0: 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaran haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor Pelayanan Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
7: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sesuai 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
6: Dan Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita menuju

0: Menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah

0: sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
2: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
3: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha.

0: bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
0: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
0: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
3: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
0: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang disingkat KDKMP, sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 1.

0: Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan Jambi pagi ini, kembali kita bersama untuk opini publik ya. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0811-6707-8850. Silakan pendengar di Jambi menyapa untuk opini publik ya di 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami untuk pagi ini terkait dengan destinasi wisata untuk liburan sekolah. Dan ternyata di Jambi ini ada banyak sekali ya potensi wisata. Untuk destinasi wisata itu kurang lebih ada sekitar 307 destinasi wisata di seluruh provinsi Jambi. Nah, mau kemana nih liburan ya? Karena anak-anak sekolah insya Allah besok ini sudah terima rapor. Nah, tinggal mau di rumah saja atau mau ke tempat wisata atau ke rumah keluarga begitu ya, untuk menghabiskan masa libur sekolah. Oke, benar, silakan di line telepon 0811-6707-8850 terkait dengan destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi ini siap menyambut kedatangan wisatawan pastinya begitu ya. Tapi sebenarnya mau kemana nih liburannya, wisata alam atau wisata kuliner? Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini, Pak Ujang?
1: Baru sudah berhenti hujan.
0: Oh, sudah berhenti hujannya?
1: Iya, baru pangkal anak kerja.
0: Oh iya, pakai mantel kalau lagi musim kayak gini. Katanya kemarau ya, tapi ternyata hujannya, wah.
1: Kemarau,
0: apa tuh? Hah? Kemarau hujan. Alhamdulillah. Kemarau basah katanya gitu ya. Kemarau tapi basah, masih ada hujan.
1: Kemarau ini kan.
0: Ya.
1: Apa memang panas? Panas
0: dia soalnya. Iya. Alhamdulillah hujan. Masih ada hujan dah.
1: Ya memang hujan terus hari ini. Sore
0: itu kan. Iya iya.
1: Mulai jam 3 malam tadi.
0: Alhamdulillah. Ya, ya. Gimana nih Pak Ujang, masa libur sekolah ini liburan. Kalau di Batanghari katanya tempat wisatanya boleh dikatakan minim ya. Paling ada juga yang dikelola pemerintah daerah kayak begitu. Sebenarnya di Batanghari mana nih destinasi wisata?
1: Ada sekali yang di Apotemu di apa? Penamota kolam renang yang di belakang komplek besar.
0: Kolam renang ya.
1: Macam main anak
0: muda kan? Oh iya iya.
1: Nah, orang anak-anak muda juga loh lagi pacar-pacaran tuh, setiap hari lah.
0: Jadi di tempat apa dijadikan tempat pacaran?
1: Anak-anak muda tuh ya sana.
0: Iya.
1: Ada yang jual durian apa?
0: Iya.
1: Pacar durian apa? Jual
0: minggu
1: itu kan? Kalau di Jambi banyak, mungkin bapak 306,
0: 307 katanya.
1: Alangkah banyak.
0: Banyak kan seprovinsi Jambi.
1: Iya. Mana yang kabupaten mana yang kita sebut mungkin?
0: Batanghari tadi katanya yang memang kurang.
1: Ya minim aduan. Yang itu yang jauh-jauh itu mesti bagus dari Batanghari berarti kan. Kalau orang Batanghari orang-orang dekat-dekat sini lah, anak-anak sini lah mungkin.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau yang jauh tuh ya mau semua di Batang di Jambi seperti apa? Di apa? Yang di mana mau sih?
0: Mana?
1: Kamarajo tuh kan.
0: Oh iya, Kampung Rajo.
1: Alhamdulillah, apalagi kan libur nih kan, libur sekolah, memang Rajo nih lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Mana itu tuh kan? Ya anak-anak muda, anak-anak sekolah nih kan, tempatan libur itu. Kalau saya enggak kemudian libur ini penting keluarga dulu. Keluarga baru. Dipermaankan loh. Jadi kalau sekolah nanti kan pelajar lupa pula.
0: Iya.
1: Kalau berjalan tuh atau main tuh mau kan. Sekarang kan libur anak-anak ya, libur sekolah. Maksudnya orang-orang PNS enggak libur dah sebenarnya.
0: Iya, liburnya pas ini, pas akhir pekan baru ngajak anak-anak jalan gitu kan. Kalau pas jam kerja anak-anak di rumah bae.
1: Jadi kalau mau sih saya ingat, biar di RI pas pasangan merah.
0: Pasangan merah.
1: Dia sekali ya turun. Pagi ini sebenarnya Mbak Ulan pagi ini kan. Pagi itu Mbak Uci itu kan.
0: Iya.
1: Saya itu kan menetap terus memantau terus RRI Mbak Uci ya. Sore yang kemarin kan biasanya kalau siaro siang biasanya pagi ini masuk untuk menentukan Mbak Uci.
0: Iya.
1: Lagi siang lagi itu kan. Iya mas, masalah masih penting kita jaga kesehatan Mbak Uci anak-anak.
0: Siap.
1: Masalah ya anak mana-mana oke dapat.
0: Baru-baru
1: itu Mbak Uci kan yang kita nampur sama di gelam gak salah tuh. Anak permuka itu kan. Nah, kan yang masih baru buka tahun kemarin gak salah aja tuh kan. Anak-anak pengen kanan pergi nak sana ke dengar tuh kan. Baru 2005 kemarin ya. Kan zaman jauh Mbak Uci kan.
0: Iya.
1: Jauh, banyak perjalanan aku belum kan pertama kan pasangan jalannya bagus sih Mbak Uci kan. Jauh-jauh ke sana, ngunjung sana Mbak Uci. Kalau aku tepat, jalan tidak bagus percuma sampai Mbak Uci.
0: Nah itu, jadi infrastruktur jalannya juga harus ya.
1: Jalan saiki ya tuh kan. Nyaman enak. Kalau motor baru, makan motor buruk atau Mbak Uci.
0: Duduk-duduk,
1: atau sudah baiki semua lah Mbak Uci kan.
0: Iya.
1: Ayo yang nengok jauh-jauh tuh nyaman, aman, terima kasih Mbak Uci.
0: Makasih kembali.
1: Nggak makan durian Mbak Uci?
0: Wah belum. Belum.
1: Kopi durian matang Mbak Uci.
0: Iya. Makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mendengar di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan enggak sengit itu?
1: Bukan lagi Mbak Uci.
0: Bukan lagi.
1: Hujan air mata Mbak Uci.
0: Hujan air mata campur ya. Hujan duit campur juga. Campur hujan duit.
1: Kalau hujan duit enak Mbak Uci. Bisa liburan kita.
0: Iya. Iya lagi musim libur nih, besok terima lapor.
1: Ya, kebetulan hari ini anak-anak saya hari ini Mbak Uci kalau di tempat saya
0: Mbak Uci. Iya. Kota besok.
1: Iya, kalau di kota mungkin besok kan nggak tahu juga ya Mbak Uci. Hari ini mungkin bagian Candepak mungkin Mbak Uci hari ini.
0: Kemenak. Iya.
1: Kemenak ya. Kelihatannya Alia, MTS, Min itu mulai lihat lah.
0: Iya. Gimana tuh di Muara Jambi wisatanya kemana?
1: Kalau di Muara Jambi banyak pilihan Mbak Uci, bisa ke kota, bisa juga di apa ya, ya. Karena kita kan dekat kota juga Mbak Uci ya. Gantung ini budgetnya sekarang Mbak Uci.
0: Budgetnya pula. Aduh, ada duitnya tuh di kantong.
1: Itu benar lagi, karena kita kan cari yang kebutuhan yang mendesak. Yang mendesak dulu ya Mbak Uci ya, karena mau masuk sekolah juga Mbak Uci.
0: Oh, betul juga.
1: Iya,
0: jadi nak jalan-jalan, apa nak sekolah lagi gitu ya? Kayaknya bisa jalan-jalan, ada tuh dak sekolah.
1: Yang penting kita kan bagi reward juga lah Mbak Uci ya, karena anak setahun sekali Mbak Uci ya. Anak setahun sekali juga untuk apa liburan Mbak Uci ya, kita mau kita di jadwal hari kita posnya juga disiapkan Mbak Uci ini untuk sekolah ini untuk liburan, kalau yang itu ya ke mall aja yang Mbak Uci sekalian untuk cari alat
0: iya betul, beli sepatu baru, tas baru, buku baru gitu ya.
1: Itu lebih senang lagi anak-anak Mbak Uci, apalagi bisa main-main kan, karena anak yang mau liburan ini anak yang baru SD aja Mbak Uci, kalau sudah SMP itu dia malas juga ke situ juga Mbak Uci. Apalagi kalau SMA sudah itu nggak mau juga liburan, paling dia mau liburannya jauh-jauh dia Mbak Uci.
0: Iya.
1: Yang nggak pernah di apa kan?
0: Nggak pernah didatangi.
1: Apalagi, apalagi ada sosial media sekarang mau dia bisa kita cari itu objek wisata di mana-mana itu mau dia. Itu yang terpenting tuh anak yang SD lah mau dia yang kelas 6 SD itu masih mau lah itu berenang apa ke taman rimba kan itu
0: ke taman rimba. Iya ke taman rimba.
1: Karena taman rimba ini objek yang sangat bagus sekali mau dia bagi anak-anak juga kan apalagi yang masih SD mau dia karena itu adalah objek wisata kita andalan itu kalau di Jambi mau dia.
0: Kalau ke Taman Rimba ada nggak saran begitu untuk pemerintah supaya lebih bagaimana begitu lebih nyaman saat kita berkunjung?
1: Iya, kalau dapat itu dapat ditambah itu permainan anak-anak.
0: Oh, ada permainan.
1: Iya. Lebih main untuk perocotan bapak di situ di dalamnya kan jadi anak nggak boring juga di Moji juga kalau dapat itu ya maksudnya kalau untuk apa itu kan maksudnya di apa kan sih supaya dapat terjangkau lah karena kan kita kan di situ kan seluruh keluarga mau dia rombongan di situ kalau masuk juga banyak itu berapa uangnya berapa itunya kan juga di situ
0: berapa masuknya 15.000 nggak sih.
1: Iya, biasanya 15.000 mau cibat besar kecil. Mungkin kalau anak-anak 10 mungkin ya. Tapi kadang tuh dipukul rata Uci kalau 15 apalagi nggak bisa bawa makanan di dalam Uci itu lebih sulit lagi dia malah.
0: Iya
1: itu terkadang itu jadi keluarga juga tambah budget lagi dia di situ kan. Kalau itu ya seperti apa itu tempat-tempat apa tempat WC-WC umum juga dia agak diperbanyak mau dia. Kalau di situ kan kalau terlalu meludak juga susah juga mau dia kadang buang air kecil juga susah kita di situ.
0: Iya.
1: Oke itu aja mau dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang biasanya ya. Tempat wisatanya kalau alam yang pemerintah punya kebun binatang Taman Rimba gitu ya. Karena banyak juga dari kabupaten di provinsi ini yang datang ke Taman Rimba mau lihat teman. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Suci.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun, silakan. Mau kemana nih liburan?
2: Wah kalau udah tua kemana-mana lah.
0: Nggak kemana-mana. Iya. Anak.
2: Kalau mestong nih Mbak Suci, wisatanya nggak ada kan?
0: Nggak ada ya. Mestong nih itu... Muara Jambi, dak siapa Batanghari?
2: Ya Muara Jambi.
0: Muara Jambi, iya.
2: Mestong ini kan perbatasan sama Bayu Lingkir, deh kan?
0: Jadi kemana? Ke Palembang cari pempek.
2: Wah kalau ke Palembang malah lebih jauh dari Sekayu berwadah Mbak Suci.
0: Oh ya. Di Sekayu.
2: Nah, jadi kalau baru Jambi ini, tempat wisata itu. Larinya ke Kota Madiala gitu kan. Paling kalau anak-anak itu biasanya Taman Aci yang banyak kan, banyak mainan di situ kan.
0: Taman Aci?
2: Iya, kalau biasanya ke situ banyak main anak-anak di situ kan.
0: Pokoknya
2: memang pemerintah daerah kayak di Mestong ini harus punya lah satu untuk wisatawan ke anak-anak gitu kan.
0: Bukannya ada nah, ya di Mestong?
2: Kalau ada itu untuk orang dewasa di pesantren yang di kilometer 2-3 itu ada latihan naik kuda kalau di situ kan?
0: Oh ada latihan berkuda di situ kan bisa anak-anak juga nggak sih?
2: Nggak bisa lah dia kan kita nunggang nanti bayar 25 di situ
0: berarti. Iya. Soalnya yang ya, di itu. Apa di Taman Rimba itu ada juga nunggang kuda tapi dipegangin kayak gitu buat anak-anak.
2: Kalau yang itu anak SMP menimbal
0: Mbak Suci. Oh anak SMP, gitu kan. iya.
2: Nah sekarang belajar untuk nunggang kuda, nunggangin kuda gitu kan.
0: Oh memang untuk ini ya, untuk belajar naik kudo, nunggang kudo gitu ya.
2: Jadi kalau zaman dulu kan adanya kan, nah itu yang banyak itu kan kuda, kalau sekarang kan mobil, motor gitu kan. Jadi kita beli ke alam gitu kan. Siapa tahu nanti kita nggak tahu yang akan datang kan. Militer-militer kita banyak yang bisa nunggang kuda gitu kan.
0: Wisata berkuda ya.
2: Wisata berkuda itu. Ada tuh mana gitu kan.
0: Tapi katanya boleh tuh buat anak-anak. Ya, Al-Fursan itu kan. Yang Al-Fursan itu ya Pak ya.
2: Pelan-pelan gitu kan.
0: Bisbapo ya.
2: Iya di Sabtu cuma kudanya di
0: sana. Oh kudanya cuma satu. Kasihan kudanya capek. Masa Allah.
2: Cuma punya pondok itu.
0: Oh, pondok. Ya, iya.
2: Bukan punya pemerintah daerah gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau ada itu pemerintah daerah yang ngadakan di Mestong ini kena perbatasan jadi Palembang gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Baik.
0: Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada wisata berkuda juga ya. Oke, silakan mendengar di nomor telepon kami 0811-670-7850. Liburan sekolah nih. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Begitu ya untuk anak-anak sekolah. Ini kalau di kota Dignas ya. Besok terima lapornya. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini pagi ini hujan enggak di Bayung? Halo, halo, halo.
2: Halo, Anja.
0: Hujan?
2: Ah, semeradup aja.
0: Oh iya iya iya, di Jambi deras. Iya, wisata di Bayung di mana nih?
2: Kalau aku kemarin di Banten sudah mampir tanggal 2 gitu kan.
0: Gimana gimana?
2: Aku kemarin udah liburan tanggal 2 berangkat dari sini.
0: Ah, libur kemana?
2: Ke Banten kemarin.
0: Oh, balik mudik, balik kampung. Iya.
2: Lumayan lama berjalan dari Karabau situ kan.
0: Ah, berapa jam dari Bayung ke Banten?
2: Ini cepat sempat hari nyampe.
0: Sehari nyampe ya? Pakai bus atau apa?
2: Gimana mbak?
0: Naik bus ya?
2: Naik mobil sendiri mbak.
0: Oh, mobil sendiri. Iya, iya, iya. Oh,
2: jadi kerja jam 3 berangkat. Kalau tol itu 4 jam nyampe.
0: Karena lewat tol ya?
2: Bakauheni.
0: Bakauheni, Merak.
2: Kalau Bakauheni itu 4 jam nyampe.
0: Iya, alhamdulillah. Kalau di Bayung sendiri ada tempat wisata nggak?
2: Kalau Bayung sendiri? Tahu mbak, nggak pernah ikut mbak.
0: Iya, taunya wisatanya di kebon ya.
2: Kebun dan burung-burung kan.
0: Oh iya, benar-benar
2: wisata juga di luar kan. Cuman nggak berani mbak ini.
0: Buruk nih yang ini sinyalnya.
2: Oh, kalau jalan sudah, sebelum liburan sudah ke sana kan itu.
0: Terus. Iya, makasih. Kurang bagus sinyalnya. Makasih udah gabung ya, Putra. Ya,
2: liburan. Aku sudah liburan juga aja, Mbak.
0: Oke. Iya, nyok-nyok-nyok gitu ya, karena kayaknya sinyalnya ya. Karena memang ada banyak objek wisata yang bisa dikunjungi di masa libur, libur sekolah ini. Selamat pagi.
2: Halo Jumbo, selamat pagi.
0: Pagi-pagi. Gimana hujan-hujan?
2: Kalau sekarang masih hujan nih, Mbak Uci.
0: Masih gerimis ya.
2: Masih gerimis,
0: okay.
2: Iya.
0: Oke, ini dan biasa.
2: Gimana di Jambi?
0: Iya, sama, masih gerimis.
2: Sama juga ya, awalnya enak.
0: Benar. Ini gimana nih objek wisata di Tunas Muda?
2: Iya, ini kan Muara Jambi ini, Mbak Uci.
0: Yo.
2: Kalau saya tuh tahu wisatanya di Muara Jambi itu di Candi Sulah.
0: Oh, Candi Muara Jambi.
2: Iya.
0: Oh, taunya cuma di situ, Be.
2: Taunya di Sulah. Kalau di kota kan taunya di Sibang Rimbo. Tapi yang belum ini yang saya mau ke sana itu kan di apa Taman Rajo itu.
0: Ngapa Taman Rajo?
2: Kampung Rajo.
0: Kampung Rajo ngapa?
2: Ah, itu lebih hebat kalau membawa anak-anak lah.
0: Oh iya, iya asik dah.
2: Kita banyak permainan anak-anak.
0: Iya bener, tapi cari waktu yang tidak rame. Kalau rame, oke, aduh, iya. Mau main ini antri, mau main itu antri, akhirnya balik.
2: Akhirnya balik, iya. Apalagi di hari Minggu ramai sekali lah.
0: Iya, betul.
2: Tapi saya kalau mau sih itu yang utamakan itu kalau di kepentingan di sekolah lah gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Kalau di sekolah kan dipenuhi. Untuk keperluan kan seperti sepatu, berikan buku itu yang penting ya.
0: Kalau benar.
2: Kalau dia mau kan, kalau dia mau yang penting itu belajarnya untuk
0: kedepan
2: sekolahnya itu yang penting kita harus mencukupinya itu
0: kan. Jadi harus mikirin juga ya, nanti beli buku, beli baju baru, sepatu baru, begitu ya.
2: Iya, itu yang kita lah, mau cium, kita belikan baju baru, belikan sepatu baru, dan bukunya itu yang penting ya.
0: Benar, karena kalau misalnya jalan-jalan, duitnya habis buat jalan-jalan, terus nanti pas mau beli buku, baju.
1: Kita liburan tapi untuk diku enggak ada.
0: Nah, itu benar. Jadi dikomunikasikan juga ya ke anak ya.
1: Dikomunikasikan kepada anaknya ada mau jalan-jalan atau mau beli buku atau gimana gitu kan.
0: Betul.
1: Kita untuk menang itu sekolah aja, Bu.
0: Iya.
1: Kalau liburan itu ya kita untuk PP aja itu.
0: Iya, soalnya nanti mau jajannya lagi begitu ya, makannya lagi. Oleh-olehnya lagi.
1: Dia bawa main HP lah.
0: Iya benar. Oke deh.
1: Ya itu saja Mbak Uci.
0: Makasih ya.
1: Ke depan bisa kita cukupi itu kebetulan sekolahnya. Itu yang penting itu Mbak Uci.
0: Iya, siap.
1: Ya itu Mbak Uci, makasih.
0: Makasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dekat kantor RR ini juga ada tempat wisata yang jarang juga orang datang, yaitu Taman Anggrek Sri Sudewi. Nah, udah pernah belum masuk ke Taman Anggrek? Soalnya itu dekat banget, tinggal nyebrang aja ya kalau kita dari RRI Jambi. Ya, oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali.
0: Pagi-pagi, gimana hujan Kak Bungo?
3: Hujan rintik, malam tadi hujan. Pagi ini masih hujan rintik, Mbak.
0: Oh, malam tuh jam berapa?
3: Malam-malam, Mbak. Aku pulang malam tadi jam 3 ya.
0: Oh.
3: Ya, itu malam hujan, Mbak. Berhenti hujan. Tapi kayak balen ya, panas. Malam hujan kan nyaman jadi.
0: Iya, benar-benar. Gimana?
3: Ini siangnya alhamdulillah ini kayak gak ada hujan.
0: Oh iya. Ya. Ini kita ngobrolin objek wisata. Kalau di Bungo di mana bae nih?
3: Di Bungo tuh ada berapa tempat, ada Jam Semaki daerah sana tumbuh ya.
0: Oh, siap.
3: Satu itu yang banyak tuh daerah Kecamatan Rantau Pandan, itu ada air terjunnya, Telago Buto namanya air terjunnya. Jajan ada di Muara Bungo, tapi lebih baik ya udah lah penghematan lah, karena nanti anak-anak mau masuk sekolah kan perlu biaya.
0: Iya.
3: Penghematan. Lebih enak ini, mencari kesibukan di rumah lah.
0: Karena
3: kalau pembelajaran ya kalau ekonominya kok enggak masalah, tapi kalau pas-pasan nantinya tetap kembali ke orang tua lagi, anak beli buku, beli baju juga kan.
0: Benar.
3: Yalah, salam buat Bapak Kantor Pemerintah setelah kabinet merah putihnya, semoga selalu berjaya, Mbak ya. Makasih, Mbak.
0: Makasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Bang Jeje. Iya, jadi mikirin juga ya kalau misalnya bisa jalan-jalan nanti pas minta baju baru, sepatu baru gitu ya. Apalagi semuanya harus baru lah. Kemarin duitnya sudah habis buat jalan-jalan. Nah kan. Oke, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita, ini mau kemana? Alhamdulillah. Mau kemana ini jalan-jalan libur sekolah?
4: Aduh, Mbak Uci budgetnya mikirin banyak. Mbak Uci mau beli peralatan sekolah. Aduh, kalau ada budgetnya enggak apa-apa lah Mbak Uci jalan-jalan. Tapi terpenting untuk sekolah dulu lah Mbak Uci.
0: Oh gitu.
4: Ini yang si abang mau masuk SMK. Perlu banyak duit tuh
0: Mbak Uci. SMK mana? SMK di kota atau di Sungai Toman?
4: SMK di Simpang Tuan Mbak Uci.
0: Simpang Tuan. Oh, daerah ini ya, Tungkal ya.
4: Masuk arah simpang kiri Mbak Uci.
0: Oh, simpang kiri, sok tahu.
4: Pokoknya simpang tua.
0: Iya, baik.
4: Kalau di sini wisatanya Mbak Uci di Tungkal sering ke apa namanya?
0: Kemana?
4: Ke mangrove.
0: Oh, hutan mangrove. Iya. Emang ada apa di sana? Di hutan mangrove ada apa?
4: Ya. Ada apa ya Mbak Uci? Bagus aja gitu lihat pemandangan laut gitu Mbak Uci.
0: Oh, lihat laut. Iya.
4: Terus banyak pohon-pohonan gitu kan. Terus lagi di apa lagi namanya WFC Mbak Uci di sini.
0: Oh, yang pinggir ini ya? Pinggir
4: apa itu? Pelabuhan itu.
0: Iya, pinggir pelabuhan. Iya, di pelabuhan benar.
4: Terus ini lagi kalau tempat anak-anak main kan di alun-alun Kuala Tungkal.
0: Oh, alun-alun, iya, baik-baik.
4: Tapi
0: baik.
4: Kita terpenting dulu untuk budgetnya untuk sekolah
0: juga. Iya, nanti dia jajan habis. Iya, benar-benar habis 500.000 begitu pulang minta baju baru gitu ya.
4: Itu Mbak Uci, kalau jalan-jalan ini Mbak Uci kita nggak nyadar Mbak Uci ya tarik-tarik.
0: Iya, betul.
4: Habis jajannya lagi Mbak Uci ya.
0: Benar-benar.
4: Jadi
0: benar.
4: Yang terpenting dulu untuk kebutuhan dulu ya Mbak Uci ya.
0: Iya, iya, baik.
4: Jangan nanti lah nomor 2 kalau masih ada lebih.
0: Oke, oke. Iya, makasih Mbak Anita. Iya.
4: Oke, itu aja Mbak Uci ya. Selamat malam Mbak Uci. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita di Sungai Toman, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih pendengaran yang sudah bersama kami ya untuk opini publik pagi hari ini terkait dengan wisata di saat libur sekolah. Pak Ujang, Rudi, Pak Gunawan, ada Putra juga, Ramlan, Bang Jeje, Mbak Anita. Terima kasih sudah bergabung. Saya Suci Rayu masih temani Anda semua di pagi hari ini terkait dengan destinasi wisata. Ini masih akan diperbincangkan ya dalam dialog Jambi Menyapa. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.

0: hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
3: Oke, pernah terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi Pagi. Ini pendengar, untuk edisi Kamis 18 Juni 2026, kembali rekan Sri Wahyuni hadir untuk Anda dalam dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali dalam sajian dialog Jambi Menyapa untuk hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026, bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan pagi ini kami akan mengangkat tema berkaitan dengan kesiapan destinasi wisata Jambi dalam menyambut lonjakan wisatawan saat momen libur sekolah nanti. Dan kita ketahui bahwa memang ketika memasuki musim libur sekolah, dan insya Allah di tahun ini akan dimulai pada 22 Juni mendatang, beberapa hari lagi nih Pak ya. Dan ini menjadi momen di mana memang masyarakat memanfaatkan libur mereka untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Lantas kemudian seperti apa kesiapan dari objek wisata dan destinasi wisata di wilayah Provinsi Jambi? Nanti kita akan membahasnya bersama dua narasumber kami yang telah hadir di studio langsung. Yang pertama ada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Novita Erlinda SE, MAP. Selamat pagi, Bu Novi.
6: Selamat pagi, Mbak Yuni. Selamat pagi, pendengar RRI Pro 1 Jambi.
5: Apa kabar, Ibu, sehat?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Kita ketemu lagi dan untuk memberikan informasi tentunya kepada para pendengar RRI. Di samping Bu Novi, ada Manajer Objek Wisata Jambi Park, ada Pak Suwarto, Eskom MSI. Selamat pagi, Pak Suwarto.
7: Selamat pagi, Mbak.
5: Iya, apa kabar ya. Bapak sehat ya?
7: Alhamdulillah.
5: Ini untuk kesempatan kedua kalinya, alhamdulillah bisa langsung hadir ke studio RRI ya, karena sebelumnya sempat juga pernah bergabung berdialog bersama RRI, tapi melalui by telepon seperti itu ya. Dan kita ketahui memang bahwa ini merupakan hari di mana akan menyongsong masa musim libur sekolah, di mana Jambi Park juga menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup banyak diminati oleh masyarakat di wilayah Provinsi Jambi, bahkan dari luar daerah. Tapi sebelum kita berbincang dengan Pak Suwarto, kita akan mendengarkan terlebih dahulu secara umum gambarannya kesiapan destinasi wisata yang ada di wilayah Provinsi Jambi untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan di momen libur sekolah nanti. Silakan, Bu Novi.
6: Ya, terima kasih Mbak Yuni. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Jambi itu cukup banyak memiliki daya tarik wisata. Nah, ada 307 daya tarik wisata lebih kurang, di antaranya 147 wisata alam, 120 wisata buatan, dan 40 wisata budaya dan sejarah. Nah, intinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu berkolaborasi dengan industri pariwisata yang mempunyai destinasi, pengelola destinasi wisata, dalam hal untuk mengelola destinasinya agar memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesenangan bagi pengunjung wisata. Tanya Mbak, dalam rangka libur sekolah ini juga ada surat edaran dari Kementerian Pariwisata tahun 2026 ini, kami juga sudah mensosialisasikan untuk menyambut libur sekolah ini dengan aman, nyaman, dan menyenangkan.
5: Baik. Dan mungkin di surat edaran itu ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh destinasi wisata yang ada di wilayah Provinsi Jambi untuk, yaitu tadi, menciptakan wisata yang aman, nyaman, dan nyaman. Apa hal penting yang seharusnya memang perlu diperhatikan oleh pengelola destinasi wisata, Bu?
6: Iya, siap. Kita selalu menghimbau, Mbak. Menteri Pariwisata menghimbau bahwa pengelola destinasi itu agar melaksanakan atau menyiapkan atribut-atributnya atau kelengkapannya itu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Mm-hmm. Yaitu kalau wisata kan ada CHSI ya, Pak. Ya. Nah, harus sesuai dengan standar nasional Indonesia.
5: Baik, baik. Bu Nopi, ketika momen libur hari-hari besar lah ya, walaupun libur dan apalagi ini libur sekolah yang memang diprediksi cukup panjang, kurang lebih 3 minggu dan ini menjadi waktu di mana masyarakat betul-betul memanfaatkan ya, menikmati masa libur khususnya untuk anak-anak, apalagi wisata edukasi dan lain sebagainya yang merupakan sesuatu yang memang menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat. Tapi kemudian mungkin Dinas Pariwisata sendiri memiliki momen khusus atau event-event khusus yang dilaksanakan pada momen-momen itu, atau seperti apa ini, atau memang semuanya dilakukan oleh para pengelola sehingga ini menjadi apa kewenangan mereka untuk bisa menarik wisatawan itu sendiri, Ibu Nopi?
6: Ya, kalau terkait libur sekolah ini, Dinas Pariwisata tidak ada mengkhususkan event untuk itu. Tapi dalam waktu dekat ini, tapi itu juga di bulan Agustus kita ada Festival Batanghari biasanya. Nah, itu. Tapi kalau untuk libur sekolah ini tidak ada. Namun kita yakin bahwa pengelola destinasi itu sudah menyiapkan, Mbak. Seperti yang sebelumnya Nataru ya, Pak. Ya, ini ada lagi momen libur sekolah. Pasti destinasi-destinasi kita itu sudah menyiapkan apapun itu promosi ataupun door prize gitu ya, Pak, menyambut liburan ini.
5: Baik, baik. Tadi disampaikan sekitar ada 300 lebih ya destinasi 307, wisata yang dikelola baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Tapi mungkin bisa digambarkan sedikit kepada masyarakat sebenarnya destinasi wisata yang menjadi destinasi wisata unggulan sehingga ini bisa menjadi referensi kayaknya kita coba deh ke situ gitu. Mungkin bisa disampaikan.
6: Dalam satu tahun terakhir ini kita mungkin lihat gini, Mbak. Biasanya itu pengunjung lihat dari apa destinasi yang viral ya, Pak ya. Kadang-kadang media sosial itu mempromosikan jauh luar biasa begitu kan ya. Ada yang upload ke media sosial, kemudian ada yang viral. Salah satunya mungkin yang ini punyanya Pak Suarto ini. Jambi Paks ya, Pak ya. Jambi Paks kemarin waktu Nataru lebih kurang 4.000-an pengunjung ya, Pak ya. Nah, kemudian ada lagi ini yang di sekitar kota ya. Denorejo kemarin lebih kurang 8.200 penunjuk.
5: Di momen Nataru itu ya, Bu ya.
6: Nataru. Satu minggu ya, satu minggu. Kemudian di Kampung Raja ada 2.900 pengunjung. Kemudian kita berangkat ke wilayah barat di Kerinci, Bukit Kayangan sampai 10.000-an, Mbak.
5: Luar biasa.
6: Kemudian Pentagen juga di Kerinci, yaitu apa tadi? Taman Pertiwi. Ya, Pentagen, desa wisata Pentagen itu 40.000 pengunjung. Nah, kemudian Depati Cafe ini kan mereka ada glamping di sana kan ya. Jadi itu sekitar 22.800 pengunjung. Lumayan biasa, Mbak. Jadi Nataru kemarin kalau kita kalkulasikan, ini belum semuanya laporan Mbak ini ya, baru yang viral aja ya. Itu sudah sekitar 29.000 lebih pengunjungnya.
5: Itu hanya satu minggu waktu libur ya, Bu ya. Bagaimana kalau 3 minggu ini?
6: Nah, ini 3 minggu. Kita mungkin lebih dari 50.000 pengunjung.
5: Bisa kita targetkan seperti itu. Baik, baik. Kita ke Pak Suarto ini. Jambi Paks memang menjadi salah satu destinasi wisata yang sempat viral dan kunjungan wisatanya juga luar biasa ya, Bu ya. Sempat kita lihat juga, kalau kita lihat di media sosial itu memang wah, luar biasa sekali, menjadi salah satu destinasi wisata yang favorit barangkali saat ini. Tapi mungkin sebelum kita membincangkan seperti apa persiapannya, Pak Suarto bisa menggambarkan sedikit kepada masyarakat lagi, mungkin ada yang masih belum tahu nih, Jambi Park ini di mana alamatnya, kemudian destinasi wisata apa, apa yang menjadi daya tarik ya di Jambi Park ini sehingga ini bisa menjadi salah satu referensi nanti bagi adik-adik kita, bagi keluarga yang ingin melakukan wisata ke Jambi Park. Silakan Pak Suarto.
8: Baik, terima kasih Bu Sri. Yang saya hormati Bu Kapit kita. Terima kasih ya, Bu. Kemarin udah mengundang peserta.
6: Oh iya. Pelatihan
8: untuk
6: ya, Pak.
8: Pelatihan peningkatan kompetensi. Baik, Mbak. Jambi Park ini di Sungai Gelam, tepatnya di Muara Jambi. di desa Sungai Gelam juga. Kalau pernah berkunjung ke Pramuka,
5: tempat bumi ini ya, bumi perkemahan ya.
8: Nah, di situ Mbak.
5: Searah lah ya ke situ. Searah, ya.
7: Betul. Nah, Jambi Pagi ini lebih ke edukasi ya Mbak ya, juga wisata untuk keluarga karena kita ada beberapa wahana yang memang bisa dipakai untuk belajar, terutama PAUD, ya PAUD seperti kalau dalam kurikulum PAUD itu kan ada pertanian, ada hewan, nah itu kita sediakan juga untuk belajar. Terus enaknya di Jambi Pak ini biayanya sangat terjangkau Mbak, bahkan kalau untuk PAUD, untuk apa TK-TK itu banyak sekali diskonnya, banyak diskon. Terus kedua juga kita ada paket-paket yang kalau liburan ini bisa ngambil beberapa wahana, tapi harganya juga terjangkau, sangat terjangkau ya? Gitu.
5: Artinya ini bisa menjadi daya tarik. Intinya lebih kepada wisata edukasi seperti itu ya Pak Suwarta.
7: Edukasi,
5: iya, baik-baik. Tapi mungkin sejauh mana untuk kesiapan Jambi Pak sendiri dalam menghadapi momen libur sekolah ini? Karena kita ketahui di momen Nataru aja hampir 4 ribuan. Kami ingin mengetahui ini seperti apa pengaturan lalu lintas pengunjung ini Pak? Apakah dibatasi atau seperti apa sehingga ini bisa? Karena kan kalau pengunjung sudah terlalu ramai, kita juga tidak bisa menikmati apa yang disediakan gitu ya. Apa maksudnya yang tersedia di objek wisata itu? Seperti apa ini untuk pengelolaan apa namanya, mobilitas pengunjung itu sendiri Pak Suwarto?
7: Baik Bu Sri, kalau untuk persiapan seperti sarana prasarana itu terutama kita siapkan ya, kayak seperti wahana-wahana yang kemarin mungkin Bu Kabid waktu berkunjung masih tahap pembangunan ya Bu. Alhamdulillah sudah selesai beberapa wahana seperti kereta monorel, kemudian juga ada bom-bom kar, terus apa mobil listrik itu, nah dan beberapa wahana lainnya. Kemudian untuk jalan itu juga sudah dipastikan bagus Mbak. Kita dari Provinsi Jambi itu kalau ke Jambi Pak itu kurang lebih itu kalau dari Simpang Ahok itu 30 menit.
5: 30 menit nyampe ya, dengan nyampe jalan yang cukup baik.
7: Bagus,
5: ya Pak ya.
7: Jalan mulus sudah karena sudah diaspal dan ada sebagian dicor sampai ke wahana.
5: Iya.
7: Kemudian juga seperti banjir itu kita bebas dari banjir Pak, karena di situ sudah kita sediakan juga apa penampungan air, kemudian selokan yang bersih gitu ya,
5: irigasi yang baik ya.
7: Kemudian juga untuk toilet-toilet Mbak itu sudah kita perbanyak ya, kalau di sana mungkin hampir 20-an toilet ada untuk pengunjung, apalagi kalau lagi rame itu wah itu luar biasa ya. Toiletnya selalu rame juga
5: ya.
7: Ya kemudian untuk ini Mbak pengelolaan pengunjung itu seperti jalur keluar masuk juga kita
5: beda ya Pak ya, dibedakan
7: ya,
5: jalur masuk ada sendiri, jalur keluar ada sendiri gitu
7: ya. Sebenarnya satu pintu cuma dikasih pembatas. Gitu. Kemudian juga untuk impu-impu aturan apa tata tertib untuk pengunjung itu kita sediakan juga Mbak di tempat wahana itu sudah kita tempel pengunjung seperti apa yang boleh naik misalnya monorel gitu kan. Nah, kemudian untuk main apa bom-bom kar itu anak kecil yang umur berapa atau tinggi badannya,
5: ada batasan-batasannya ya.
7: Itu ada tata tertibnya juga untuk karyawan juga gitu. Kemudian Mbak untuk keamanan ya, kita juga terutama koordinasi dengan apa namanya satpam ya, yang di depan. Kemudian untuk P3K itu juga sudah kita sediakan Bu Kabin untuk apa
5: berjaga-jaga
7: ruang,
5: ya
7: ruang kesehatan. Karena kemarin alhamdulillah kami sudah melakukan risk assessment Bu dari Polda. Nah alhamdulillah sudah dapat rekomendasi dan kita jadi tahu apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Nah di situ sudah kita perbaiki semua Mbak. Seperti contohnya ruang kesehatan itu juga
5: standby ya Pak ya?
7: Standby, kemarin belum kepikirkan gitu kan. Oh iya ternyata butuh ruang gitu kan. Kemudian juga ada untuk kebakaran itu sudah di beberapa titik kita siapkan APAR untuk melakukan penanganan jika terjadi kebakaran gitu, Mbak Sri. Ya. Kemudian untuk kebersihan itu tempat sampah sudah kita pastikan aman banyak gitu ya. Makanya di sana itu sebenarnya bukan tidak boleh membawa makanan.
5: Nah, ini perasaan yang tadi mau saya tanyakan gitu kan ya, karena biasanya kalau kita sudah wisata keluarga nih Pak Suwarto pasti dari rumah nih bawa tentengan ini. Iya. Ya, artinya di sana tidak boleh bawa makanan atau ada tempat khusus yang nanti bisa dimanfaatkan
7: oleh masyarakat. Ini perlu diluruskan, Mbak, karena banyak sekali informasi yang memberikan informasi kesannya tidak boleh membawa makanan. Padahal boleh. Ya. Yang tidak boleh itu makan di tempat wahana, misalnya di pinggir kolam renang atau di tempat spot foto, kan sampahnya bisa
5: mengganggu pemandangan ya Pak ya,
7: estetiknya itu kurang bagus. Kalau tempat makannya sudah kita sediakan, Mbak Sri, di tempat makan sendiri khusus ya, ada ruangannya. Kalau tidak muat juga terkadang kita berikan di pujaseranya gitu, silakan makan di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini mungkin untuk para pendengar ya, mohon dipahami bahwa Jambi Park itu membolehkan membawa makanan dan makannya sudah disediakan tempatnya. Yang tidak boleh itu ya, saya rasa di tempat wisata lain juga ya Bu Kabit, itu nggak boleh kalau bawa makanan ke tempat
5: wahananya ya,
7: nggak boleh. Seperti saya lihat di Muara Jambi itu juga ada tulisan tidak boleh membawa makanan ke dalam. Mungkin ya,
5: intinya untuk menjaga kelestarian lingkungannya seperti itu ya Pak ya, karena kalau sudah banyak sampah kan udah nggak bagus lagi dilihat gitu ya.
7: Makanya kita sediakan juga sampah-sampah, karena kalau untuk libur ini biasanya meningkat ya Mbak ya, sampah itu selalu cepat juga penuhnya kan. Sudah kita koordinasikan dengan bagian pembuang sampah gitu. Jadi pasti dipastikan bersih gitu Mbak. Kemudian juga untuk SDM, ya kemarin sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Kabit sudah mengundang Jambi Park untuk mengikuti pelatihan
6: keselamatan wisata
7: air ya Bu ya. Nah ini luar biasa sekali Mbak, karena kami juga kadang mau mensertifikasi atau meningkatkan kompetensi karyawan itu tempatnya di mana gitu ya, kan? Iya. Secara mandiri juga nggak gampang nyari. Mungkin kalau di daerah Jawa atau Jakarta banyak ya. Bali apalagi. Nah kalau di sini ya kayak ketemu Mas kemarin, Mas Barisada itu memberikan kesempatan untuk mengikuti itu Mbak. Jadi ada dua orang kita kirim kemarin dan mereka sudah bisa lebih kompeten lah dalam penanganan air ya, di bidang airnya itu. Kemudian daftar harga juga kita masih standar Mbak, masih 25.000
5: per orang
7: baik anak maupun dewasa. Nah kalau anak ini di bawah tingginya 80 cm gratis.
5: Gak masuk hitungan ya.
7: Kemudian kalau PAUD itu beda lagi Mbak. Pokoknya banyak diskonnya Jambi Park itu. PAUD itu bisa di harga 17.500 untuk anak PAUD ya. Kemudian kalau bawa rombongan di atas 20 orang dapat diskon lagi. Di atas 40 orang tambah banyak diskonnya.
5: Ada paket-paketnya gitu ya. Kayak kita pesan makanan. Baik. Lebih banyak orang lebih banyak diskonnya gitu ya. Baik.
7: Jadi Jambi Park insya Allah memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di Muara Jambi dan Jambi ya. Untuk pengunjungnya dipastikan tidak boros lah masuk sana itu, selalu hemat, bahagia gitu ya Mbak. Di sana banyak spot-spot foto yang free Mbak. Ada 9 spot foto yang 25.000 itu sudah dapat berenang gratis. Kemudian spot foto itu ada kayak museum toko, kampung Jepang, kampung Sakura, terus ada
6: kampung hantu itu Pak.
7: Kampung hantu ya Bu. Kemarin kesana ya Bu. Jadi ada kampung dinosaurus juga gratis. Terus ada kalau mau keliling dunia juga bisa, Mbak. Di situ ada miniatur.
3: Jambi Park aja ya kalau mau keliling dunia ya.
7: Miniatur Mekah. Terus ada Singapura, itu ada juga. Terus beberapa negara lainnya. Jadi dalam sehari bisa keliling dunia, Mbak.
3: Dengan ongkos yang cuma 25.000 ya.
7: Itulah kira-kira persiapan kita, Mbak Sri.
3: Pak Soeharto, kalau mungkin berpengalaman di momen-momen libur sebelumnya, sehari berapa pengunjung yang bisa masuk ke apa Jambi Park ini biasanya, Pak?
7: Sebenarnya kalau pengunjung ini kan paling lama 2-3 jam ya, Mbak, di tempat itu. Nah, ini tentatif sekali. Kalau rame sebenarnya yang masuk, terus yang sudah lama keluar gitu kan. Sebenarnya enggak masalah, itu masih bisa jalan gitu. Ya. Mungkin kalau sehari 25.000 itu baru mungkin penuh, Mbak. Nah, untuk kesediaan apa namanya? Tempat pengunjung itu juga kita perkirakan mungkin kalau di sehari itu 10.000 masih bisa
3: dalam,
7: muter gitu ya. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Terus parkirnya juga kita sediakan, ada parkir di desa situ itu kita libatkan, Mbak, warganya untuk membuat kantong-kantong gitu. Jadi bagaimana supaya mereka dapat penghasilan juga kan. Kemudian untuk parkir juga kita serahkan ke desa itu dengan bagi hasil desa 70%, Mbak.
3: 30% ke kita.
7: Iya.
6: Parkir.
7: Jadi apalagi kalau pas rame itu luar biasa. Dari parkir aja udah
3: cukup membantu ya, cukup menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat ya ini, Pak Soeharto ya.
7: Kemudian tenaga kerja itu juga 100% kita ambil dari warga situ.
3: Ada berapa jumlah tenaga kerja keseluruhannya nih, Pak?
7: Kalau saat ini ada 19 orang, terus sama kami ya 21 lah, kurang lebih.
3: Itu di luar yang parkir tadi? Atau masuk parkir?
7: Parkir.
3: Oh, di luar parkir.
7: Karena parkir ini kita serahkan ke desa, sehingga mereka merekrut tenaga sendiri, Mbak. Untuk keamanannya gitu.
3: Baik. Baik, kita masih memperbincangkan berkaitan dengan seperti apa nanti menyambut libur sekolah di tahun 2026. Dan pendengar, mungkin untuk Anda yang ingin bergabung nanti juga bisa ya di kebersamaan kita di line telepon maupun di nomor WhatsApp di RRI Pro 1 Jambi. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang lewat berikut ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Kita masih memperbincangkan berkaitan dengan kesiapan destinasi wisata Jambi dalam menyambut momen libur sekolah yang memang kita ketahui sebentar lagi ya akan mulai masuk. Mungkin diperkirakan dimulai tanggal 22 Juni 2026. Kita kembali berbincang bersama Bu Nopi. Kalau tadi disampaikan ada beberapa destinasi wisata yang memang menjadi destinasi wisata unggulan begitu ya Bu ya. Tapi kan ada juga nih mungkin potensi-potensi kecelakaan ya, kecelakaan pariwisata yang mungkin ini perlu juga menjadi perhatian khusus bagi pengelola maupun dari pihak dinas pariwisata sendiri. Kemudian bagaimana sejauh ini koordinasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa apa yang menjadi surat edaran kementerian yaitu wisata aman, nyaman, ini menjadi menyenangkan, menjadi suatu hal yang memang betul terwujud. Dan kemudian apa yang menjadi perlu menjadi perhatian bagi para pengelola wisata, terutama kalau di Kerinci itu kan ada juga yang danau gitu ya. Sempat itu di, kalau nggak salah di momen tahun baru yang speedboat tenggelam itu, nah itu menjadi viral juga itu, dan ini perlu menjadi perhatian dan juga bagi kita untuk mengingatkan kembali kepada para pengelola objek wisata. Silakan Bu Nopi.
3: Yes ya Mbak Yuni, kita sebenarnya Mbak selalu mengingatkan juga kepada pengelola destinasi untuk menjaga keselamatan dari wisatawan. Keselamatan itu kan bisa kita lakukan dari dua arah ya Mbak ya, dari pengelola sendiri baik pun pengunjung. Nah gitu, ketika pengelola sudah kita sosialisasikan, pengelola ini kan kewajiban mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, insiden, mereka bisa menyelamatkan. Nah kalau si pengunjung nanti mungkin akan diberitahu ketika mereka mulai membeli karcis tiket ya Pak ya, mereka bahwa di wahana ini mereka tidak boleh melakukan apa dan boleh melakukan apa. Mungkin itu hal-hal yang perlu kita samakan persepsi dulu. Sebenarnya keselamatan itu bukannya tanggung jawab pengelola saja, tapi pengunjung juga mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri untuk selamat gitu kan ya. Kalau dari kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementerian Pariwisata, baru-baru ini terkait dengan keselamatan tadi kita baru melaksanakan pelatihan keselamatan wisata tirta, wisata air. Nah kebetulan Pak Soeharto juga dapat itu ya Pak, dua orang ya jatah. Nah artinya kemarin kami melakukan untuk 30 orang peserta. Jadi memang itu dana dari Kementerian Pariwisata Mbak Yuni. Jadi kita dapat kota 30. Jadi kita berusaha ini menginventarisir itu di kabupaten kota kita yang punya wisata tirta mana saja. Nah kita memberikan kesempatan yang sama setiap pengelola untuk mengikuti pelatihan itu gitu. Kita tidak pilih-pilih, artinya keselamatan keselamatan wisata itu adalah tanggung jawab kita bersama begitu Mbak. Dan kami juga selalu mensosialisasikan agar pengelola yang industri wisata yang mempunyai wahana-wahana, yang mempunyai alat-alat yang mesti di-maintain ya Pak ya, berapa bulan sekali itu kita ingatkan juga. Terkadang kita kan Indonesia ini kalau belum terjadi insiden belum diperiksa gitu kan. Nah, gimana maintain sebelum insiden? Nah, begitu Mbak. Dan bagaimana juga kita menyikapi ketika terjadi insiden itu, mitigasi dengan cepat. Nah, mungkin itu kami selalu mengingatkan, mensosialisasikan, Mbak.
2: Iya, gitu. Artinya ini harus menjadi perhatian baik pihak pengelola maupun masyarakatnya juga ya. Harus berhati-hati, apalagi kalau yang kayak di kolam renang misalnya, ini kan orang tua juga harus lebih berhati sama anaknya gitu ya, Pak. Kalau anak yang kira-kira belum bisa dilepas, jangan dilepas begitu
3: balita
2: ya.
3: Balita gitu ya, melompat ke kolam renang gitu.
2: Kan itu menjadi hal yang juga sering terjadi ya, Bu Novia. Iya. Oke, berkaca dengan dengan di momen-momen libur seperti Nataru lah yang baru-baru ini. Nah, itu kan kunjungan wisatawan sudah hampir 30.000 ya, Bu, kurang lebih. Itu hanya beberapa objek wisata saja yang mungkin mendapat laporan ya, Bu Novia. Dan belum lagi objek-objek wisata lainnya yang mungkin banyak juga dikunjungi oleh masyarakat, karena ketahui hampir 300 kurang lebih ya. 307 destinasi wisata yang ini. Dan di momen libur sekolah yang dengan waktu cukup panjang ini, kira-kira berapa nih target kunjungan wisatawan kita nih, Bu Novi?
3: Iya, kalau kemarin itu kita sudah melihat Nataru itu sekitar 30.000, mungkin sekarang lebih kurang 50 lah minimal ya, Pak, ya. Karena kan 3 minggu, Mbak. Itu 1 minggu loh, Mbak. Nah, minimal itu 50.000 kunjungan ke destinasi kita, Mbak, gitu. Jadi itu kan mungkin segmennya ini agak berbagi segmen. Mungkin kalau yang liburan untuk anak SD, TK juga liburannya SD, TK gitu ya, kali yang masih di bawah pengawasan orang tua, mungkin masih di sekitar Kota Jambi dan Muara Jambi, Mbak. Tapi kalau yang mungkin SMP bahkan SMA, mereka kan lebih yang wisata minat khusus. Mungkin bisa ke daerah Geopark Merangin atau ke Kerinci. Di Kerinci kan banyak itu, Bukit Kayangan, bahkan Devati Cafe tadi bisa glamping di sana ya, Pak, ya. Itu macam-macam di situ. Terus di Pentagen itu juga ada kapal wisata kita di situ. Nah, mungkin itu juga membuat kunjungan lebih banyak. Kemarin ada 40.000 kunjungan di Nataru, Mbak. Mungkin 3 minggu ini akan lebih lagi.
2: Khusus di Kerinci, karena memang kita katakan memang kalau wilayah Kerinci minat khusus itu cukup luar biasa ya, Bu.
3: Tapi kalau untuk liburan sekolah tadi mungkin segmennya mungkin yang kelas menengah sampai ke atas kali ya, mahasiswa juga paling itu. Yang di bawah pengawasan orang tua masih di sekitaran Kota Jambi dan Muara Jambi.
2: Baik, kita ke Pak Suwarto lagi. Nah, di momen Nataru aja cukup banyak nih, 4.000-an lebih ya, Pak ya. Itu waktu dalam seminggu, dan ini waktu 3 minggu yang mungkin kita perkirakan bisa 3 kali lipatnya dari pengunjung yang ada. Pak, tapi mungkin ini bisa menjadi apa ya, info penting juga di bagi para pengunjung. Apa sih ada paket-paket khusus mungkin bisa disampaikan ke para pendengar kita, Pak Suwarto, untuk bisa besok kita kesana aja nih, lagi promo lagi apa nih. Nah, ini mungkin bisa disampaikan nih di momen libur sekolah ini, ada paket khususkah yang disiapkan oleh Jambi Park untuk bisa menarik minat wisatawan berkunjung ke Jambi Park? Silakan, Pak Suwarto.
4: Baik, terima kasih, Mbak Sri. Jadi kalau untuk paket-paket itu, khususnya ini dari PAUD dulu ya, Mbak. Kalau PAUD itu biasanya kita untuk anak itu 17.500 cuman per kepala. Kemudian biasanya kalau anak itu bawa pendampingan, Mbak, itu hanya 20.000. Sehingga berdua hanya 37.500. Nah, ada paket-paket permainan yang kita sediakan seperti 3 wahana, ada Rainbow Slide, Monorail, dan satu lagi kereta mini untuk PAUD. Itu hanya 65.000.
2: 3 wahana ya, Pak, yang bisa kita nikmati ya.
4: Iya, betul. Itu sudah plus tiket masuk, Mbak.
2: Artinya tiket masuk dengan 3 wahana tadi 65.000.
4: Iya. Sudah free.
2: Baik.
4: Itu jadi ada beberapa paket untuk dewasa juga. Kalau dewasa itu sebenarnya bedanya cuma di permainan, Mbak. Kalau yang anak PAUD tadi kereta mini, dewasa permainannya monorel, kereta monorel. Nah, itu bedanya. Harganya sama. Nah, paket-paket terusan namanya, Mbak, itu. Nah, itu banyak sekali diminati oleh anak-anak PAUD juga ketika seperti perpisahan. Ini lagi rame nih, Mbak.
2: Momennya ini memang.
4: Perpisahan itu juga kita arahkan untuk mengambil tiket-tiket terusan itu, gitu. Karena mereka pasti main kalau ngambil apa per permainan itu lebih mahal. Belum tiket masuk, nanti di sana monorail 25.000. Bom-bom car 25.000, sudah 50.
2: Bisa 2 kali lipat ya, Pak, ya.
4: Iya, betul.
2: Kalau kita enggak ambil paket ya.
4: Nah, ini sangat terjangkau dan apa ya? Anak-anak dan ibunya pun ikut bahagia gitu kan. Bebas berenang, mau berenang dari pagi sampai sore juga enggak apa-apa kan. Di sana bebas, Pak. Nah, kolam renangnya ini memang dikhususkan untuk anak-anak.
2: Khusus untuk anak-anak, untuk dewasa enggak ada ya?
4: Dewasa ada juga, cuman enggak dalam banget, Mbak. Kalau mau ada juga yang mendampingi sambil berenang, ada juga gitu.
2: Baik.
4: Itulah paketnya, Mbak.
2: Iya, baik. Nah, ini bisa menjadi referensi ya bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Jambi Park. Tapi kalau perbedaannya nih Pak Soeharto, kalau misalnya hari libur dengan hari nggak libur ya, hari-hari kerja itu, kalau hari-hari kerja rata-rata berapa pengunjung perharinya Pak Soeharto?
4: Hari kerja ini misalnya, memang tidak seramai hari libur. Iya. Cuman kita punya strategi bekerja sama dengan mitra seperti PAUD ya, sehingga dia kegiatan aktivitas pembelajaran itu dilakukan di Jambi Park, bisa juga seperti itu.
2: Itu untuk mensiasatinya ya, ya Pak ya.
4: Jadi kalau kita hanya menunggu libur, itu juga operasionalnya bisa nggak ketutup.
2: Iya berhenti ya. Iya. Artinya itu menjadi salah satu strategi Jambi Park ya, supaya walaupun momen libur nggak libur, tapi operasional terus berjalan begitu ya. Baik baik. Tapi di momen libur ini Pak, berapa target kunjungan wisata kita?
4: Targetnya ya seperti Ibu Kabid bilang tadi. Kalau bisa sebanyaknya ya.
2: Sebanyaknya ya.
3: Minimal seperti yang Nataru ya Pak.
4: Ya, apalagi ini libur semuanya Bu ya, ya libur
2: semua. Ya. Dari TK sampai ke SMA ya Pak ya. Memang ini menjadi momen yang betul-betul kita apa namanya manfaatkan begitu ya, sehingga ini bisa menjadi suatu hal yang bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata khususnya di wilayah Provinsi Jambi.
4: Betul. Oke, baik. Jadi untuk mungkin sekedar informasi untuk pendengar ya Mbak.
2: Ya.
4: Jadi kita juga siap bekerja sama untuk sekolah-sekolah seperti di samping PAUD SD ya, misalnya belajar berenangnya, terus SMP, SMA, apa kira-kira yang bisa dikolaborasikan dengan Jambi Park, sehingga tetap berjalan normal gitu ya, seperti pasar lah. Mau hari apapun
2: terus ada ya, gitu. Rame ya, karena kan memang seperti yang kita ketahui bahwa yang sudah-sudah gitu ya, ketika viral ramenya luar biasa, tapi besok-besoknya hilang deh, tenggelam ya, menurun ya. Iya. Baik, pendengar mungkin Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di nomor telepon ya di 0811-6707-8850 yang mungkin ingin memberikan masukan ya, baik saran dan kritikan kepada pihak pengelola maupun dinas pariwisata berkaitan dengan wisata di momen libur sekolah di kesempatan pada pagi ini. Kami persilahkan ya di kebersamaan kita. Dan mungkin kembali lagi ke Bu Nopi nih, seperti kita ketahui bahwa memang momen libur sekolah ini menjadi salah satu momen yang memang betul-betul ditunggu. Tapi terkadang masih ada nih di opini publik kita juga tadi terdengar bahwa masih ada destinasi-destinasi wisata. Mungkin kalau untuk swasta kan memang mengelolaannya secara pribadi begitu ya, dan ini menjadi banyak menjadi perhatian begitu Bu. Tapi bagaimana dengan destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah begitu, seperti apa namanya sebelah ini Bu, Taman Anggrek itu punya pemerintah.
3: Taman
2: ya
3: Anggrek,
2: kemudian Danau Sipin barangkali ya Bu, dan ini masih ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa untuk pengembangannya ini sebenarnya masih perlu dikembangkan lagi sehingga nggak sepi, nggak kalah saing deh dengan apa destinasi wisata yang dikelola oleh pihak swasta. Nah mungkin Bu Nopi ini mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada masyarakat kenapa sehingga sampai sejauh ini untuk pengembangan sektor pariwisata di Jambi ini belum bisa semaksimal seperti destinasi wisata yang dikelola oleh pihak swasta. Silakan.
3: Ya siap. Intinya dulu Mbak, kalau wisata yang dikelola oleh pemerintah itu biasanya kan arena publik, masuk tidak dipungut distribusi. Artinya kan pemeliharaannya tuh memang memang keluar dari anggaran APBD untuk pemeliharaannya. Nah harapan kita ke depan, contoh saat ini seperti Taman Anggrek ya Mbak ya, masuk rasanya nggak bayar ya Pak, terus ada kafe ya di dalam, mungkin itu aja yang bayar. Kemudian Gentala Arasi, di sana juga ada museum. Nah kalau museum-museum itu yang dikelola pemerintah, museum ada Museum Siginjai, Museum Perjuangan, Museum Gentala Arasi, itu pun tiketnya murah Mbak, 2.000 atau 3.000 saya lupa, 2.000 atau 3.000 Pak maksudnya. Tapi ya karena kayak seperti Museum Siginjai ini kan terkait dengan edukasi itu selalu ramai pengunjung. Nah, tapi kan yang berkunjung ke situ kan mungkin anak-anak sekolah satu kali berkunjung ya sudah mereka sudah sudah tahu gitu. Nah gitu kan ya. Ya, itu kelemahan yang pemerintah. Yang terakhir itu kita ada X Arena MTQ itu, Taman Mini Melayu Jambi. Nah itu yang mulai mau kita kelola. Nah sekarang untuk meningkatkan pelayanan sektor pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, kita sudah, Dinas Pariwisata sudah dibentuk suatu UPTD, namanya UPTD Destinasi Wisata. Nah nanti harapan ke depan kita bisa mengelola secara bersama lebih profesional, yang khusus untuk saat ini tugasnya 8 dulu yang di provinsi ini tadi, Pak, Mbak, yang di itu, yang di Angsa Dua, apa? Yang
2: Putri. Taman Putri Pinangmasa itu ya? Iya, Putri Taman apa itu? Putri Pinangmasa ya, Bu? Apa, Mbak?
3: Iya,
2: kalau nggak salah. Yang X Angsa Dua itu kan ya, Bu?
3: Iya, yang kita sering mengadakan event di sana. Kenapa kita jadi blank semua ya?
2: Iya, Putri Pinangmasa itu kalau nggak salah, Bu. Taman Putri Pinangmasa.
3: Iya, oke. Itu kan seluas itu kita harus membayar orang untuk membersihkan rumputnya, gitu kan ya, Pak ya, tanaman itu harus disiram dan kebersihannya, gitu kan ya. Nah itu lumayan ini, makanya kita bentuk UPTD itu tadi. Harapan kita bisa dikelola dengan baik. Seperti juga Gentala Arasi kan, itu juga di bawahnya itu kalau bisa kita tata kan, yang jualan itu pedagang kaki lima itu kalau terkoordinir kan jauh lebih bersih dan lebih baik. Harapan kita ke depan memang mau dikelola dengan baik. Mudah-mudahan artinya keseriusan pemerintah dengan membentuk UPTD destinasi ini, harapan kita seperti itu. Biar yang walaupun arena destinasi yang dikelola oleh pemerintah itu wilayah publik, gitu ya, harapan ke depan bisa bermitra dengan yang lain, misalnya UMKM dibuatkan kios-kios dan lain segala macamnya yang bisa memasukkan ke PAD kita juga juga ada anggaran untuk pemeliharaan tempat itu sendiri, gitu, Pak. Harapan kita juga begitu, Mbak, gitu. Mudah-mudahan ke depan terwujud.
2: Balik lagi intinya kepada anggaran begitu ya, Bu.
3: Iya, artinya kalau mestinya ada suatu destinasi, harapan kita kan ada pemasukan di situ. Iya, Pak, sehingga ada perputaran untuk pemasukan PAD kita, satu. Kedua, wilayah itu sendiri, destinasi itu sendiri bisa dipelihara, karena kan ada biaya operasionalnya, Mbak. Betul. Nah, saat ini biaya operasional itu kan ditanggung dari APBD, begitu ya. Jadi kan yang mungkin juga kita sebegitu banyaknya prioritas di provinsi, masa kita hanya itu saja yang kita ini kucurkan anggarannya. Nah, artinya keseriusan kita, mudah-mudahan masyarakat bisa terpenuhi keinginannya, yang arena-arena publik itu tadi yang dikelola pemerintah itu mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. Seperti Danau Sipin juga itu ada bangunan yang masih mangkrak, mungkin belum maksimal karena kita antara kota dengan provinsi itu pengelolanya masih beda sih, beda tempatnya. Mungkin ke depan mungkin harus dibicarakan lebih baik lagi gimana kerjasamanya, begitu, Mbak.
2: Baik. Sebenarnya masih banyak perbincangan yang perlu kita bahas ya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu 7 menit terakhir, mungkin ada hal-hal penting yang ingin kembali ditekankan kepada masyarakat di sesi closing statement ke Bu Nopi dulu untuk bisa memberikan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan tentunya. Silakan Bu Nopi dulu.
3: Ya, terkait dengan libur sekolah ini ya, Mbak. Jadi saya mengimbau, mari kita sambut libur sekolah 2026 dengan wisata yang aman, kemudian nyaman dan menyenangkan. Utamakan keselamatan ya, Pak ya, keselamatan, jaga juga kebersihan, hormati budaya lokal dan ciptakan pengalaman liburan yang penuh kebahagiaan bersama keluarga. Kemudian kami sangat berharap para pengunjung juga menjaga keselamatannya juga sendiri ya, Pak ya. Dan terakhir mungkin kami mengucapkan selamat berlibur, semoga menyenangkan dan berkumpul bersama keluarga.
2: Baik. Pak Suwarto, mungkin ada hal-hal penting atau yang ingin ditekankan kembali kepada masyarakat untuk menyambut momen libur sekolah di tahun ini, silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih Mbak Sri. Jadi untuk para pendengar yang sedang mau apa, merencanakan liburan itu jangan lupa di Jambi Park ya. Di Jambi Park itu menyenangkan, harga sangat terjangkau dan banyak bonusnya. Itu. Kemudian untuk bawa makanan boleh
2: ya, ini digaris bawahi ya, boleh.
4: Boleh, Mbak. Nanti makannya sudah kita sediakan tempatnya supaya terjaga kebersihannya. itu saja Mbak. Baik, terima kasih.
2: Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Suwarto sudah berbincang-bincang pada kesempatan pagi ini di sajian Dialog Jambi pagi ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali berkolaborasi mengupdate seperti apa perkembangan sektor pariwisata di wilayah Provinsi Jambi. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, ada Ibu Novi Erlinda dan juga ada Manajer Objek Wisata Jambi Park, Pak Suwarto. Dan saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Jambi Pagi Ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

Yang mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela

0: apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat. Berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jambi pagi ini.

Baik, berada bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, di kabar sama Jambi pagi ini. Pendengar ya, kemarau yang basah ya, karena hujan kayaknya betah banget ya, masih rintik gerimis masih ada di sekitar perkantoran Telanai Pura.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, dari Piala Dunia 2026. Agak sedih juga ya kita mendengar, menyaksikan begitu bagaimana Cristiano Ronaldo ini kurang bagus ya di Piala Dunia 2026 ini. Ya, karena menjadi sorotan ya penampilan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 41 tahun itu hanya menyentuh bola 25 kali dan melepaskan 19 operan sukses selama 90 menit pertandingan.

Ya, ada tiga tembakan yang dicoba oleh Cristiano Ronaldo. Sayangnya tembakan kapten timnas Portugal itu tidak ada satupun yang sukses mengarah ke gawang RD Kongo. Ya, sehingga Ronaldo ini menjadi bulan-bulanan ya setelah rival abadinya. Kayaknya terus bersaing nih antara Ronaldo dan Lionel Messi. Karena Lionel Messi ini mencetak hat-trick di laga pertamanya di Piala Dunia tahun ini.

dengan Piala Dunia ini Anda bisa masih mendengarkan melalui Pro 1 RRI Jambi ya, karena memang Piala Dunia 2026 melalui audio dengan suara bisa didengarkan ya, bersama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia bahkan ya. Lagi benar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dari Kamula satu-satunya Malik and the Essential. Kali ini ada Risalah Hati Pamungkas untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

Nah, kemudian masih hadirkan informasi untuk Anda ya. Kali ini terkait dengan antrian untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci ini menjadi maksimal 26 tahun di sejumlah daerah. Dan Presiden Prabowo meminta Kementerian Haji dan Umroh mencari terobosan untuk memperpendek masa tunggu keberangkatan haji. Ya, disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf bahwa Presiden menginstruksikan penurunan masa tunggu haji masih perlu ditingkatkan dan pemerintah saat ini dapat menekan masa tunggu keberangkatan yang sebelumnya 35 hingga 40 tahun di sejumlah daerah menjadi maksimal 26 tahun. Tapi bagi Presiden ini masih belum memuaskan sehingga didorong ya agar Kementerian Haji dan Umroh bisa kembali mempersingkat antrean atau memperpendek antrean masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Baik, benar tiba di satu informasi penuntas kebersamaan ya untuk edisi pagi ini ya di Jambi, pagi Pro 1 RRI Jambi.

Nah, ini benar satu informasi penuntas kebersamaan ini terkait dengan Wakapolri. Dedi Prasetyo mengatakan perubahan usia pensiun membuat kebutuhan belanja pegawai harus naik menjadi 65,7 triliun rupiah. Dan alokasi belanja pegawai dalam pagu indikatif Polri tahun depan naik 1,58% dari pagu 2026 senilai 60,16 triliun menjadi 61,11 triliun. Dan peningkatan masa usia pensiun mayoritas polisi sebesar 1,72% dari 58 tahun menjadi 59 tahun membutuhkan kenaikan belanja pegawai hingga 9,21%. Ya, karena pendengar, Polri mengajukan kekurangan tersebut kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagaimana surat Kapolri tertanggal 15 Juni 2026 bahwasanya RUU Kepolisian menetapkan bahwa usia pensiun bagi anggota polisi dengan pangkat bintara dan tamtama menjadi 59 tahun, sedangkan untuk perwira hingga 60 tahun. Baik, pernah terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda di kebersamaan Jambi pagi ini. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senena kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang di Jambi siang ini, menemani kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Kamis di hari ke 18 di bulan Juni di tahun 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan di hari ini hari yang spesial untuk saya karena kehadiran kakak-kakak dari Pramuka yang akan menemani kebersamaan kita untuk siang hari ini. Nanti Anda boleh juga bergabung bertanya langsung bersama narasumber kita. Ada 2 orang yang akan hadir, seharusnya 3, tapi karena Kak Sudirman ada urusan di Jakarta ya Kak Yevi ya, jadi tidak bisa hadir menemani kebersamaan kita. Dan untuk Anda semua nanti boleh di 0811 670 78850, boleh juga di pesan singkat kita di 0813 87440803. Saya sudah bersama narasumber kita pagi hari ini ya, siang hari ini tentunya menemani kebersamaan kita untuk bincang siang. Ada siapa ini, saya sapa dulu. Ada Kak HS Budianto SEMM selaku Waka KUASP Kuarda Jambi, kemudian juga selaku Ketua Panitia Penyelenggara Jambore Daerah Jambi 2026. Langsung saja Nana sapa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Budi.
1: Selamat siang semua pemirsa
0: dan pendengar RRI semuanya. Oke. Terima kasih Kak Budi sudah hadir di Pro 1 RRI Jambi di edisi hari ini di tengah kesibukan yang pasti banyak sekali ya Kak Budi ya. Iya, Kak Budinya masih kalem dulu nih pendengarnya, belum nanti kita minta penjelasan Kak Budi terkait Jambore Daerah untuk tahun ini. Kemudian ada juga Kak Yevi Rivaldi SHMH, Sekretaris Kuarda Jambi. Selamat siang Kak Yevi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Salam Pramuka, untuk rekan RRI yang mengudara pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukurlah, terima kasih kami hadir kembali untuk kita untuk gerakan Pramuka.
0: Iya, alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi Nana sama Kak Yevi ya. Sudah berapa lama ya Kak Yevi ya tidak berjumpa ini Kak. Di tahun berapa gitu ya terakhir Kak Yevi ya? Kalau sering memang sering ya ngisi-ngisi ini Kak Yevi ya.
2: 2005 ya.
0: 2005. Oke. Okay. Baik, terima kasih Kak Yevi dan juga untuk Kak Budi sudah hadir bersama kita semua di sini menemani obrolan kita hari ini tentunya. Untuk Anda semua jangan lupa

0: yang ingin bertanya langsung terkait Jambore Daerah Jambi 2026, boleh bergabung bersama kami di kebersamaan kita nanti di 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Nah, mungkin di awal perjumpaan kita juga ingin tahu nih ya, boleh Kak Budi atau Kak Yevi yang menjelaskan terkait tujuan utama penyelenggaraan Jambore Daerah Jambi tahun ini seperti apa nih? Boleh Kak Budi dulu deh, silakan.
1: Baik, pemirsa, selamat pagi. Bahwa Gerakan Pramuka Jambi dalam beberapa hari ke depan akan melaksanakan Jambore Daerah tahun 2026. Ini adalah merupakan pesta untuk Pramuka Penggalang ya. 5 tahunan lah.
0: 5 tahun. Itu,
1: ya. Jadi apa? Tahun 2026 ini Jambore mengambil tema ya, ceria, berkarya dan berkarakter simpatik. Itu tema daripada Jambore Daerah tahun 2026 ya. Dengan tagline-nya adalah Pade Penggalang Aktif, Berdedikasi dan Kreatif. Itu apa? Tagline dan temanya untuk Jambore Daerah akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 bulan Juni. Jadi
0: 20 sampai 25.
1: Lusa. Oh. Jadi pembukaannya okay. adalah insya Allah oleh Kamabida atau Pak Gubernur pada tanggal 21. Tapi berkegiatan kita mulai tanggal 20 dan tanggal 19 peserta dari seluruh provinsi sudah masuk insya Allah ya. Nah itu. Nah, tujuan daripada penyelenggaraan Jambore Daerah yang pertama adalah sebagai pengembangan karakter dan keterampilan ya, yaitu untuk peserta tentunya. Yang kedua adalah untuk persatuan dan persaudaraan. Yang ketiga adalah pembinaan dan seleksi menuju Jambore Nasional. Jadi bulan Agustus besok akan laksanakan Jambore Nasional yang pesertanya kita hanya dibatasi setiap ke WhatsApp itu adalah 32 peserta.
0: Hanya 32 peserta. Ya, enggak,
1: tiap WhatsApp.
0: Oh, tiap kuartal.
1: Tiap WhatsApp. Jadi apa itu? Jadi apa? Sementara peserta-peserta di WhatsApp ini ada yang sampai 100, Kak.
0: Oh.
1: Yang untuk Jambore Daerah ini. Nah, itu apa? Kota Muara Jambi itu luar biasa sehingga diseleksi. Nah, Jambore Daerah ini merupakan ajang untuk pembinaan dan seleksi. Yang berikutnya adalah untuk pembelajaran dan pengalaman ya bagi peserta itu sendiri, dan yang terakhir adalah pembentukan kader bangsa. Itulah ada 5 tujuan umum daripada pelaksanaan Jambore ya. Sedangkan tujuan khususnya adalah menanamkan nilai Trisatya dan Dharma Pramuka, mengembangkan kepemimpinan regu dan kerjasama tim, meningkatkan keterampilan kepramukaan. Yang berikutnya adalah menumbuhkan wawasan kebangsaan dan kepedulian lingkungan, mempererat persaudaraan antar pramuka Penggalang Sekuadra Jambi, dan terwujudnya Pramuka Garuda Simpatik. Jadi Garuda Simpatik ini Kak merupakan apa visi misi daripada Gerakan Pramuka Jambi 2022-2027 apa itu adalah untuk mewujudkan generasi muda yang simpatik, santun, beriman, mandiri, peduli, berakhlak, terampil, berintegritas dan berkualitas. Jadi sebanyak 2805. Alhamdulillah tahun 2026 ini sudah hampir 70% tercapai. Waktu yang tinggal kurang lebih 1 tahun lagi.
0: Iya, demikian Kak Jambore Daerah. Iya. Ya, gitu, ya. Jadi itu tujuannya ya pendengar ya. Sudah dijelaskan sama Kak Budi tadi. Jadi di sini juga ada terkait pengembangan karakter. Betul. Jadi ini penting juga ya dalam kepramukaan itu ya Kak Budi
1: penting,
0: ya, Kak
1: Yevi ya. Penting betul ya kan itu apa wawasan kebangsaan itu makanya di apa Gerakan Pramuka Kuada ada apa bidang tersendiri, bidang bela negara. Ini untuk dalam maka mau menampal apa kebangsaan bagi para peserta didik itu.
0: Iya, ya. Jadi bermanfaat sekali ya ternyata kepramukaan ini pendengar. Dari Kak Yopi sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Kak Yopi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka.
2: Baik, sebelum saya menambahkan sampai oleh Kak Haji Sudianto tadi, saya juga mohon maaf menyampaikan salam hormat salam tercinta kita dari Ketua Kuartida Gerakan Pramuka Jambi, Kak Dr. Rajus Numa SMH. Tadi sudah sampai ke oleh KS Budi, beliau ada tugas Jakarta, dan kepada kami, KS Budi saya untuk tampil di RRI Jambi ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak nih RRI Jambi, ini selalu menggemai Gerakan Pramuka nih Kak. Kami betul-betul terbantu, karena memang Gerakan Pramuka kita ini Kak, itu tidak akan pernah sampai ke pelosok negeri nih, siarnya, kalau tidak RRI mengudara terus dan menyampaikan tentang hal-hal kebaikan untuk gerakan pramuka ini. Pak Kadada, Nikola RRI ini, pengurus Kuarda juga sangat aktif, Kak Aliuddin juga, dan kami juga berharap nih terus Kak, kalau bisa terus dilaksanakan setiap bulan gitu ya, bahkan setiap minggu, biar kuacap-kuacap kami juga menyiarkan, menyiarkan gerakan pramuka ini gitu. Seperti KS Budi tadi, kita punya program Lupas Bakti namanya, yang tentu memang ini harus mengena sampai gugus depan Kak. Tadi saya kemarin juga, beliau selaku ketua Lupas Bakti Kuala Jambi, saya dapat tugas dari beliau dan Kak Kuala sampai ke pelosok negeri kami Kak. Kami sampai ke Kayuwaro, sampai ke Sadu,
1: Sungai Lokan,
2: Sungai Lokan itu kan ujung timur Jambi itu, dan ujung apanya di Kayuwaro itu, kita hadir di situ untuk mensiarkan Lupas Bakti kita itu dalam satu pencapaian penunggu Garuda. Jadi inilah yang memang luar biasa perjuangan kita. Terus saya juga menambahkan tadi, alhamdulillah syukurillah, beberapa waktu yang lalu saya sama Ketua Panitia Penyelenggara Kak Haji S. Budianto juga hadir di Jakarta. Alhamdulillah besok selain Pak Gubernur selaku Kamapida juga hadir Kak. Ini kan sejarah pertama ini, Ketua Umum Jambu Nasional itu hadir.
0: Luar biasa.
2: Ini Ketua Penyelenggara Kak S. Budi, jadi beliau yang kemarin komunikasi langsung itu hadir langsung. Sepi kali sejarah ini, belum pernah Ketua Umum Jambu Nasional itu hadir langsung menyaksikan Jambu Daerah Jambi. Itu Kak Maijen Dr. Bahtiar Utomo, insyaallah beliau akan hadir langsung. Dan tadi juga satu acara juga beliau juga akan hadir dalam rangka juga ada perusahaan renovasi perkemahan kita yang juga dikelola oleh Kak JS Budianto. Jadi ini memang jadi hal yang kita ingin menyiarkan bahwasanya Jambore daerah ini adalah milik masyarakat Kak, milik gugus depan seluruh anggota pramuka yang ada di Provinsi Jambi ini. Makanya tadi Kak Budi, 32 orang per kuarcap itu juga harus utusan dari seluruh gugus depan yang memang terbaik gitu ya, terbaik dan ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Ya, minimal mereka itu penggalang terap ya, dan ada juga mungkin sebagian nih Kak Budi ada penggalang Garuda. Garuda ini yang target utama proses tinggi gerakan pramuka Kak, yang sering kita kunjungi, Kak Korda kunjungi, Kak S. Budi, kami semua, Kak Eriki dan semua berkunjung sampai ke pelosok negeri untuk melihat perkembangan gugus-gugus depannya ada di wilayah. Karena ini memang turun ke kuarda sampai ke gugus depan, tentu ada dinampil oleh kuarcap dan kuaran. Jadi memang kita harus memang sampai ke akar permasalahan gerakan pramuka itu ya gugus depan. Ya kalau dibilang orang apa yang ujung tombak ya gerakan pramuka itu gugus depan Kak. Kalau memang mau besar gerakan pramuka ini, nasional pun juga sama. Itu memang gugus depan yang mesti harus kita lihat perkembangan pengembangan dan pelaksanaan TKK, TKU, dan TPG-nya. Jadi yang Kakak sampaikan tadi, ya ujung tombak ya untuk karakter anak bangsa. Jadi karakter inilah memang nanti lahirnya di pramuka-pramuka kita ini Kak, pramuka prestasi yaitu pramuka Garuda. Tentu ketika menjalankan dari penggalang misalnya dari menjalankan ramu, rakit, terap itu ada tahapan dan waktu. Tidak begitu dadakan Kak, di Kuarnas pun juga ada aturan pasal jambu nasional itu. Tidak mesti juga harus tiba-tiba, mohon maaf ya, umur 11 tahun bisa penggalang rakit ramu itu bisa kita pertanyakan. Karena 11 tahun itu dia masuk usia penggalangnya gitu. Mungkin bisa jadi 12 tahun atau 13 tahun. Maka tadi melalui ketua penyelenggara dan beliau juga pimpinan Kota Jambi Nasional sudah menekankan kepada seluruh kuarcap. Jangan sampai kita lepas dari syarat yang telah ditentukan oleh kuarti nasional. Ya, terima kasih Kak.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan tadi kan Kak Yevi juga menjelaskan terkait Kuarda Jambi mencanangkan tercapainya Pramuka Garuda. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar semuanya apa mekanisme dan syarat untuk pencapaian Pramuka Garuda tersebut nih Kak Yevi.
2: Baik, silakan. Oh iya. Pencapaian Pramuka Garuda itu memang prestasi tinggi dari satu dalam gerakan anggota pramuka Kak. Satu ketika, mohon maaf kami sampaikan historis dulu kami, kenapa kami mencanangkan arus Pramuka Garuda. Karena masa bakti 17-2022 Kak Kuada kita, Kak Dr. Haji Sudirman SMH bersama kami Minang Kuada diskusi. Kira-kira apa nih permasalahan kuartir dari pramuka Jambi, kuartir dari pramuka, gerakan pramuka Kak? Apa akar permasalahan yang sehingga memang harus ketemu gerakan pramuka harus maju dan berkembang pesat gitu. Ketika beliau menyampaikan, dan saya juga pernah juga diskusi dengan Profesor Dr. Azrul Azwar, mantan Kak Kuarnas kita yang dahulu. Saya pernah bertanya pada beliau, Pak Prof, untuk melihat keberhasilan itu gerakan pramuka itu di mana kita bisa menentukannya? Saya betul Prof menjawabnya ketika itu, kita lihat gugus depan Kak Yevi. Gugus depan itu kalau sudah menjalankan TKK, TKU dan TPG-nya, satu aja Pemkot Garuda di gugus depan itu sudah keberhasilan gerakan pramuka di gugus depan itu. Makanya memang kita sangat menekankan pada gugus depan, jalankan Pemkot Garuda ini dengan syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Maka kekuatan kita bersama tim membuatlah regulasi, itu percepatan pencapaian Pemkot Garuda. Tapi bukan berarti cepat-cepat tidak mengenai aturan, tetap mengenai aturan. Tapi kita turun betul ke sampai ke gugus depan ya Kak Budi ya. Gugus depan melalui kuacap dan kuaran. Maka saat apa yang sepenuhnya tentu sudah aturan di kuartir nasional. Kita ikuti aturan di kuartir nasional. Bagaimana pelaksanaan kalau penggalang dari dia melaksanakan ramu, rakit, terap, sampai pelomba Garuda. Itu ada tahapannya, ada waktunya. Gak mesti harus bin salah, bin itu salah. Ini saya ingatkan juga pas seluruh kuartir cabang nih, sampai ke kuartir gugus depan. Hati-hati kita dalam apa mendidik adik-adik kita, memberi kejujuran seperti itu pada adik kita. Jangan nanti ketika ada kegiatan tiba-tiba misalnya mohon maaf nih remuneranting misalnya di kegiatan minimal penggalang rakit tiba-tiba pembina membeli penggalang rakit itu enggak boleh. Harus ada ketentuan. Karena itu jadi nanti kasihan nanti ada adiknya yang kita tidak melatih sportivitas kejujuran itu. Dan ini yang saya bilang tadi dari karakter tadi sih itu.
0: Iya, benar-benar.
2: Baik, terima kasih Kak.
0: Iya, jadi poin kejujuran juga penting juga
1: utama
0: ya Kak
1: itu,
0: ya. Selain karakter juga kejujuran. Karena dimanapun kalau kita udah jujur, insya Allah kita akan diterima dengan baik ya, begitu ya Kak ya.
1: Siap.
0: Oke, dan untuk program unggulan sendiri di Kuarda Jambi yang selalu digaungkan ini Kak, setiap kuartir cabang di tingkat kota maupun kabupaten ini seperti apa nih Kak Budi?
1: Baik Kak. Program 12 bakti itu ada 12 program. Hasil rumusan dan keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah daerah tahun 2022 yang dituangkan di dalam rencana strategis gerakan pramuka Jambi 2227. Nah, itu apa dari 12 bakti tersebut ada 5 program yang prioritas ya. Yang sangat prioritas ya. Yang pertama adalah kita sarannya apa untuk mencetak generasi muda melalui Pramuka Garuda dengan kuantitas 2805 Pramuka Garuda di seluruh golongan tingkatan siaga, penggalang, penegak dan pandega. Itu program akhir daripada apa visi misi. Satu. Yang kedua, untuk bisa mencapai itu maka kita melakukan benah-benah di dalam pramuka. Yang pertama adalah benah rumah. Benah rumah melalui pembenahan dari mulai gugus depannya ya. Terus apa kuartirnya? Kuartir ranting, kuartir cabang, terus apa pusdiklatnya, pusdiknya. Nah, itu kita benahi ya. Apa dan apa itu melalui program apa disebut dengan pra akreditasi untuk benah rumah tadi. Kenapa kok apa pro akreditasi? Karena kewenangan akreditasi ada di Kuarnas. Jadi kita mendahului untuk melaksanakan program pra akreditasi. Program dosa yang ketiga adalah apa benah rumah adalah benah orang dewasa, yaitu melalui pembinaan terhadap para pembina dan pelatih pembina melalui program pra sertifikasi. Yang keempat adalah untuk apa dengan apa melalui pendidikan pendahuluan bela negara kepada peserta dan yang kelima adalah kampung pramuka. Itulah
0: kampung pramuka.
1: 5 program prioritas yang dicanangkan untuk pencapaian visi dan misi di samping program-program penduduk lainnya seperti bidang sarpras, bidang keuangan, kesekretariatan, ada kominfo, terus pusdatin, renbang dan lainnya gitu. Jadi ada 12 program yang merupakan program daripada pengejawantahan untuk pencapaian visi dan misi kuartir dari Gunung Jambi.
0: Oke, baik. Silakan untuk karya pendengar yang mau bertanya bersama kami di line telepon 0819707885 boleh juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803. Bertanya langsung bersama Kak Budi dan juga Kak Yevi untuk kebersamaan kita di Bincang Siang untuk edisi hari ini. Ada pesan singkat yang masuk di sini Kak Budi sama Kak Yevi dari Ibu Rita yang ada di Jeramba Bolong katanya. Kak Yevi sama Kak Budi yang ingin ditanyakan kalau kita ingin bergabung dengan teman-teman kepramukaan ini cara mendaftarnya nih bagaimana katanya, mohon penjelasannya karena saya ingin memasukkan anak saya katanya ke sana gitu. Silakan Kak Yevi sama Kak Budi, silakan seperti apa nih.
2: Baik, terima kasih Kak. Siapa nama Ibu? Kakaknya Kak yang tadi bertanya?
0: Ibu Rina di sini.
2: Bu Rina, terima kasih, luar biasa nih Bu Rina, perhatian khusus terhadap gerakan pramuka. Seandainya anak kakak aja ya, kan kita pramuka nih kakaran kakaran adik Karina, jadi memang pramukanya muda nih pada kakaran adik Karina. Kalau seandainya memang anaknya adalah bertugas di sekolah, itu ada namanya Gugus Depan. Ya, pangkalannya Gugus Depan. Hmm. Insya Allah lah, kalau di berada di Kota Jambi, kalau saya pantauan saya, Gugus Depan sudah aktif. Jadi bisa nanti mendaftar di Gugus Depannya masing-masing. Ya. Terus kalau nanti memang anaknya tidak berada di Gugus di sekolah atau apa sebagainya, bisa langsung komunikasi ke Kuati Rantingnya. Okay. Nanti Kuati Ranting wilayahnya akan jajan solusi yang terbaik untuk anak tersebut sehingga bisa ikut berkegiatan. Apakah gabung di Gugus Depan yang terdekat atau sebagainya? Karena itu kalau memang apa betul, jadi langkah Ibu ini sangat baik sekali. Silakan anak Ibu bisa ikut latihan di gerakan pramuka supaya nanti yang saya sampaikan tadi ya menggali nilai-nilai kejujuran, nanti saya katakan berdewasa kebangsaan dan sebagainya. Sepatutnya nanti ya untuk inti dan bentuk karakter generasi muda saat ini itu sangat penting untuk mereka tuh latihan gerakan pramukanya.
0: Begitu, okay. Itu dia Bu Rina ya, jawaban dari Kak Yopi. Dari Kak Budi mau nambahkan, silakan. Seperti apa? Ya, silakan.
1: Jadi, apa kalau apa anaknya Karina itu sekolah, itu apa gerakan pramuka ini termasuk kurikulum apa wajib,
2: wajib ya? Wajib.
1: Sesuai dengan apa SK apa Mendikdasmen tuh kan gitu sekarang. Jadi apa jadi harus masuk di gerakan pramuka itu. Nah, mudah-mudahan anak Karina itu sekolah. Jadi enggak usah apa enggak susah masuk pramuka itu, Kak. Gitu.
0: Ya kan? Okay. Nah, apa? Ya, gitu. Oke. Okay. Di situ ada juga ditanamkan namanya penanaman tentang karakter ya, Kak ya, kejujuran dan disiplin dan lain sebagainya. Itu banyak banget ya. Jadi untuk yang ingin bergabung kembali masih kami nantikan di line telepon 08116708850, boleh juga di pesan singkat kita di 08131744 0803. Kak Yafi, Kak Budi, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk bincang siang hari ini, kita akan jeda dulu untuk yang mau lewat. Tetap bersama Perusahaan Radio Jambi FM 88,5 MHz.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga Eating Disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami dan juga menonton kami di Radio Jambi nih, di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, ngobrol bareng bersama Kak Budianto dan juga Kak Yevi untuk Jambore Daerah Jambi 2020. Untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung kembali, boleh di pesan singkat kita, boleh juga langsung bertanya di edisi hari ini bersama narasumber kita di line telepon 0811-670-78850. Kak Yevi dan Kak Budi, tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana tujuan dan juga fungsi dari Jambore Daerah Jambi 2026, dan mungkin kita ngobrolin terkait sejauh mana nih persiapan panitia dalam menghadapi Jambore Daerah Jambi 2026. Silakan Kak Budi.
1: Baik, terima kasih. Hamin 3 ini persiapannya sudah mendekati final ya, 97-98%. Tinggal beberapa sarana yang belum. Tapi untuk kegiatannya, persiapan tapak kema dan lain sarana-sarana di bumi perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa itu seluruhnya sudah siap. Jangan kita tinggal menunggu kedatangan peserta, dan hari ini sudah akan dimulai kedatangan peserta dari kuartir cabang Muara Jambi, yaitu akan hadir besok demikian tanggal 20 itu semua sudah hadir sebanyak dari 11 kontingen kuartab kabupaten kota seperti Jambi, dan jumlah totalnya adalah untuk peserta putra 245 peserta, untuk putri adalah 267 peserta, pembina pendamping itu adalah ada 41 orang, pimpinan kontingen 17 orang, untuk staf kontingen 30 orang, dan dokter kontingen adalah 7 orang. Jadi persiapan itu sudah kami persiapkan sebaik mungkin, baik sarana-sarana, kegiatan, kesehatan, dan lain-lainnya kami sudah siap. Dan seluruh peserta sebelum masuk ke perkemahan akan melakukan screening kesehatan agar betul-betul bahwa peserta ini itu siap untuk mengikuti kegiatan. Tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jambore Daerah itu ada 22 kegiatan yang terbagi di dalam 7 kegiatan besar yang meliputi adalah kegiatan umum, kegiatan rutin, kegiatan budaya daerah, terus kegiatan keterampilan, kegiatan wawasan, dan kegiatan pengembangan, dan yang terakhir adalah kegiatan anggota dewasa. Jadi luar biasa jumlah banyak kegiatannya ya. Adalah 22 jenis kegiatan ya. Yang menarik bahwa ada itu kegiatan yang di Orsak kita siapkan, ada Flying Fox, ada Haral Lintang, dan yang satu ada menarik lagi, wisata ke Jambi Park.
0: Wow. Nah,
1: jadi itu dua hari di Jambi Park. Itu paling menarik nanti bagi para peserta, bahwa kita memang persiapan sebaik mungkin untuk para peserta. Demikian enggak?
0: Jadi lumayan banyak ya kegiatannya ya. Fisik banyak. Juga harus betul-betul dijaga begitu ya.
1: Betul, betul. Jadi memang dari mulai bangun subuh itu sudah berkegiatan terus sampai malam jam 10 kita sudah selesai kembali ke kemah masing-masing dan itu sudah strict area. Ketika sudah jam 10 strict area itu sudah ditutup itu sudah istirahat semua. Dan hanya pesan Kak Wardah bahwa jangan tinggalkan ibadah.
0: Nah,
1: setiap
0: itu penting.
1: Setiap waktu ibadah harus dihentikan untuk kegiatannya.
0: Itu aja. Oke, itu dia yang menarik tuh. Tetap ya ibadah nomor satu ya. Kegiatan apapun ya begitu ya, Kak ya. Oke, dan tadi kan Kak Budi juga menjelaskan terkait dokter kontingen. Jadi ini memang sudah dipersiapkan juga ya, Kak. Dokternya dari Jambi atau dari mana nih, Kak?
1: Di panitia keluarga sendiri kami sudah menyiapkan 2 dokter, 3 paramedis. 2 ambulans dan lainnya semua siap. Dan itu memang kita disarankan bahwa setiap kontingen untuk bisa membawa tim kesehatannya. Itu makanya dari 11 kontingen kuartir cabang itu ada 7 yang sudah mendaftarkan dokternya. Nanti kita satukan kolaborasi antara tim kesehatan yang disiapkan oleh panitia dengan dokter-dokter kontingen tadi. Jadi memang kita betul-betul untuk supaya Jambore untuk saat ini ada siap si kesehatannya.
0: Jadi screeningnya juga ya begitu Kak ya. Jadi memang fokusnya di kesehatannya juga, jangan sampai nanti pas sudah ikut kegiatan sakit malah ya. Jadi itu harus dipikirkan juga. Lalu apakah ada inovasi atau juga program baru dibandingkan Jambore sebelumnya nih, Kak Budi atau Kak Yevi nih, seperti apa?
1: Mau kata. Kita inovasi untuk jambore itu apa di dalam wawasan pengembangannya ya, apa itu apa banyak sekali kak inovasi dalam jambore sebelumnya. Apalagi kita sekarang di Buper sekarang kita sudah apa insya Allah internetnya itu sudah jadi bagus.
0: Pasang,
1: apa kita pasang ya. Dan apa nggak kaleng-kaleng kak. Kami pasang Starlink kak. Jadi apa jadi full ininya untuk kegiatan jambore ini kita persiapkan. Nah sehingga nanti apa wawasan-wawasan yang bersifat apa teknologi itu sudah disiapkan kegiatan-kegiatannya kak. Jadi itu.
0: Jadi fasilitas-fasilitas yang disiapkan selain tadi ada dokter, terus juga tadi wifi, apa lagi nih misalnya?
1: Apa kegiatannya tadi apa OSAT ya? Apa halalintang, terus ada flying fox ya kan, terus apa ya apa kalau di dalam itu apa semua siap Pak. Sesuai dengan kegiatannya.
0: Oke, okay. Kak Yopi silakan ada yang mau ditambahkan Kak Yopi?
2: Ada yang menarik di jambore daerah ini, Kak. Ini Kak Puji juga sudah ini apa? Kita harus ramah lingkungan kan. Jadi memang peserta jambore daerah ini kita wajibkan bawa tumbler untuk memang supaya tidak ada apa
0: plastik gitu ya.
2: Ya, plastik yang berserakan sebagainya. Dan juga kita punya tim di situ. Khusus pramuka peduli lingkungan. Itu ada tim yang langsung turun di bawah bidang Abdimas yang dipimpin oleh Kak Salumbi dan Kak Nasrul, itu sudah ngirim tim itu memang tiap pagi, siang dan sore itu selalu memantau perkembangan ramah lingkungan tersebut. Dan itu memang dinilai Kak.
0: Iya.
2: Dinilai nanti tenda mana yang memang sesuai cap standarnya dan memang sudah melaksanakan sesuai aturan yang telah kita lakukan. Karena nanti di situ kita kasih sampah organik, anorganik dan sebagainya, mereka ada dia akan menentukan sendiri. Jadi mereka perlu belajar mereka di tenda itu berkelompok bergu mereka.
0: Iya.
2: Jadi salah satunya itu yang bilang tadi yang ramah lingkungan tersebut.
1: Dan kita kerjasama dengan bank sampah.
0: Nah, oke.
2: Si Kumbang, bank sampah Si Kumbang ya.
1: Satu lagi ada dua.
2: Ada dua ya. Oh si Taji siapa?
1: Ya, pokoknya ada dua apa, apa ini?
0: Iya sama.
2: Ya alhamdulillah Kak, artinya memang kami dalam sekejambore daerahnya juga Kak Wada, pimpinan, bahkan gubernur pun juga berharap betul tidak, yang kata Kak Wadi tidak kaleng-kaleng gitu kan. Artinya memang persiapan begitu matang kita siapkan ya. Apalagi besok di upacara pembukaan, kita juga membuat acara-acara yang memang untuk gerakan pramuka seutuhnya Kak. Misal kami juga ada nanti mohon maaf ada MOU dengan Universitas Jambi tentang interpretasi pramuka Garuda, MOA dengan Unaja bisa diwangsa dan juga ini juga mungkin menjadi daya tarik untuk orang tua pasti gerakan pramuka ini dan kita pengurus juga memperhatikan anak didiknya gitu. Jalur prestasi juga sudah dilakukan Kak di gerakan pramuka ini sedikit saya tambahkan Kak ya. Apa juga jalur prestasi pramuka Garuda itu untuk dinas provinsi Jambi sudah mengeluarkan pergubnya bahasanya jalur prestasi untuk pramuka Garuda itu ternyata bisa masuk dari nanti yang SMP ke SMA gitu ya. Itu sudah ada dari dinas provinsi Jambi. Kami sudah terima kasih nih dinas provinsi Jambi dalam memperhatikan jalur prestasi untuk gerakan pramuka ini melalui pramuka Garuda. Jadi enggak main-main pramuka Garuda ini secara nasional Kak. Nasional dan itu juga jadi program utama juga di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka kita.
0: Oke, baik. Dan silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di nomor telepon kami 0819707850. Pesan singkat kembali nih Kak dari Ibu Ina yang ada di Talang Banjar yang mau bertanya nih katanya begini. Untuk Kak Yevi, untuk Kak Budi katanya bagaimana panitia memastikan kegiatan tetap eduktif sekaligus menarik bagi generasi muda? Karena saya juga pernah dulu tergabung dalam pramuka karena udah berkeluarga jadi tidak lagi katanya gitu. Nah seperti apa nih Kak? Silakan dari Kak Ina nih.
1: Jadi apa? Jadi Kak, apa kami memang apa ada yang apa tadi kegiatannya dalam kegiatan wawasan. Kami mengundang narasumber-narasumber yang untuk itu dari BNN, dari apa tokoh muda misalkan kami mengundang Pak Diza itu sebagai tokoh muda kita akan apa dialog apa tentang pramuka Garuda dan lainnya kita betul damkar ya, apa itu apa jadi itu wawasan-wawasan itu yang akan bisa menambah pada ini ya kan apa dari OJK itu juga kami undang juga nah, jadi apa ada kurang lebih kalau tidak salah 20 narasumber ya kan apa yang meliputi berbagai apa kegiatan apa berbagai apa ya apa disiplin ilmu untuk bisa memberikan wawasan kepada peserta. Apa dari olahraga ada dari kita dari panahan. juga untuk apa kita apa memberikan apa kita mengundang narasumber untuk panahan bagaimana cara memanah yang betul dan lainnya. Jadi ini betul-betul ya apa salah menarik kak untuk berjamboree daerah ini.
0: Iya, itu
1: kami sudah persiapkan semuanya.
0: Itu dia Bu Indah Telang Wanjar ya, ternyata juga dulu pernah tergabung katanya dalam kepramukaan. Lalu Kak Yofi sama Kak Budi, untuk koordinasi antar panitia dan kuartir cabang dalam persiapan jambore ini sendiri seperti apa nih?
1: Koordinasinya apa kita sudah apa ketemu apa dari mulai apa kita menyusun juklak juknis ya, terus kita edaran beberapa kali sampai ini tentang ini dan alhamdulillah tidak ada masalah, dan terakhir juga kita melakukan technical meeting 3 hari yang lalu dengan para peserta barangkali apa untuk penjelasan ulang tentang petunjuk teknis pelaksanaan jambore yang itu apa sudah dilakukan, jadi koordinasinya sudah sangat apa terkoordinir gitu kan.
0: Tantangan terbesarnya apa sih Kak untuk mempersiapkan jambore daerah tahun 2026 ini? Silakan Kak Budi atau Kak Yofi nih. Tantangannya seperti apa nih?
1: Tantangannya adalah cuaca.
0: Cuaca. Benar seperti tadi ya. Tiba-tiba masyaallah hujan.
1: Panas ya, panasnya luar biasa, tiba-tiba hujan. Makanya tim kesehatan betul-betul ini.
0: Betul.
1: Yang lainnya saya pikir tantangannya ya karena sudah ini kegiatan hari-hari kepramukaan ya. Jadi apa insyaallah enggak ada yang apa berarti lah
0: namanya. Iya. Kita enggak tahu ya cuaca begitu ya Kak Budi. Dari Kak Yofi seperti apa nih Kak Yofi?
2: Ya memang betul TK seperti tadi, tantang utama ya mungkin ya dari sisi cuaca ya. Tapi alhamdulillah kemarin melalui Kak Warda kita juga mohon bantuan Kepala Dinas Provinsi Jambi, Kesehatan Provinsi Jambi. Sebelum anak-anak berkemah kita fogging dulu Kak. Ada perkemahan itu karena situasi lembab hujan ini memang kita khawatirkan nyamuk-nyamuk nakal gitu. Ya, nanti memang harus segera karena nanti ada ya, kasihan nanti di suasana lembab itu hujan. Ini anak-anak Penggalang kan anak yang ceria Kak. Jadi betul-betul memang sakit pun mereka tetap gembira ya. Makanya memang betul TK Budi tadi kesehatan kita memang betul-betul harus teliti dan cekatan. Maka tadi kami juga membuat aturan-aturan dalam kesehatan. Ada pita kuning, pita merah Kak Budi ya. Dan tidak ada pita, yang tidak ada pita itu sehat seger gitu.
0: Gitu
2: yang
0: ya.
2: Pita kuning itu ada sakitnya gitu.
1: Pantauan.
2: Pantauan. Terus pita merah
1: itu
2: ada sakit.
1: Pantauan betul.
0: Ada tandanya begitu ya.
2: Ini
1: asal sekering.
2: Iya. Ini gebrakan yang pertama kali kan, ini bagus keren ini karena memang kita nanti apalagi Kak Budi bilang ada oksat tadi. Oksat itu kan fisik. Jadi kalau kita nanti yang memaksakan diri yang buat pita merah itu kita paham oh kondisinya kurang sehat, kita larang. Nah, itu memang mesti harus memang keren ini kesehatan kita di kali jambore daerah ini. Itu juga kakak sekalian memang jambore daerah ini yang kak sama-sama nanti kita konsultasi juga kuartir nasional Kak Budi, kami dari kuartir nasional bagaimana jambore daerah ini. Makanya tadi saya sampaikan ketua umum jambore nasional akan hadir di pembukaan jambore daerah kita ini. Jadi satu hal yang saya pikir sama saya dia belum pernah gitu ketua umum jambore nasional itu hadir di Jambi gitu. Mudah-mudahan nanti beliau bersama KSB ketua panitia daerahnya bisa berkontribusi berdua dan sebagainya sehingga jambore daerah kita punya lancar, sukses dan berkah nanti. Insyaallah amin.
0: Amin semoga. Lalu Kak Yofi sama Kak Budi, peran teknologi dan digitalisasi akan diterapkan enggak sih dalam kegiatan jambore 2020 ini? Seperti apa nih Kak Budi?
1: Kita semua sudah digitalisasi.
0: Digitalisasi.
1: Dari mulai pendaftaran, dari mulai pembayaran dan lain-lainnya semua sudah digitalisasi melalui si kakak. Jadi apa kita punya aplikasi?
0: Ya kan? Oh ada aplikasi sendiri
1: aplikasi,
0: ya.
1: Aplikasi apa itu dan namanya si kakak. Ya, si gitu. Jadi apa semua kegiatan tentang pramukaan, nah itu apa dari mulai apa jambore ini juga mulai pendaftaran sudah apa persyaratan, ya kan apa memenuhi syarat verifikasi, klarifikasi dan apa ini sudah semua melalui digitalisasi. Ya. Insyaallah itu.
0: Jadi sudah digitalisasi semuanya ya. Apalagi kan sekarang di era media sosial semua bisa di-share ya. Kak Yofi silakan ada yang mau ditambahkan.
1: Ada lagi tambah apa tuh? Satu, apa ini ada yang menarik Kak. Jambore ini dibandingkan jambore-jambore yang lalu bahwa luar biasa para pebisnis itu apa? Kami apa dan menawarkan untuk stand.
0: Untuk stand bazar.
1: Kalau jambore-jambore yang lalu hanya 3-4 stand ya kan, yang membuka stand di jambore. Ini hari ini sudah ada hampir 15 stand yang apa kita apa tawarkan untuk membuka
0: stand bazar UMKM.
1: Stand bazar UMKM.
0: Ya,
1: apa itu. Jadi apa luar biasa jadi apa artinya apa yang pertama keberhasilan kita mempromosikan jambore daerah itu ke khalayak. Yang kedua juga minat daripada apa karena pesertanya banyak jadi ini apa jambore ini nanti Bu Per ini akan dikunjungi lebih dari 1000 orang. Pesertanya 700, ya kan? Kalau orang tua namanya masih penggalang ya kan? Iya. Pasti akan berkunjung kan?
0: Iya.
1: Lebih dari 1000,
0: sampai 2000. Ibu-ibu pasti UKM yang dicari.
1: Itu.
0: Jadi luar biasa.
1: Makanya para pebisnis, para UMKM ini, ya kan? Para UKM ini memanfaatkan hal itu, maka dia membuka bazar situ.
0: Waduh, keren-keren ya, keren banget. Itu kan? Jadi mereka juga bisa sekalian jajan juga di situ,
1: begitu ya? Belanja.
0: Belanja juga.
1: Iya. Benar-benar
0: luar biasa.
2: Yang menarik juga kan? Kak Budi, kak sekalian, bahwasanya memang Pemda Provinsi Jambi juga turut memeriahkan. Kemarin kita udah memohon para saudara Provinsi Jambi juga tetap kuada untuk masing-masing stasiun bikin spanduk gitu ucapan. Bahkan kuacap kota juga, karena nanti kuacap kota Jambi dan kuacap Molo Jambi juga akan membuat gusupan ya, membuat spanduk ucapan berjambore daerah sebagainya. Ini ya, luar biasa juga sambut dari kuacap kota Jambi dan kuacap Molo Jambi kan, dan juga dari Pemda Provinsi Jambi. Insya Allah nanti kita juga memasang baliho tentang jambore daerah. Jadi sebenarnya maka saya sampaikan dari awal tadi kak, bahwa jambore daerah ini milik masyarakat, gerakan pramuka milik masyarakat. Yang berkemah itu adalah anak-anak bangsa, generasi muda yang berkarakter gitu. Artinya memang apa? Kalau mereka sudah berkemah, artinya disitulah kan mereka mendidik dan membentuk mental mereka kak. Jadi makanya pernah saya bilang sama kakak-kakak, ketika kami Zoom meeting, kita ingatkan jangan manjakan adik-adiknya. Biarkan ada itu berkemah melakukan dinamika di kehidupan mereka di sana, mereka memasak sendiri, yang menyuci sendiri, tentu saja ini menjadi didikannya luar biasa kak. Kalau mereka nanti hujan badai dan sebagainya, ada yang bilang kak kalau hujan kami mau pindah kemana? Camp standarnya mesti diperbaiki. Artinya kalau camp standar mereka baik melakukan perkemahan mendirikan tenda itu, maka insya Allah hujan apapun air tidak akan masuk gitu. Jadi memang dan tenda juga harus bagus gitu, jangan sampai tendanya ketika air merembes membocor. Nah itu salahnya kakak pembinanya atau kuacapnya mungkin tidak mencari memang kualitas dari tenda yang mereka bawa itu. Nah, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Provinsi Jambi dan kuacap kota dan kuacap Kota Jambi yang nanti juga mereka rencana mau membuat spanduk ucapan-ucapan dan sebagainya. Dan juga pada seluruh kuacap ini, alhamdulillah ya Kak Budi ya, semua kuacap hadir Kak di kegiatan jambore daerah ini, antusias betul. Bahkan ada lebih kirim banyak ya Kak Budi, ada yang banyak
1: 100 lebih murah Jambi sama kota.
2: Jadi memang ini kegiatan yang bergengsi, itu kegiatan pramuka penggalang, ditunggu betul pesta ini. Makanya memang kami berharap juga tengah-tengah masyarakat kita menjaga stabilitasan dan keamanan gerakan jambore kita ini. Karena di mana-mana kan jambore ini memang ditunggu-tunggu Kak. Baik itu jambore nama, jambore ranting ya, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, bahkan jambore dunia juga ada ditunggu-tunggu oleh ada anak-anak kita golongan pramuka penggalang ini Kak.
0: Baik. Kak Budi sama Kak Yafi, sebelum kita pamit undur, apa yang mau disampaikan kepada seluruh anggota pramuka yang kami ikuti Jambore Daerah Jambi 2026? Singkat saja Kak Budi, silakan.
1: Baik, sebagai closing statement dari saya selaku ketua panitia penyelenggara Jambore Daerah 26. Nah ini apa, kami mengundang seluruh jajaran gerak pramuka untuk hadir di Jambore Daerah tahun 2006 yang disanakan di Bumi Perkemahan Abdurrahman Said Timusa Sungai Gelam pada tanggal 20 sampai dengan 25 untuk memeriahkan jambore daerah tersebut. Makasih Kak.
0: Baik, Kak Yafi silakan apa yang disampaikan.
2: Baik, kalau sekalian saya mewakili Ketua Koti dan Gerakan Pramuka Jambi juga apresiasi besar terhadap Kamabicap ya, Pak Bupati Wali Kota yang telah menyumbangsih pengiriman kontingen dan ketua kuarti cabang dalam jajaran kuarti Jambi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena ini memang kalau nggak ada kuacap dan bantuan dari IBA VBD masing-masing kuarti cabang kak, mungkin sulit untuk mengirim kontingen. Jadi ini luar biasa nih dukungan dari Provinsi Jambi juga Pemkab Kabupaten Kota, ini luar biasa kak. Intinya memang tidak dukungan ya mereka akan susah tuh mengirim kontingen di jambore daerah ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Begitu juga dengan para ketua kuarti cabang, alhamdulillah syukurillah kami mengucapkan terima kasih sudah pas kuacap kan hadir di Ibu Perkemahan Musa Timusa kayak Sungai Gelam. Jadi jangan biasakan Musa, tapi berkemal dalam bahasa itu Musa kita, karena itu ada tokoh-tokoh kita yang mendirikan Bupor dan memberikan langkah masyarakat kita itu dua orang itu. Yeah. Jadi begitu juga para kakak-kakak Kuarcap, Kuaran kami juga mengundang acara pembukaan para bupati, wali kota, kak Kuarcap juga hadir di pembukaan. Insya Allah kami mengundang secara langsung, nanti undangan kita menyusul, dan juga para pramuka-pramuka Garuda yang ada di wilayah terdekat mungkin ya, Kota Jambi, Muara Jambi dan Batang Hari. Silakan melihat kegiatan-kegiatan campur daerah ini yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 25 Juni. Insya Allah ini akan ada posko Tupangga Garuda ini, posko pramuka atas. Jadi mereka bisa nanti tergabung dan melihat perkembangan perkembangan golongan dari pramuka Garudanya. Sebagai demikian kak, terima kasih sekali lagi sekali ucapkan para RRI Jambi ini kak, jangan sungkan dan untuk terus menggaungkan gerakan pramuka kami ini, karena tentu ini tidak akan juga sampaikan ke pelosok desa nih kalau RRI juga tidak membantu kami dan menyiarkan menggaungkan gerakan pramuka. Terima kasih kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka.
1: Salam pramuka.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Yofi, Kak Budi sudah bersama Prosa Tradi Jambi di bincang siang hari ini, dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kami di nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Nana juga undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Jenis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Joane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Topin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerang 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Lama ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi semua.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang membedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita apa bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah sebuah cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi apa warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Dari manapun kita harus tetap support, dari manapun klubnya kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Awi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Awi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbangi tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di Jambi siang ini hingga Farmasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, di seputaran Telanai hujannya sudah reda dari subuh ya, Masya Allah, dikasih berkah hujan sama Allah, kita syukuri. Dan hari ini kita bisa kembali bersama untuk musik informasi. Pendengar, satu informasi yang akan coba saya angkat untuk Anda, yang mana dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI, Dr. Latsa Rizul Alfarik Senja Belantara SPUT menyampaikan sejumlah gejala nyeri pinggang yang sebaiknya perlu dikonsultasikan pemeriksaan medis, termasuk dirasakan mulai menjalar hingga ke kaki atau kedua tungkai. Nah, menurutnya, gejala nyeri yang menyebar dari pinggang menuju kaki, terutama hingga kedua tungkai itu, dapat mengindikasikan masalah tidak hanya di tulang atau bantalannya, namun juga berhubungan dengan persyarapan di tulang belakang. Jika saraf mengalami terjepit, menurut Alfarik, kondisi ini dapat mengganggu fungsi saraf, mulai dari penurunan kemampuan gerak hingga risiko terburuk berupa kelumpuhan. Kemudian, gejala nyeri yang terasa sangat berat dan tidak membaik, meski sudah beristirahat juga perlu diwaspadai. Alfarik mengatakan, rasa nyeri pada area pinggang atau punggung bagian bawah, atau dikenal juga dengan low back pain, berbeda dengan kondisi itu, pada cedera tulang belakang merupakan istilah secara umum untuk menyatakan bahwa ada cedera di area tulang belakang, baik punggung, pinggang, ataupun bagian tubuh tulang belakang lainnya. Nah, apabila pasien itu mengalami low back pain, menurut Alfarik, maka yang pertama dilakukan harus mengimbolisasi atau mencegah gerakan yang mencetuskan nyeri. Jadi gerakan yang paling nyaman atau posisi yang paling nyaman itu yang dipertahankan. Nah, dalam hal ini pasien juga dapat dibantu dengan obat pereda nyeri. Jadi jika nyeri tetap muncul secara berkelanjutan, pasien dianjurkan segera berkonsultasi dengan dokter ortopedi. Sementara untuk penanganan merasakan nyeri di area tulang belakang pada kasus cedera tulang belakang, terutama akibat benturan, kecelakaan, atau aktivitas olahraga, nah di sini pasien perlu segera mendapatkan pemeriksaan medis. Itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan terkait waspada nyeri pinggang yang menjalar hingga ke kaki. Nah, untuk Anda yang merasakan hal yang seperti ini, jangan lupa langsung konsultasi ke dokter ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita bersama Bangun Indonesia.
4: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Bila Cinta Tadus bersama Anang Hermansyah menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan pendengar, nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi, dan di formasi 12 lewat 10 menit beduk dan azan zuhur untuk rakyat kota Jambi dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Hidup ini rahasia menemani kebersamaan kita bersama Anang Hermansyah untuk Anda semua. Dan masih di Jambi siang ini, musik informasi. Satu informasi yang akan saya kutip dari laman rri.co.id. Yang mana pemerintah ini akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Mengutip laman Kementerian SDM, B50 merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% solar. Biodiesel tersebut berasal dari minyak kelapa sawit yang telah diolah menjadi fatty acid, fatty ester, dan peluncuran B50 akan menambah pilihan bahan bakar biodiesel yang sebelumnya telah dikenal masyarakat melalui program B35 dan B40. Perbedaan utama ketiganya terletak pada persentase campuran biodiesel berbahan sawit. Dan juga pada B35, kandungan biodiesel mencapai 35% dan solar 65%. Sementara B40 terdiri dari 40% biodiesel dan 60% solar. Adapun B50 memiliki kandungan biodiesel paling tinggi yakni 50%. Jadi peningkatan komposisi tersebut diharapkan mampu menekan penggunaan solar berbasis impor, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Bahan bakar ini pendengar umumnya digunakan pada mesin diesel, penggunaannya mencakup kendaraan niaga, alat berat pertambangan, kemudian alat dan mesin pertanian, kapal, pembangkit listrik hingga moda transportasi berbasis mesin diesel. Nah, untuk Anda semua, untuk lebih lengkapnya, silakan dapat Anda baca di laman rri.co.id yang mana rilis 1 Juli 2026 mengenal B50 bahan bakar baru campuran sawit.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Pergi, Mama, deh.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

1 kita dilantunkan oleh kelompok Power Slave, hadir dengan Jika Kau Mengerti Aku, menemani kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda, saya mengingatkan kembali untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satra di Jambi di formasi 13, kembali kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Setelah Warta Berita Daerah, Nana akan kembali hadir untuk Anda di sesi kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Jadi untuk Anda yang mau ikutan, nanti ditantikan ya di line telepon kami 0811-670-78850, boleh juga di 0811-778-75850.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Kamis 18 Juni 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Program Operasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM di Kota Jambi mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Jelang libur sekolah, Dishub PR Jambi ingatkan pengelola wisata utamakan keselamatan pengunjung. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Satu bulan pasca diluncurkan, Program Operasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM di Kota Jambi mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan apresiasinya atas respon positif warga. Meski begitu, Maulana menginformasi bahwa armada pengangkut saat ini masih dalam tahap perkuatan awal. Tercatat, baru ada 160 unit becak motor atau bentor yang dikerahkan untuk melayani wilayah permukiman padat penduduk.
1: Alternatif diambil dari rumah-rumah, dengan kendaraan yang disiapkan melalui Kampung Bahagia, pengadaannya pun itu berdasarkan kesepakatan warga. Oh, kami butuh ini. Di sini nggak ada TPS-3R, kami butuh kendaraan. Ya, dan itu baru 160, berarti 10% baru memulai program ini. Bagi yang belum tercover, silakan buang. TPS yang ada, itu tetap kami angkat. Nggak ada setelah ada program ini pemaksaan terus sampah nggak diangkat. Diangkat semua.
0: Sementara itu, bagi wilayah permukiman yang saat ini belum tercover oleh armada bentor OPBM, warga dihimbau untuk tetap membuang sampah langsung ke TPS resmi yang tersedia. Pemerintah kota menjamin seluruh sampah di TPS pasti akan diangkut oleh petugas. Selain itu, bagi kelompok yang warga wilayahnya ingin mengajukan sistem OPBM, silakan melakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu, lalu mengajukan ke Pemkot Jambi. Pemerintah menegaskan program ini bersifat sukarela dan sama sekali tidak ada unsur pemaksaan bagi warga untuk membayar iuran. Selama masa libur sekolah, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Provinsi Jambi diperkirakan akan meningkat. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan seluruh pengelola objek wisata agar mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar selalu memperhatikan standar keselamatan bagi wisatawan. Karena menurutnya perhatian terhadap keselamatan perlu ditingkatkan terutama bagi destinasi wisata yang memiliki potensi risiko seperti wisata danau, sungai, air terjun hingga wahana permainan air yang banyak dikunjungi saat musim liburan.
2: Kita sebenarnya Mbak selalu mengingatkan juga kepada pengelola destinasi untuk menjaga keselamatan dari wisatawan. Keselamatan itu kan bisa kita lakukan dari dua arah ya Mbak ya, dari pengelola sendiri baik pun pengunjung. Nah gitu. Ketika pengelola sudah kita sosialisasikan, pengelola ini kan kewajiban mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, insiden, mereka bisa menyelamatkan. Nah kalau si pengunjung mungkin akan diberitahu ketika mereka mulai membeli karcis tiket ya Pak ya, mereka bahwa di wahana ini mereka tidak boleh melakukan apa dan boleh melakukan apa.
0: Dengan sinergi antara pengelola dan pengunjung, pihaknya berharap momentum libur sekolah dapat berlangsung aman dan menyenangkan tanpa adanya insiden yang membahayakan keselamatan wisatawan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabar bahagia bagi keluarga jemaah haji asal Kabupaten Kerinci. Jadwal kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 19 BTH Batam, jika tidak ada perubahan arus penerbangan, para jemaah dijadwalkan akan berangkat dari Bandara Madinah pada tanggal 21 Juni 2026 pada pukul 23.40 dan dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Debarkasi Batam pada 22 Juni dini hari pada pukul 00.55 waktu Indonesia Barat. Kabar ini membawa angin segar sekaligus rasa haru bagi sanak saudara yang sudah merindukan kehadiran para jemaah setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Refreshment, setelah seluruh proses di provinsi selesai, jemaah akan diberangkatkan menuju Kabupaten Kerinci menggunakan jalur darat. Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama Kementerian Agama Kabupaten Kerinci saat ini terus mematangkan persiapan penyambutan.
4: Jadi untuk kloter 19 itu akan diberangkatkan dari Madinah, dari Bandara Madinah itu tanggal 21 Juni pada pukul 23.40 untuk Arab Saudi. Kemudian diperkirakan akan sampai di Bandara Hang Nadiem Batam itu pada pukul 12.55 di tanggal 22 Juni.
0: Demi kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan bersama, pihak panitia penyelenggara menghimbau kepada pihak keluarga agar tetap tertib di area penjemputan yang telah ditentukan dan mematuhi arahan dari petugas keamanan serta panitia di lapangan. Kondisi traffic light yang tidak berfungsi normal membuat sejumlah pengendara di Kota Sungai Penuh resah. Lampu pengatur lalu lintas yang seharusnya membantu mengatur arus kendaraan kini diduga mati dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah seorang pengendara, Bujang Abi, mengatakan dirinya harus ekstra waspada ketika melewati persimpangan yang tidak lagi diatur oleh lampu lalu lintas. Menurutnya, gangguan traffic light ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, dalam satu tahun terakhir, kondisinya semakin parah karena lampu lalu lintas diduga tidak berfungsi total.
5: Udah mati total kayaknya, udah setahun ya. Tidak ada jadi hidup, jadi sering berantakan waktu di ini semua kan bayar lah ini sering berebut masuk kita kan enggak kontrol lagi ya. Semoga pemerintah bisa menanggapi kan lampu merah ini memang paling penting untuk ini orang-orang kendaraan.
0: Ia berharap pemerintah setempat segera melakukan perbaikan traffic light tersebut sebab keberadaan lampu lalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan pengendara dan kelancaran arus kendaraan. Masyarakat berharap persoalan ini dapat segera ditangani agar risiko

0: sertifikat kesehatan maksudnya, atau sertifikat karantina dari daerah asal. Sudiwan juga menyebutkan, dari 12 Juni lalu, karantina Jambi melalui Satuan Pelayanan Kuala Tunggal telah melakukan penahanan sejumlah hewan, tumbuhan, dan produk pertanian asal Kepulauan Riau yang masuk ke Jambi tanpa dilengkapi sertifikat karantina, sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan penahanan dilakukan saat pengawasan terhadap kapal KMP Satria Pratama di Pelabuhan Kuala Tunggal. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan media pembawa yang diangkut menggunakan kendaraan penumpang berupa 6 ekor kucing, 6 ekor burung merpati, 5 kg bawang merah, 7 kg bawang putih, serta tanaman hias tanpa dokumen karantina dari daerah asal. Dan juga terhadap komoditas tersebut, karantina melakukan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur pembatasan peredaran bawang dari kawasan tersebut, termasuk Batam ke wilayah lain di Indonesia, yang menambahkan bahwa lalu lintas hewan dan tumbuhan yang tidak diawasi berpotensi menjadi sarana penyebaran penyakit yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan. Ikatan Dokter Indonesia di wilayah Jambi menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Jambi sebagai upaya memperluas penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Ketua ID wilayah Jambi, Dr. Zuhri Dharma, dan Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana, di ruang rapat RRI Jambi hari ini. Disaksikan para Ketua Tim RRI Jambi dan beberapa pengurus ID. Ketua ID wilayah Jambi, Dr. Zuhri Dharma, mengatakan media memiliki peran penting dalam mendukung program organisasi profesi, terutama dalam menyampaikan edukasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, berbagai informasi terkait kebijakan kesehatan, pencegahan penyakit, hingga edukasi medis akan lebih efektif tersampaikan apabila didukung oleh media publik seperti RRI. Melalui kerjasama tersebut, ID berharap masyarakat memperoleh informasi kesehatan yang benar sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap berbagai isu kesehatan.
1: Kami ID menyadari bahwa suatu organisasi tidak akan bisa berbuat banyak tanpa melibatkan media. Dalam hal ini kami melihat ID melihat bahwa RRI adalah suatu media yang mempunyai cakupannya sangat luas lagi yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Informasi-informasi kesehatan, informasi apakah itu kebijaksanaan kesehatan atau informasi mengenai penyakit akan terdistribusi dengan baik ke masyarakat kalau ini bekerja sama baik dengan RRI.
0: Sementara Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana, mengatakan RRI siap bersama ID wilayah Jambi untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
2: Dan insya Allah kami siap dengan ID wilayah Jambi untuk sama-sama memberikan pencerdasan, khususnya di bidang kesehatan, baik kesehatan mental maupun jasmani.
0: Ketua ID Jambi, Dr. Zuhri Dharma, berharap melalui kerjasama ini, informasi kesehatan baik mengenai kebijakan maupun penyakit dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat. ID juga berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi sarana edukasi berkelanjutan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah di Provinsi Jambi. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program Operasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM di Kota Jambi mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Jelang libur sekolah di Disbudpar Jambi ingatkan pengelola wisata utamakan keselamatan pengunjung. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 08 13 87 44 0803. Mengakhiri kabar kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: sering mendengar dan menyaksikan permusuhan mengatasnamakan suku ataupun ras. Terlalu sering kita melihat diskriminasi terjadi yang berlandaskan pada ego dan kesombongan semata. Mengapa harus ada kebencian dalam sebuah perbedaan? Mengapa harus ada permusuhan yang merendahkan agama lain?
1: Memang siapa kita? Apakah kita yang memiliki Indonesia? Apakah kita yang bangun Indonesia? Tidak.
2: Indonesia dibangun oleh perbedaan. Indonesia adalah milik kita bersama. Dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Jangan pernah membedakan satu sama yang lain. Karena Indonesia dibangun dan besar bukan oleh persamaan, melainkan oleh perbedaan.
4: Kita adalah satu.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selamat siang, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi. Di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, request lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani Anda semua di era 2000-an ya, sampai tahun 2026. Selamat siang untuk semuanya yang ingin ikutan bergabung, Anda persilakan untuk Anda di line telepon kami 0811-670-78850, boleh juga di 0811-787-58850. Selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dirimu?
1: Masih lah. Kirain kemana?
0: Kirain kemana? Kondangan.
1: Kondangan ini besok.
0: Besok, tempat siapa?
1: Ini tempat tetangga.
0: Tetangga, oh punya tetangga. Oke, Bang, kamu mau lagu apa siang ini?
1: Diriku mau tanpa batas waktu.
0: Hah?
1: Tanpa batas waktu.
0: Cinta?
1: Tanpa batas.
0: Oh, tanpa waktu. Batas waktu. Siapa yang nyanyi?
1: Gak tahu.
0: Astagfirullahaladzim, udah minta dia nggak tahu.
1: Cari dong menyanyinya.
0: Males ah. Kalau nggak ada, Nana nggak mau. Ya. Jadi siapa yang nyanyi?
1: Nggak tahu, Mbak Nana aja lah.
0: Nggak, kamu minta lagu, tapi kamu nggak tahu penyanyinya. Tahu judulnya ya, dari mana?
1: Ya. Apa?
0: Tahu judulnya dari mana?
1: Ya nyari lah.
0: Nah, udah tahu dong berarti. Kamu nyari berarti udah tahu dong penyanyinya. Soalnya banyak versinya. Versinya ya, banyak di sini yang nyanyi. Nana pilihin ya, aja ya, yang penting ya. Tanpa batas waktu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, silakan lagunya untuk siapa?
1: Salamnya buat Mbak Nana sama Jamga selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, cantik aja.
0: Terus siapa lagi?
1: Banyak Mbak Rudy, malam hal ini kau di meja. Banyak Mbak Cik, Pak Irmanya juga. Banyak Mbak Ijal, Pak Samri, Majukan, JCS, Vero, Cinta Pak Ima, Aurel juga. Buatnya Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati, Bang Jul, Bang Gede, Albab Ori juga, Hamzah Yusuf, Yani, Pak Adullah, buatnya Ida Naila Ajeng, Nisab, Bina, Mas Tarsan juga, Pak Adisnya, Pak Anisya Kerawinyata, buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat siang. Halo. Pak.
2: Halo.
0: Masih hidup. Pak.
2: Halo.
0: Iya, halo. Halo, Pak Hamzah. Pak Hamzah. Kabarnya ya. Baik. Pak Hamzah gimana?
2: Alhamdulillah,
0: baik juga. Hujan nggak pagi tadi di sana?
2: Bukan, jangan lagi. Jadi? Hujan dari pukul 4 subuh hingga sampai 1 subuh masih
0: betul,
2: hujan.
0: Masya Allah, bener banget. Tanpa diduga, tapi Allah kasih hujan.
2: Iya, kalau diprediksi tidak bisa diprediksi bangunan Madana ya.
0: Iya, karena Allah yang punya kuasa ya.
2: Iya, benar. Okay,
0: baik, mau lagu apa siang ini?
2: Kalau lagunya Ku Gadaikan Cintamu, Cintaku.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Nepura. Kalau yang versi lama itu dari Gomblo.
0: Ku Gadaikan
2: yang baru.
0: Ku Gadaikan
2: Cintaku, cintaku.
0: Oh, ku gadaikan cintamu, cintaku.
2: Iya.
0: Ya Allah, sedih banget ya. Pertengahan tahun bulan ya. Nanti Nana carikan dulu ya, ku gadaikan cintakunya.
2: Iya, di awal tahun baru Muharram. Nepura penyanyinya. Salam-salamnya pertama sekali dengan anak, selamat siang, semoga juga semoga kasih selalu. Yo. Kemudian untuk semua laven pro satu, tanpa terkecuali dari yang sampai ini sama dia, maksudnya anak, siap, selamat siang sama juga semoga sehat selalu. dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Mas Nas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti tetap pilihkan Gugurkan Cintaku, tapi versi penyanyi yang beda, nggak apa-apa ya. Kita ambil yang ready aja. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak E.
3: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Kabar Nana, alhamdulillah sehat walafiat. Pak E, gimana?
3: Alhamdulillah, hari ini nggak dapat penghasilan, Kak.
0: Nggak dapat penghasilan, alhamdulillah. Kemarin berarti dapat.
3: Ya, alhamdulillah dapat penghasilan.
0: Iya, kita alhamdulillah. Nah. Besok insya Allah dapat.
3: Insya Allah.
0: Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak E, mau lagu apa ini?
3: Ilusi tak bertepi.
0: Oh, ilusi tak bertepi. Nana carikan nanti ilusi tak bertepinya untuk siapa nih?
3: Lagunya untuk seluruh kenangan persatu. Rally dari Tanjung Jabung. Barat,
0: Timur, Kola.
3: Buat
0: Mbak Nana. Untuk Nana. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, untuk Anda, sebelum kita lanjutkan kembali untuk menerima telepon, ada Kugadaikan Cintaku, ya, pang akustik untuk kebersamaan kita.

0: sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

0: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
1: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, untuk Anda semua, Joe Daun menemani kebersamaan kita untuk yang udah request lagu ini ya. Semoga terhibur, lagunya udah diputerin. Dan untuk yang lainnya yang mau ikutan kembali, masih dinantikan di kebersamaan kita. Selamat siang. Halo, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
1: Apa kabarmu, Je?
0: Baik, kabar dirimu juga apa kabar?
1: Alhamdulillah, udah 80%.
0: Oh, sudah di rumah?
1: Iya, udah di rumah.
0: Oke, baik. Mau lagu apa, Mbak?
1: Lagunya Setia.
0: Setia, Ben?
1: Sevia.
0: Oh, Sevia dari Sheila. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Iya, Sevianya untuk Mbak Nana aja deh.
0: Nana.
1: Ada salam dari Anju.
0: Iya, salam kembali.
1: Anjunya di sini nih.
0: Iya, kembali salam.
1: Salam.
0: Ya ampun, ketawanya enak banget itu ya.
1: Iya, kalau sehatnya gitu ketawanya.
0: Harus sehat.
1: Iya, harus sehat kayaknya. Ya,
0: bener banget. Kalau sehat itu kita mau ngapa-ngapain tuh kayaknya tuh Masya Allah enak banget loh, Mbak.
1: Iya, kemarin rasanya aduh, mau gerak aja susah kali. Ya,
0: tetap harus jaga kesehatan.
1: Berdiri papa sama ayang bebek kemana-mana, mau ke kamar mandi, kemana di papanya dulu.
0: Iya, oke.
1: Salam buat semuanya, Mbak Nana ya.
0: Oke, Mbak.
1: Banyak Mbak Nana, sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Sukses ke depannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau udah sehat. Karena kalau kita sakit itu ya mau makan aja berasa kayak aduh gimana ya. Apalagi mau kemana-mana. Tapi kalau kita udah sehat ya enak aja gitu. Tapi didoakan deh semoga diri kita selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat siang. Halo. Mana ini? Gak kelihatan, dicoba lagi ya untuk yang mau ikutan ya. Masih Nana nantikan untuk Anda semua di dua penelpon lagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Apa kabarnya, Karana?
1: Baik, dirimu juga apa kabar?
0: Baik juga.
1: Sungai Lilin gimana nih pantauannya di perjalanan?
0: Mendung-mendung gak enak gitu.
1: Mendung-mendung gak enak, oke lah. Kalau mendung-mendung gak enak, pengen dengerin lagu apa?
0: Kuterima suratmu.
1: Kuterima suratmu, dari siapa?
0: Dari Kak Nana.
1: Saya gak kirim surat kayaknya.
0: Iya kak, lali ya kak tuh.
1: Iya, gak inget.
0: Oh, dari Mas... Bang Juli, dari Bang Juli mungkin.
1: Oh, Bang Juli, Juli. Iya, jangan sebut-sebut, nanti dia ini keluar bengeknya.

0: Astagfirullah, hubungi Anda ya.
1: Oke, ku terima suratmu.
0: Iya.
1: Dari adanya. Siapa? Gak ada.
0: Ya Allah.
1: Yang gimana syair lagunya? Ini pasti syair lagunya ini yang di ini, bukan judul lagunya ya? Coba, coba dulu.
0: Kalau enggak ingat lagi.
1: Hah?
0: Ya ingat lagi syair lagunya.
1: Enggak ingat lagi, maksudnya gimana sih? Lagunya dari siapa penyanyinya?
0: Kak, aku itu kak. Udahlah ganti aja lah kak.
1: Ah, ini kayak Hamzah Yusuf ya. Nanya lagu. Eh sama ya si Amar. Amar yang gak tahu apa judulnya.
0: Iya, memang saudaraku kok dia.
1: Oh iyalah. Silahkan, apa judulnya?
0: Barisan Mantan. Barisan Para Mantan, mantan.
1: Barisan
0: Para itu Mantan
1: sil- itu Silahkan Seven.
0: Iya, udah ya.
1: Eh bukan Ding, bukan Ding. Na, gitu ya? Iya kan?
0: Tapi belum.
1: Iya. Lagunya gitu
0: tapi
1: kan?
0: Tapi belum. Iya.
1: Iya aja. Dia nggak tahu juga nih judulnya.
0: Iya kak.
1: Ya sudah, silakan lagunya Nana carikan dulu.
0: Ya, salamnya buatnya Mas Yano, buat Mas Rana, buat Bang Bia Yusuf, Bang siapa tadi ya? Buatnya Bang JJ, buatnya Kak Sinta, buatnya Bunda Wati Upa tadi ya. Sama Unda Anjunya, buatnya Bang Rudi, buatnya ya kak, buat semuanya aja lah. Nah. Ada enggak?
1: Iya, kamu mah judul lagunya beda dengan syair lagunya. Makanya harus pilih lagunya. Wah, apa judul lagunya, ya, jangan syairnya ya. Oke, ada tapinya. Ya?
0: Judulnya apa, Kak?
1: Adalah, pokoknya kamu dengerin aja.
0: Ya Allah, Kak.
1: Oke, nanti ya.
0: Ya, Kak.
1: Oke, okay. Yoi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus tahu judul lagunya. Selamat siang. Apaan itu? Kang.
2: Oh, selamat siang.
1: Siang, ya Allah masuk, Kang.
2: Iya, lagi ngelamun dari tadi enggak masuk-masuk jadi.
1: Iya, itu gara-gara Kak Ajeng itu.
2: Iya, Mbak Ajeng itu. Ah,
1: aduh, Mbak Ajeng. Memang.
2: Menunggunya lama, Mbak Ajeng, Mbak Ajeng.
1: Oke, Kang, dirimu mau lagu apa ini siang hari ini?
2: Nah, diriku lagu apa ya kira-kira yang mantep?
1: Apa yang mantep?
2: Ya yang jelas pilih ini saja lah susu sementara ini.
1: Nana pilihin ya, oke lagunya untuk siapa ya. Kalau begitu?
2: Untuk Ajeng tadi ya, yang sama Lilin tadi.
1: Iya.
2: Nah, untuk Mbak Naila, Vero, Bang Yusuf, Bang Rudi,
1: oke.
2: Okay. Markan, terus untuk siapa lagi lah Markan ini? Bang JJ, Bang Juli.
1: Bang JJ.
2: Iya, Bang DJ yang di Padang juga ya.
1: Iya.
2: Banyak semuanya deh Mbak.
1: Siap.
2: Dengan persatu.
1: Iya, baik.
2: Iya untuk bawa nananya, mudah saya selalu ya di sana sama.
1: Iya, sama-sama ya.
2: Keluarga juga ya.
1: Yuk.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
2: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Baik, untuk kalian semua pendengar, kita masih bersama di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Satu kolaborasi yang menarik sekali. Enno featuring Ari Lesmana ya, sesi potret. Aduh, kalau nggak dengerin lagu ini tuh kayak gimana ya rasanya ya. Lagu yang jadi pengingat saya pribadi dan juga banyak orang mungkin ya, soal waktu dengan orang-orang tercinta. Kadang kita gengsi untuk menjadi alasan kita mengulur-ulur waktu untuk berjumpa atau memberikan pelukan hangat untuk orang-orang terkasih. Jangan sampai ada kata terlambat karena benar adanya waktu tidak bisa diulang lagi. Wow, lagu ini saya hadirkan untuk menemani Anda semua dan juga untuk yang saat ini sedang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo 99,4 MHz, juga yang ada di Serolangun 95,8 MHz, yang ada di Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz.

Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan untuk Anda juga. Saya harus undur diri menemani Anda semua ya. Tapi ada beberapa lagu lagi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita. Tetap bersama hingga formasi 15 sore hari nanti di FM 88,5.

Dan untuk Anda semua, Malini mati-matian menemani kebersamaan kita ya. Dan saya juga harus undur diri. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di layanan telepon kami 0811-670-78850. Dan juga untuk petugas dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1, baik di Bungo, Serlangun, Bangko, dan Tungkal Iril. Selamat siang untuk semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: skala kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Live in the Algorithmic Age di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Facebook Talk dengan Bapak Sumardi,

0: Sumardi selaku seorang petani.
1: Yeah.
0: Berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Yeah. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah.

0: semua, Pak.
1: Ya, Bapak pengen tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
0: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
0: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
0: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
0: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
0: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, ya.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
0: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, kadang petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
0: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, kadang cari rawa-rawa yang ada stok air, kadang masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
0: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
0: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering, betul. Tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
0: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu, Pak?
0: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
0: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali.

0: kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, Pak Marat Provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
0: Baik, Pak. Terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami, RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar. Bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih

0: Pereira hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Oning Jaya, Kampung Oning Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.

masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bomberai. Hingga di sini jumpa kita dalam

0: Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
2: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

aliran irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim.

0: itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang kan menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.

kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik, membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakaran parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Musuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.

0: tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesi itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih seluruhan semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesi itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
0: Hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah denormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
0: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
1: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak, berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawalan itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Nah, kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
0: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
1: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari situ dikasih kedepannya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan.

BBWS Cimanuk Cisangkarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu

0: Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kekurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dengan kota Serang ini, ada bendungan Sinanghela. Dan bendungan Sinanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Nah, akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan tadi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya, seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang mengeluarkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses supply air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih, Pak?
2: Di

daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Itu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena masih ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau

0: Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk Benda Sukacita di siang hari ini dengan tema perang bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan

0: Ya pendengar, demikian untuk beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis, yes, 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sorry, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat. Sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, sore ini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Sekolah nih, jadi kita ada wisata alam, ada juga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, daya utamanya kita di Curug Gangsa dan Putri Malu.
3: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, ya. Jadi satu tiket, satu es krim.
4: Dan kita titik fokusnya ke kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat. Alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer, dan lain sebagainya.
0: Selamat sore pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 18 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Tingginya minat masyarakat menghabiskan waktu libur sekolah memberikan dampak positif di sejumlah destinasi wisata di Kota Palembang, termasuk Saung Bambu Kenten yang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata bagi pengunjung. Laporan dari Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Momentum libur bawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Palembang. Salah satu destinasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Saung Bambu Pelangi Kenten yang menjadi pilihan wisata keluarga untuk menikmati suasana santai dan memancing. Menurut Maria, admin dari Saung Bambu Kenten mengatakan, libur panjang selalu menjadi waktu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Ia juga berharap Saung Bambu Kenten dapat terus berkembang dan mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata lainnya di Kota Palembang.
2: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, ya. Jadi satu tiket satu es krim. Semoga tetap bisa bersaing dengan tempat-tempat lain karena kan sekarang udah banyak tempat wisata lain.
1: Ia menambahkan pihaknya juga menghadirkan berbagai fasilitas dan spot foto menarik guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan tempat wisata ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, pendengar, kita menuju ke RRI Lampung.

0: Saudara, berikut tanggapan masyarakat terkait potensi pariwisata dalam menyambut momen libur sekolah 2026 di Provinsi Lampung yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Saya Laras, warga Bandar Lampung. Menurut saya, liburan sekolah adalah waktu yang paling tepat ya untuk mengajak anak-anak berwisata bersama keluarga gitu. Selain untuk melepas penat setelah menjalani kegiatan belajar selama satu semester, wisata juga tuh bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak gitu. Di Lampung sendiri banyak sih destinasi yang menarik, mulai dari pantai, taman satwa, hingga wisata alam yang cocok untuk keluarga gitu. Saya sih berharap di momen liburan sekolah ini, tempat-tempat wisata semakin bersih ya, terus aman, nyaman juga, sehingga masyarakat tuh tertarik gitu untuk berkunjung.
2: Ya, wisata Banyulangit itu ada di Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Melataan, Pesawaran, di mana Banyulangit itu menawarkan panorama yang hijau, udara yang sejuk, karena di dekat pegunungan dan membuat suasana tenang. Ini membuat saya datang ke sini karena cocok untuk mengademkan pikiran sekaligus buat foto-foto.
3: Kami menyiapkan banyak ininya, persiapan di baik dari parkir terus flow kunjungan sampai dengan atraksi ya. Kita tak kasih tambahan atraksi, jadi nanti sebelum pengunjung bisa menikmati yang semua gitu. Kami prioritas sedang bagaimana spend money dari kunjungan tuh jadi lebih tinggi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kunjungan sekarang sudah makin naik ya, kenaikan sekitar bisa kita bilang di atas 40-50%. Harian sekarang sih sekitaran 300 sampai dengan 400.
0: Baik, dari RRI Lampung, kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
1: Mungkin bagaimana nih kesiapan Dinas Pariwisata Jambi dalam menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama momen libur sekolah nanti nih, Bu?
2: Iya, kami tentunya mensosialisasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota serta industri pariwisata, destinasi wisata tentang surat edaran Menteri Pariwisata dalam rangka menyambut libur sekolah. Wisata aman, nyaman, dan menyenangkan dalam rangka libur sekolah 2026.
1: Iya. Gitu. Bu Nopi, kalau di Provinsi Jambi sendiri ada berapa destinasi wisata ini yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan liburan nanti, Bu?
2: Oke, untuk saat ini yang aktif itu lebih kurang 307 destinasi, Mbak.
1: 307?
2: 307 destinasi se-Provinsi Jambi ya.
1: Iya.
2: Tentu unggulannya di antara itu, mungkin yang unggulan itu lebih kurang 80, Mbak.
1: Itu baik yang dikelola pemerintah maupun swasta ya, Bu ya?
2: Iya, ya, semua.
1: Bu, tapi mungkin untuk menyambut libur sekolah ini, Bu, apakah ada kegiatan khusus yang diadakan untuk menarik wisatawan atau seperti apa ini, Bu Nopi?
2: Sebenarnya kita destinasi itu selalu siap, gitu, selalu siap, ready setiap saat. Terutama kalau hari-hari biasa tanpa liburan itu kan weekend, gitu. Mereka menyiapkan untuk weekend. Nah, ini apalagi menyambut libur sekolah ini, mereka tentu akan mengadakan promosi dan lain-lain di berbagai destinasi kita menyambut libur sekolah ini, Mbak. Gitu. Persiapannya itu sudah sesuai standar nasional Indonesia, SNI.
1: Tapi mungkin kalau di wilayah Provinsi Jambi ini, Bu, daerah mana nih, destinasi mana yang biasanya kalau kita berpengalaman dari tahun sebelumnya yang menjadi primadona barangkali ya untuk wisatawan berkunjung?
2: Mulai dari kota Jambi dulu ya, Mbak ya.
1: Iya, silakan.
2: Yang kota Jambi ini 2 tahun terakhir ini Kampung Rajo, Mbak, sama Danorejo itu yang kota Jambi. Kemudian bergeser ke Muaro Jambi itu ada Jambi Parks, Jambi Paradise. Kemudian termasuk yang Nanas Tangkit untuk edukasi kali anak-anak, Nanas Tangkit. Kemudian kalau Batanghari itu tidak begitu menonjol sih, Mbak, menjadi tujuan gitu ya. Tapi ada beberapa yang dikelola oleh pemerintah seperti Air Mayu ya, kalau nggak salah itu. Nah, itu di Batanghari. Kemudian ke wilayah barat dulu ya, wilayah barat, Sarolangun itu berkemungkinan kalau orang ingin wisata keluarga dan juga sedikit tantangan itu yang di Bukit Empurung, Mbak.
1: Iya.
2: Bukit Tepung, Bukit Raya,

0: jangkat gitu Mbak.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada beberapa air terjun, segerincing, dan lain-lain, dan sekitarnya itu ada desa-desa wisata. Kemudian ke Kabupaten Kerinci itu, nah itu banyak itu Mbak, ada Danau Kerincinya. Terus kemudian apa ya, banyak ada desa wisata itu seperti Desa Pentagen, itu banyak itu. Bukit Biza, banyak itu Mbak, dan kafe-kafe lainnya. Nah, tadi Sungai Penuh itu yang sampai saat ini yang terkenal, itu Depati Cafe, kemudian juga apa yang itu, yang Negeri di Atas Awan kita di sana tuh apa, Kekayangan, kayaknya kalau Sungai Penuh. Itu terus Hutan Pinus. Nah, paling itu, Mbak.
2: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
3: Baik, saudara kita dari Jambi menuju SPY Kanan selanjutnya.

0: menyambut libur sekolah Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata alam dan buatan untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan keluarga. Rio Tanjung, RRISP Waikanan.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata untuk menyambut momentum libur sekolah. Wisata alam hingga wisata buatan diproyeksikan menjadi pilihan utama masyarakat selama masa liburan. Kepala Disporapar Kabupaten Waikanan Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan, wisata alam masih menjadi daya tarik unggulan daerah. Menurutnya, Curugangsa dan Putri Malu masih menjadi destinasi yang paling direkomendasikan bagi wisatawan. Selain wisata alam, Disporapar juga menawarkan berbagai destinasi wisata buatan yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya kolam pemandian, waterboom, dan waterpark yang berada di wilayah Pakuan Ratu maupun Baradatu. Menurutnya, masa libur sekolah identik dengan meningkatnya aktivitas rekreasi keluarga. Karena itu, destinasi yang mudah dijangkau diperkirakan akan menjadi tujuan favorit masyarakat.
2: Jadi, untuk potensi Waikanan dalam rangka menyambut hari libur sekolah nih, jadi kita ada wisata alam, ada juga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, yang utamanya kita di Curug Gangsa dan Putri Malu, dan lebih khusus ke Curug Gangsa. Kemudian untuk yang buatan ini kita ada lebih banyak ke destinasi, artinya seperti ada kolam pemandian, kemudian juga ada water view lah yang ada di beberapa tempat, baik di Pakuratu maupun juga yang di Baradatu. Dan memang liburan sekolah ini salah satu kegiatan yang mengisi kegiatan anak-anak masa libur ini, ya salah satunya mereka pergi ke tempat wisata. Anak-anak lebih banyak ke wisata yang mudah dijangkau yang pastinya. Untuk persiapan nih, para pengelola wisata, di sini wisata kita arahkan untuk, ya pasti mereka mempersiapkan masing-masing destinasi wisata lah yang mereka miliki. Baik itu kebersihan, keamanan, kemudian juga amenitasnya, fasilitas yang ada di sana.
1: Lebih lanjutnya, menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan, pihaknya telah mengarahkan seluruh pengelola destinasi untuk melakukan berbagai persiapan. Fokus utama diarahkan pada kebersihan, keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendukung. Pihaknya berharap kesiapan pengelolaan destinasi mampu memberikan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari SP Waikanan, kita akan beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Kota Bengkulu sambut baik wacana gaji P3K ditanggung APBN. Ian Berlian, RRI Bengkulu.
1: Wali Kota Bengkulu Dede Wahyudi menyambut positif rencana pemerintah pusat yang tengah mengkaji skema pembayaran gaji

0: pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Dedi mengatakan, selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran karena harus menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Di satu sisi, hak-hak aparatur sipil negara harus dipenuhi, namun di sisi lain masyarakat juga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Dedi, tambahan ruang fiskal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
1: Ya, itu kan usulan ya, kita berharap demikian. Kalau skema itu terjadi, maka alhamdulillah kita punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak, kita bisa pembangunan-pembangunan juga bisa kita lakukan. Tapi hari ini kondisinya memang ruang fiskal sangat kecil, sangat sempit. Namun saya katakan tetap bersyukur Kota Bengkulu kami masih bisa membangun karena kemarin ada semacam pergeseran anggaran itu.
0: Selama ini, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terbatas. Dedi berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi seluruh daerah, termasuk Kota Bengkulu. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diyakini akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi kebijakan dan pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang diikuti pengelola SPPG dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Syahbudin mengatakan diperlukan pemahaman bersama agar dalam pelaksanaan program MBG, faktor kesehatan masyarakat terjaga dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta menerapkan prinsip higienis dan sanitasi pangan.
1: Berdasarkan data dari LIM Badan Gizi Nasional Kabupaten Bangka, terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 kecamatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG harus sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan makanan, menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat dan lestari sebagai warisan kepada generasi mendatang.
2: Syahbudin menambahkan SPPG di Kabupaten Bangka bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik dan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan, belum lama ini mendapat laporan masyarakat yang mengeluhkan bau tak sedap yang diduga dari limbah salah satu SPPG di Belinyu.
3: Satu ada memang laporan dari Belinyu, mungkin ada bau bilang ya. Ternyata memang yang limbahnya SPPG ini kan ada empat lubang ya. Jadi orang ini mungkin teknisnya mungkin agak kurang, membuang sisa-sisa itu langsung ke pipanya. Seharusnya yang sisa itu dipisahkan dulu, jadi airnya yang mengalir ke lubang yang empat itu, sisa makanan.
2: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Saudara, dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: 40% tenaga ASN P3K Kerinci didorong untuk memahami digital. Laporan Muhammad Desman, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan juga P3K perwaktu. Langkah ini diambil setelah ditemukan data bahwa sekitar 40% tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci dinilai belum mampu mengoperasikan komputer ataupun digital. Menyikapi fenomena ini, Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci Swatra mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Kerinci mendorong seluruh tenaga P3K untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
2: Yang kemarin kita titik fokusnya kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer dan lain sebagainya. Karena kita dunia kita hari ini kan dunia online, sedang mereka belum bisa mengoperasionalkan hal itu, maka kita tuntut supaya mereka bisa belajar lebih baik.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa status sebagai P3K bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pihak Pemda berharap melalui dorongan ini, angka 40% tersebut dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, seluruh tenaga P3K di Kabupaten Kerinci tidak hanya unggul dalam pelayanan fisik, tetapi juga cerdas, bijak, dan juga aman dalam beraktivitas di dunia maya. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: UPTD PPA Kabupaten Kaur kesulitan tangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan. Berikut laporan Danu Yogyarto.
1: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Yestewan, menyatakan bahwa pihaknya kerap tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Fenomena ini diakuinya menjadi tantangan berat dalam penegakan keadilan bagi para korban di wilayah tersebut. Ervan menegaskan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginstruksikan dengan tegas bahwa seluruh kasus kekerasan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan arahan pusat, setiap tindakan kekerasan terhadap kelompok rentan wajib diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Menurut Ervan, kendala utama di lapangan seringkali dipicu oleh tindakan sepihak dari keluarga korban dan pelaku. Mereka kerap menggelar rapat keluarga secara diam-diam dan menyepakati perdamaian tanpa sepengetahuan atau melibatkan pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur. Akibatnya, lembaga perlindungan ini baru mengetahui kondisi tersebut setelah kesepakatan informal terlanjur dibuat.
2: Kendala kita kalau misalnya di daerah ini kan ya masih sistem kekeluargaan. Kadang tuh kan romontulah rapat keluarga tanpa pengetahuan kita kan. Nah, kalau urusan itulah selesai, lah di rapat keluarga kan. Ada ganti ruginya sebagainya, minta maaf. Ya kita nak cuman lagi gitu nak. Ketika kita ngajak rombongan itu lagi ke depan misalnya kita laporkan, misalnya kita dampingi ini. Ya kalau rombongan tu senang kan. Padahal rombongan ini posisinya lah damai katanya.
1: Ditambahkan oleh Evan, faktor inilah yang membuat UPTD PPA Kabupaten Kaur menghadapi kesulitan besar dalam melakukan penanganan dan penampingan lebih lanjut. Intervensi hukum dan psikologis yang seharusnya diberikan kepada para korban seringkali terhambat atau bahkan terhenti total akibat adanya jalan damai di tingkat keluarga tersebut. Melalui situasi ini, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih sadar hukum dan mengutamakan pelindungan hak-hak korban di atas kompromi adat atau kekeluargaan. Sinergi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaur dapat diputus secara tuntas. Dari Kota Bintuhan, Danuk Erto melaporkan.
0: Dari Bintuhan, pendengar kita menuju ke RRI SP Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menarik wisatawan berkunjung ke Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Berjalan nanti kita cross-check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
3: Berjalan nanti kita cross-check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan ya siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
4: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsir menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, Pemkab Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Samsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Jambi sore ini.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya semakin meluas merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo, kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.
1: Pak, banyak berita gunung meletus, Pak.
2: Ya, terus kenapa, Bu?
1: Si Bapak kok santai? Kita kan juga tinggalnya di kaki gunung. Kalau kenapa-napa, gimana?
2: Gini loh, Bu. Kalau terjadi erupsi, yang pertama kita jangan panik. Selanjutnya, kita harus segera menuju jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Dan setelah itu tentunya mencari shelter atau tempat perlindungan.
1: Oh, begitu toh, Pak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya di sore hari ini pendengar, bersama saya Hasti Wulandari menemani kebersamaan di edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Ya, dengan ragam informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini, kita akan informasikan untuk satu informasi terkini datang dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat. Target tersebut untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Dan pendengar, Mensos menilai keberadaan gedung permanen sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrim. Nah, pemerintah terus menyiapkan juga sarana pendidikan memadai melalui kolaborasi berbagai kementerian dan juga lembaga terkait. Dan pastinya beliau menilai dukungan tersebut membantu pemerintah memenuhi kebutuhan lahan untuk fasilitas pembangunan fasilitas pendidikan di daerah. Dan pemerintah juga berupaya untuk menghadirkan fasilitas pendidikan terbaik bagi anak-anak keluarga rentan yang belum terjangkau layanan memadai. Baik pendengar, informasi Mensos targetkan setiap daerah memiliki gedung permanen sekolah rakyat ya. Silakan Anda mengupdate-nya kembali dan membaca di portal berita kami rri.co.id yang ditulis oleh Aditya Prabowo dari Pusat Pemberitaan dengan editor Mosita pada hari ini.

Selanjutnya pendengar, DPR setujui pagu indikatif Kementerian Perhubungan 2027 sebesar 28,34 triliun. Ya pendengar, Kementerian Perhubungan memperoleh persetujuan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar 28,34 triliun untuk mendukung keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi nasional. Masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar 17,87 triliun dibanding indikasi pendanaan strategis dan 26,82 triliun dibanding kebutuhan anggaran 2027. Dan Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran 20,11 triliun untuk memenuhi kebutuhan keselamatan transportasi, pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan operasional kementerian. Beralih ke informasi lainnya pendengar, masih dari portal berita rri.co.id.

Ya, kembali kita bicara mengenai program gentengisasi ya, gentengisasi yang kemarin juga sempat dihebohkan ya. Nah, pendengar, disebutkan dalam program tersebut penjualan genteng di Majalengka, Jawa Barat mengalami peningkatan usai Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program gentengisasi. Nah, program tersebut memberikan dampak nyata untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Pemilik usaha genteng Sinar Mas Raya, Juanda, mengatakan usaha genteng kembali menggeliat dengan program gentengisasi, padahal dalam 10 tahun terakhir usahanya sepi. Biasanya ia kesulitan untuk menjual 6.000 hingga 8.000 genteng dalam sepekan. Nah, kini mampu menjual hingga 15.000 genteng. Hal ini adalah dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu sangat besar sekali dikatakannya.

Selanjutnya pendengar, sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di Sumatera kembali belajar. Ya, pendengar, informasi ini menyebutkan sebanyak 4.922.000 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sekarang telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan proses belajar mengajar itu telah berjalan 100% di 3 provinsi yang terdampak. Dan sejumlah sekolah juga masih menggunakan ruang darurat, tenda, atau menumpang di sekolah lain karena bangunannya rusak berat ya. Dan pendengar, disebutkan pada informasi ini, sekolah terdapat sejumlah sekolah yang menjalankan pembelajaran di lokasi sementara ya. Menurutnya kondisi tersebut terjadi karena bangunan sekolah mengalami kerusakan berat akibat bencana. Dan pendengar, Ketua Satgas tersebut juga mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan yang terdampak. Selamat sore, dan itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat sore buat yang mendengarkan kami saat ini melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, dan juga yang ada di stasiun relay Pro 1 ya, ada Bungo, Sarolangun, Bangko, Tungkal Ilir juga semuanya ya, petugas dan juga pendengar yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI. Baiklah pendengar, kita berhibur kembali dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya di sore hari ini. Anda yang sedang dalam perjalanan, sembari mungkin ada sedikit kemacetan, tetap bersabar dan utamakan keselamatan ya dari kecepatan. Dan pastinya juga Anda yang saat ini lagi olahraga sore nih ya, luar biasa sekali yang memang menyempatkan waktu setiap harinya di sore hari untuk berolahraga ya. Gak sempat mungkin di luar, di dalam rumah pun kita bisa melakukan olahraga ya. Apapun itu, luangkan waktunya 15 hingga 30 menit saja setiap hari untuk olahraga-olahraga ringan yang kita lakukan ya. Baik pendengar, selamat sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI.

Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4, yaitu kekeringan meteorologis disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal. Kekeringan hidrologis diakibatkan ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Kekeringan agronomis berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Kekeringan sosial ekonomi adalah suatu kondisi kekurangan pasokan komoditi ekonomi dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian. Sedangkan kekeringan antropogenik merupakan kondisi yang disebabkan karena aktivitas manusia, baik pada pola penggunaan air berlebihan maupun kerusakan kawasan tangkapan air.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Brasil! Brasil! Brasil!
0: Ngomongin Piala Dunia, gak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endrick. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final atau malah tersandung di tengah jalan?

88,5 MHz per 1 RRI Jambi pendengar. Ya, paling hanya sementara ya, nanti akan bisa terlihat sendiri dan insya Allah bisa didengar ya. Selama ini kita hebat kok, tapi gak perlu pujian dari manusia ya, hanya Allah yang bisa menilai. Dan suatu saat juga pasti akan kita dapatkan semua hikmahnya ya. Oke deh pendengar, di mana saja Anda berada, kita tinggalkan satu tembang lagu dari Ghea Indrawari dengan Jiwa-Jiwa Yang Bersedih ya. Jangan bersedih ya, masih banyak hal yang bisa membuat kita bahagia tentunya ya. Terutama yang sudah terima lapor nih, anak-anaknya ya, yang sudah terima rapor dan alhamdulillah udah mulai libur ya. Welcome holiday. Atau yang besok masih ada yang mungkin dari sekolahnya besok akan terima raport ya, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Oke, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, euforia adik-adik kita para pelajar yang menyambut libur semester genap ya, luar biasa. Semoga bisa hasilnya ini memuaskan dan mungkin reward dari orang tua, kakak, ya kan, tante, om yang dinanti-nantikan ya, mudah-mudahan nih. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, saya informasikan ke ruang dengar Anda sore ini informasi dari portal berita kami rri.co.id ini dari P3 Kosmetika Indonesia yang mengapresiasi transformasi dan pembinaan BPOM terhadap industri kosmetik nasional. Ya, regulasi baru ini dinilai memperkuat mutu produk serta mendorong peningkatan fasilitas pelaku usaha menuju standar CPKB. Dan status WHO dan juga implementasi regulasi ini juga diharapkan meningkatkan daya saing kosmetik Indonesia di pasar global. Iya deh, semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan ya kan. Terus kita para wanita-wanita yang mungkin enggak ada rasa takut lagi ya untuk memakai kosmetik-kosmetik yang pastinya sudah berlabel BPOM ya. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda di mana saja berada, informasi ini silakan Anda membuka dan juga membaca di portal berita kami rri.co.id. Pendengar, informasi update jam 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Ya, hari ini 18 Juni. Yang mana pendengar, gempa magnitudo 6,7 dipicu aktivitas sesar Sausu dan dipastikan tidak berpotensi tsunami ya. Deretan fakta gempa 6,7 magnitudo yang guncang Sulawesi Tengah hari ini, dan BMKG mencatat puluhan gempa susulan setelah gempa utama mengguncang Sulawesi Tengah ya. Dan peristiwa tersebut kembali membangkitkan ingatan masyarakat terhadap tragedi Palu waktu itu di tahun 2018. Meski dipastikan tidak berpotensi tsunami, gempa kali ini tetap menimbulkan kerusakan dan korban luka. Dan berikut sejumlah fakta penting terkait gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah. Ya, yang pasti gempa dipicu sesar Sausu. Kemudian guncangan dirasakan di sejumlah wilayah. Gempa dipastikan juga tidak berpotensi tsunami. Gempa susulan masih terjadi dan juga kerusakan dan data korban masih didata ya. Pasien rumah sakit sempat juga dievakuasi dan trauma tragedi 2018. Kemudian mitigasi bencana juga terus diperkuat pendengar. Yang pasti kita berdoa teruntuk saudara-saudari kita yang ada di Sulawesi, semoga tetap waspada dan terus diberikan kesabaran ya untuk menghadapi semua bencana yang ada. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, informasi selanjutnya masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda di portal berita kami rri.co.id saat ini.

Si terkait zebra cross, pendengar yang pasti ini bukan sekedar marka ya, ada aturan dan sanksinya. Pendengar, zebra cross ini menjadi salah satu fasilitas penting untuk menjamin keselamatan pejalan kaki di jalan raya. Namun masih banyak pengguna jalan yang belum memahami fungsi dan juga aturan penggunaannya. Korlantas Polri mengingatkan zebra cross bukan sekedar garis putih yang melintang di jalan ya. Fasilitas tersebut memiliki fungsi hukum untuk melindungi hak pejalan kaki. Nah, aturan penggunaan zebra cross ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Regulasi tersebut mengatur hak dan kewajiban pejalan kaki maupun pengendara. Iya, berdasarkan pasal 131 ayat 2, pejalan kaki berhak memperoleh prioritas saat menyeberang ya. Hak tersebut berlaku ketika pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan yang tersedia. Sementara itu, pasal 132 ayat 1 mengatur kewajiban pejalan kaki untuk menyeberang pada tempatnya. Nah, jika tersedia zebra cross atau jembatan penyeberang, fasilitas tersebut wajib digunakan. Korlantas Polri juga menegaskan perlindungan terhadap pejalan kaki harus diimbangi kepatuhan terhadap aturan. Nah, langkah ini penting untuk mengurangi resiko kecelakaan di jalan ya. Bagi pengendara, kewajiban menghormati pejalan kaki juga diatur dalam Undang-Undang Pengemudi Wajib Mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda. Nah, pendengar, ada lagi nih, pengendara yang tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki dapat dijerat pasal 284. Ancamannya berupa kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp500.000 ya. Dan pelanggaran lain yang sering ditemukan terjadi di area persimpangan jalan, banyak kendaraan berhenti melewati garis henti hingga menutupi area zebra cross ini. Pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan membaca di portal berita kami rri.co.id ya. Selamat sore dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi. Pendengar yang mana untuk tanda waktu beduk azan sholat maghrib hari ini di jam 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan di jam 18 lewat 3 menit kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim tentunya. Dan saat ini pendengar kita akan mendengarkan nuansa lagu-lagu religi untuk sore hari ini menemani Anda yang sedang santai sambil mungkin menantikan tanda waktu beduk azan maghrib dan juga tanda waktu berbuka puasa ya, untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa Kamis, untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita ikuti tanda waktu beduk azan salat pengajian Al-Qur'an maksud kami untuk saat ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Baik pendengar, dimana saja Anda berada di saat ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, dan semoga amal ibadah diterima Allah SWT serta apapun yang kita lakukan mendapat berkah darinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi Dhu.

Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, menemani kebersamaan di malam hari ini ya. Anda yang baru saja menjalankan ibadah sholat maghrib dan juga yang baru saja menikmati waktu berbukanya ya. Dan pastinya menemani kebersamaan Anda di malam hari ini dengan beragam informasi yang tentunya terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan pastinya juga saya akan temani Anda hingga ke formasi 20 waktu Indonesia Barat ya, untuk segmen Jambi Sore ini hingga malam ini di jam 20 waktu Indonesia Barat, pendengar.

Pendengar, pada malam hari kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur itu ternyata bukan sekedar kebiasaan biasa ya. Ayo, siapa yang mungkin sebelum tidur pasti main handphone dulu atau cek-cek dulu grup WhatsApp ya kan? Atau mungkin ada pekerjaan yang belum terselesaikan jadi diselesaikan di handphonenya. Nah, jadi Dr. Sadam Ismail menjelaskan bahwa penggunaan gawai pada malam hari ternyata itu dapat memicu atau mengganggu kualitas tidur kita ya, karena paparan cahaya biru atau blue light yang dipancarkan layar perangkat. Nah, menurutnya ketika cahaya biru memiliki panjang gelombang yang kuat dan dapat mencapai retina mata. Nah, ketika terpapar cahaya tersebut pada malam hari, otak akan menganggap kondisi lingkungan masih siang, sehingga menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur rasa kantuk dan siklus tidur kita. Dan pastinya terganggunya produksi melatonin ini dapat mengacaukan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita, pendengar ya. Dan kondisi ini membuat seseorang tetap terjaga meskipun tubuh itu sebenarnya sudah lelah sekali dan membutuhkan istirahat. Jadi untuk menjaga kualitas tidur, Dr. Sada menyarankan agar penggunaan ponsel dihentikan setidaknya 30 menit sebelum tidur ya. Dan jika memungkinkan, ponsel sebaiknya disimpan jauh dari tempat tidur sekitar 1 jam sebelum waktu istirahat agar tubuh memiliki kesempatan memproduksi melatonin secara optimal. Yang punya kebiasaan ini, mulai deh yuk pelan-pelan kita menghindari kebiasaan ini ya kan. Dan pastinya juga semoga ada hasil ya, pastinya ya, pasti Anda akan merasakan dampaknya nanti ya. Kemudian pendengar, ternyata juga penggunaan daripada headset ya atau earphone berlebihan itu bisa sebabkan gangguan pendengaran permanen. Dan ini juga menjadi kebiasaan ya pendengar ya, banyak masyarakat luas di luar sana yang pastinya di dalam telinga terdapat ribuan sel rambut halus yang disebut stereosila. Sel-sel tersebut berfungsi menangkap getaran suara yang mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak ya. Namun paparan suara dengan volume tinggi itu dapat membuat sel-sel tersebut bekerja berlebihan hingga mengalami kerusakan. Ya, jadi perlu diperhatikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita mungkin yang terus sampai saat ini kita lakukan ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, untuk saat ini informasi terkini lainnya saya akan mengajak Anda nanti untuk mengikuti daripada warta berita Pro 3 RRI ya, tepat jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: info cuaca.
1: Baik, berikan di mana saja Anda berada, saya akan informasikan update perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Kamis 18 Juni 2026 ya. Pada malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Peringatan dini nihil dan suhu udara di angka 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udaranya 70 hingga 97% dan arah angin tenggara barat daya 6 hingga 18 km per jam ya. Kemudian perkiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi ini dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas hotspot tanggal 18 Juni pada jam 00 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2 titik panas, dan Kabupaten Batanghari 1 titik panas. Demikian informasi perakiraan cuaca yang mana ini diperbarui oleh forecaster on duty BMKG Jambi pada jam 18.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama kami untuk malam hari ini sampai pada tutup siaran, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran Piala Dunia 2026 di RRI ya, Radio Republik Indonesia. Dan untuk Anda di malam hari ini yang sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda, semoga selamat sampai tujuan dan ke rumah Anda ya. Kami masih hadirkan beberapa lagu, dan setelahnya kita akan mengikuti daripada siaran warta berita untuk Pro 3 RRI pada malam hari ini. Selamat malam dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Nah, kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
3: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
3: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
5: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
3: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
7: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
6: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
7: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
8: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam

0: untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mempro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
2: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
4: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi, kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
3: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
5: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
3: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
8: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat. Gitu.

0: jelasin Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang dulu kan?
1: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang perjalanan lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
0: Gua Hero ya pengalaman pertama.
1: Pengalaman pertama
0: di Gua Hero itu bagaimana? Bisa
2: dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
4: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, Jemaah Haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
5: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal Jemaah Haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi Debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal Jemaah Haji Kota Bekasi. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
7: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
8: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
7: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
9: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
7: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
11: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
12: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, ini untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memberiakan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi, 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam.
11: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
13: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, kalahkan tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dimandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
11: Lebih lanjut Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku nggak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik, pendengar, di mana saja Anda berada, ada Mahalini ya, bawa dia kembali. Nah, pendengar, di mana saja Anda berada, di satu informasi ini setelah ditutup selama 4 tahun ya. Ada yang tahu, masyarakat Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, ini Kabupaten Merangin, kembali membuka lubuk larangan batang langkup pada 16 hingga 18 Juni 2026. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini tidak hanya menjadi pesta rakyat dan momentum panen ikan saja, tetapi juga menunjukkan hubungan erat antara perlindungan hutan dan keberlanjutan daripada sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, lubuk larangan paling cepat itu dibuka memang 4 tahun sekali ya. Jadi selama masa penutupan tidak boleh ada yang mengambil ikan. Nah, itu aturannya ya. Jadi memang aturan ini dibuat dan dijaga bersama karena masyarakat di sana tahu kalau hutan rusak dan sungai rusak, maka ikan juga akan hilang ya. Nah, itu dia apa yang dinikmati hari ini. Itu adalah hasil dari kesabaran menjaga alam bertahun-tahun. Ya, baik, mereka di mana saja Anda berada, mau informasi ini silakan Anda mengupdate-nya kembali, membuka serta membaca di portal berita rri.co.id. Selamat malam pendengar semuanya, selamat menikmati waktu malam hari ini. Yang pastinya untuk informasi ini, informasi terkini lainnya di portal berita rri.co.id bisa Anda akses ya dengan mendownload aplikasi RRI Digital, juga bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk itu pendengar, saya Stulandari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa, setelah ini akan ada rekan Adi Putra yang akan menemani di segmen Jambi malam ini ya. Pendengar, ada Tiara Andini dengan Usai. Dan untuk menemani atau juga mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

0: Ih, lama banget sih diangkatnya. Aduh, kemana sih Siska?
1: Halo? Hai Lin, tumben nelpon pagi-pagi.
0: Ih, kamu ini kebiasaan. Keseringan lama angkat teleponnya.
1: Maaf, maaf. Tadi aku baru selesai mandi. Ada apa? Mau traktir makan ya? Atau mau ngajak ke mall?
0: Iya, kalau kamu gak sibuk, ikut aku yuk, kita ke mall. Yang baru buka itu loh. Aku mau cari baju dan perlengkapan dapur.
1: Oke, siapa takut?
0: Siap-siap ya, 10 menit lagi aku jemput.

0: Ah, dasar Siska. Angkat telepon lama banget. Buka pintunya juga lama. Gimana kalau aku telepon dia lagi aja ya? Ah, ini dia orangnya. Ditunggu-tunggu dari tadi baru nongol.
1: Iya, sorry ya Lin. Tadi aku baru selesai beres-beres rumah. Maklum gak ada pembantu. Apa-apa tuh dikerjain sendiri. Gak kayak kamu. Kalau mau hangout tinggal capcus. Kerjaan di rumah semua udah beres, dihandle sama asisten rumah tangga. Semua udah tersedia, tinggal perintah dan tunjuk sana-sini aja.
0: Ah, kamu ini bisa aja. Ayo cepetan, kita berangkat. Ntar keburu siang lagi.
1: Waduh, makin tajir aja nih si Linda. Perhiasannya kayaknya model terbaru semua. Tasnya, sepatunya, kayaknya semuanya mahal.
0: Kenapa, Sis? Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang aneh pada diriku?
1: Enggak. Cuma mikirin nasib aku aja, Lin. Dari dulu kok begini-begini aja.
0: Begini-begini aja gimana?
1: Ya, kamu tahu kan gimana kehidupan aku sama Mas Agung? Memprihatinkan. Apalagi kalau dilihat kebutuhan sekarang ini. Apa-apa serba mahal. Pekerjaan pun sulit. Nih, untuk bulan kemarin aja, tidak ada yang memakai jasa suamiku. Maklumlah kan jasa pengiriman barang tempat suamiku bekerja sedang sepi pengiriman. Ini akhirnya membuat perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan beberapa karyawannya. Untung aja gak di PHK. Ya, yang penting anak-anak masih bisa makan, aku udah syukur. Itu pun masih juga dapat bantuan dari kamu.
0: Ah, sudahlah, Sis. Masalah itu jangan dibahas lagi. Gak baik.
1: Tapi memang begitu kok kenyataannya. Dan gak nyangka sebelumnya kalau kehidupan aku bakal kayak gini, Sis. Kita kan sudah berteman akrab ya dari kecil. Dari masih SMP, SMA. Terus kita pilih perguruan tinggi yang sama demi persahabatan kita. Dan sekarang pun sudah berumah tangga. Persahabatan kita masih awet. Sampai-sampai suami dan anak-anak kita juga berteman ya.
0: Iya ya Sis, kamu benar. Bahkan hubungan kita bukan sekedar teman akrab, tapi malah seperti saudara.
1: Gimana dengan Mas Mulin? Masih sibuk gak sih bolak-balik ke Pulau Batam?
0: Ya gitulah Sis, sore ini katanya sih mau pulang. Mas Slamet dapat cuti 1 minggu. Makanya aku mau cari baju baru buat nyambut kedatangan Mas Slamet. Sekalian masakin yang enak kesukaannya.

0: Mas.
1: Ada apa?
0: Kalau dilihat-lihat nih, Mas. Kehidupan Linda itu makin tajir aja loh, Mas.
1: Ya, kamu punya seperti itu?
0: Enggak, maksudnya perhiasannya itu loh, model-model terbaru. Tas sama bajunya juga, semuanya bermerek. Sepertinya sih hadiah dari suaminya yang bekerja di Batam. Terus ya, kalau kemana-mana pakai mobil, gak kepanasan, gak kehujanan. Lagi pula apa-apa dilayani sama asisten rumah tangga. Mana shopping terus.
1: Sis, jadi kamu mau apa? Mau seperti Linda begitu? Bagaimana bisa kita mengikuti gaya hidup seperti Linda? Aku ini kan hanya seorang kurir, Liz. Dengan penghasilan yang gak seberapa.
0: Ya bukan begitu maksudku, Mas.
1: Jadi maksudmu?
0: Ya mbok ya kamu itu cari kerjaan lain yang bisa menambah
1: begitu,
0: pemasukan kita.
1: Jadi?
0: Ya jangan ngandalkan jadi kurir aja. Kamu itu kurang getol dan gak serius, Mas. Coba kamu kembali bekerja lagi dengan Pak Samsul. Usaha simpan pinjam yang kemarin.
1: Bukan tidak getol, Sis. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Tidak, Sis. Aku tidak mau lagi bekerja di sana sebagai debt collector dari usaha rentenir. Aku ingin menafkahi keluargaku, keluarga kita dengan cara yang halal. Seharusnya kamu mendukung aku, Sis. Bukan malah memojokkan aku.
0: Ah, sudahlah, Mas. Kamu memang gak becus cari uang.
1: Apa? Sis, kalau kamu gak bisa menerima aku seperti ini, seperti apa adanya sekarang, ya silahkan kamu cari laki-laki lain yang bisa memenuhi semua ambisi dan keinginanmu itu. Silahkan.
0: Kalau kayak gini, bagaimana kalau aku pinjam uang saja ya dengan Linda? Pasti dia mau minjemin aku uang. Tapi aku harus punya alasan nih supaya dia meminjamkannya. Lumayan, Linda kan baru dapat transferan dari suaminya. Bilang aja kalau anakku butuh biaya untuk keperluan praktikum di sekolahnya. Linda pasti setuju dan mau memberi pinjaman. Apalagi kan dia sayang sama Dinda.

0: Hello. Oh, hi sis. Ada apa? Kangen ya? Baru aja kemarin ketemu.
1: Iyalah, kangen banget.
0: Iya. Aku yakin kamu gak kangen. Pasti ada sesuatu yang penting. Mau curhat? Masalah dengan Mas Agung lagi ya?
1: Mau curhat sih iya, tapi bukan tentang Mas Agung sih.
0: Terus tentang siapa?
1: Tentang anakku, Dinda, Lin.
0: Dinda? Memang ada apa dengan Dinda, sis?
1: Ini, Lin, Dinda itu kemarin merengek-merengek sama aku. Kalau syarat untuk kelulusan salah satu mata kuliahnya harus ikut praktikum.
0: Terus?
1: Nah iya, syarat mengikuti praktikum itu harus menyiapkan bahan-bahan dengan biaya yang nggak sedikit, Lin. Pastilah, kamu kan tahu, aku tuh tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi Dinda itu membutuhkan uangnya besok. Emang simsalabim gitu uangnya bisa langsung datang.
0: Emang butuh berapa?
1: 10 juta sih, Lin.
0: 10 juta? Untuk praktikum?
1: Kamu gak percaya ya sama aku, Lin?
0: Bukan gak percaya, sis. Baiklah. Nanti aku transfer ke rekeningmu ya.
1: Makasih ya, Lin. Nanti kalau Mas Agung udah gajian, akan kucicil. Sekali lagi makasih ya, Lin. Kamu memang sahabatku yang paling baik. Uang 10 juta ini bagusnya aku beliin apa ya? Coba aku beliin baju baru, perhiasan, tas dan juga sepatu baru. Biar nyaho tuh ibu-ibu kompleks ini. Mereka jangan taunya menghina aku aja. Mereka tidak boleh memandang aku sebelah mata.

0: Sis, dari mana? Kok malam-malam seperti ini baru pulang?
1: Ya, aku pulang malam kan karena sibuk cari uang, Mas.
0: Cari uang katamu? Cari uang apa, Sis? Hah? Apa yang kamu lakukan? Paling-paling bisanya cuma senang-senang dan foya-foya dengan teman-temanmu itu kan? Sampai malam begini baru pulang.

0: Jika aku mau, mungkin bisa saja aku bekerja kembali dengan Pak Samsul. Dapat uang yang begitu banyak, mobil dan rumah mewah. Tapi apalah artinya, Sis, kalau uang yang aku hasilkan itu tidak halal, Sis.
1: Ah, pandai bicara aja kamu, Mas. Selama 15 tahun aku menikah dengan kamu, fasilitas dan kemewahan apa sih yang sudah kamu berikan untuk aku, Mas?
0: Itulah kamu tidak pernah bersyukur, Sis.
1: Coba lihat si Linda itu, punya suami yang pintar cari uang. Apa aja yang ia mau bisa dengan mudah dia dapatkan. Sementara aku, hingga menunggu berapa lama lagi, Mas? Setiap hari aku hanya melihat ibu-ibu di kampung sini menggunakan perhiasan,
0: kamu memang
1: baju,
0: begitu, Sis.
1: Tas sama sepatu yang bagus-bagus.
0: Dari dulu selalu saja membanding-bandingkan.
1: Aku, Mas, dari dulu pakai tas dan sepatu tidak ganti-ganti. Ini aja. Aku tuh pengen, Mas, punya semua itu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka itu minder, Mas, main sama teman-temannya. Teman-temannya itu sekolah, Mas, dengan kendaraan yang bagus. Sementara Dinda, ke sekolah itu dengan kendaraan butut kamu itu. Selalu saja kamu doktrin untuk hidup bersahaja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
0: Tapi kan nyatanya,
1: dahulu, nanti biar mati aja sekalian.
0: Anak-anak kita tidak juga pernah menuntut. Mereka tahu. Jadi ini, Sis, untuk memenuhi itu semua, kamu rela pinjam uang sana-sini untuk memenuhi hasrat dan ambisimu itu. Pulang malam untuk menghindar dari orang-orang yang ingin menagih hutang begitu.
1: Sudah, Mas. Aku sudah tidak tahu lagi, Mas, harus bagaimana.
0: Inilah akibatnya, Sis. Besar pasak daripada tiang. Pantas saja kemarin Uci dan Emi datang ke sini mencarimu. Waktu itu, ia tidak percaya. Tapi sekarang, setelah mendengar dari Dinda, baru aku percaya, Sis. Rupa-rupanya, kau memang selalu membuat aku resah. Ternyata selama ini, kamu diam-diam melakukan ini tanpa sepengetahuan aku. Dan aku ingatkan sama kamu ya, Sis. Aku tidak mau lagi menanggung semua ini. Kau tanggunglah sendiri akibat perbuatanmu itu. Sudah berapa kali aku ingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, Sis. Kenapa malah diulang lagi? Bahkan makin parah.
1: Mas.
0: Apa?
1: Mas, aku minta maaf ya, Mas. Aku janji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Bantu aku melunasinya ya. Dan aku rela, Mas, mencicil hutang teman-temanku. Izinkan aku kembali bekerja ya, Mas.
0: Oh, baiklah. Kamu aku maafkan. Kamu aku izinkan untuk bekerja kembali. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu ulangi lagi perbuatanmu itu, Sis. Ingat, anak-anak kita sudah besar dan butuh banyak biaya. Kalau kamu tidak merubah kebiasaan buruk itu, mau jadi apa rumah tangga kita, Sis? Untung saja mereka tidak melaporkanmu kepada yang berwajib, Sis.
1: Iya, Mas. Tentu lain kali nanti aku akan lebih berhati-hati, Mas. Tiga bulan sudah aku bekerja membantu Linda di rumahnya. Alhamdulillah, uang yang terkumpul ini akan aku gunakan untuk mencicil pinjamanku kepada teman-temanku.
2: Hei, kok melamun aja dari tadi?
1: Eh, kamu, Lin. Iya nih, aku berencana mencicil pinjamanku kepadamu. Dan juga pinjaman aku sama Uci, Emi, dan juga teman-teman lainnya.
2: Soal pinjamanmu kepadaku, jangan kamu pikirkan. Yang penting dahulukan teman-teman yang lain dulu.
1: Terima kasih, Alin. Kamu memang sahabat baikku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, tentunya bersama Bang Adi yang akan menemani di kebersamaan kita di malam hari ini sampai dengan pukul 24 waktu ini, Saudara. Ya, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu ini, Saudara, akan kita ikuti ruang rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Namun sebelumnya Bang Adi akan berikan informasi berikut ini. Informasi berikut ini, pemerintah jamin perbaikan rumah rusak akibat gempa 6,7 di Sulteng. Ya, pemerintah menjamin perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini memastikan pemerintah pusat menjamin penuh perbaikan rumah yang rusak dengan berbagai skala kerusakan. Ya, Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohori mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema bantuan stimulan guna mempercepat pemulihan hunian warga terdampak. Ia juga menjelaskan saat ini pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan status tanggap darurat, sementara BNPB juga menyalurkan dana tanggap tunggu hunian DTH bagi warga yang kehilangan tempat tinggal sementara. Jika kondisi di lapangan memerlukan BNPB, ini juga disiap mobilisasi hunian sementara, huntara, berkonsep bongkar pasang atau juga warga terdampak. Sementara itu, tim gabungan BNPB dan juga BPBD serta TNI Polri masih melakukan verifikasi dan juga validasi data cepat berbasis desa di seluruh wilayah terdampak. Dan juga berdasarkan Direktorat Pusat Data Operasi dan juga Logistik, ini BNPB, juga dampak gempa di Sigi tercatat paling parah dengan 1.074 rumah rusak dan juga 110 rumah rusak sedang dan juga 30 rumah rusak berat. Selain itu juga terdapat kerusakan pada 33 fasilitas ibadah, 4 kantor, 2 sekolah, serta 1 jembatan. Dan juga di Palu, gempa menyebabkan kerusakan pada 20 rumah warga dan juga fasilitas umum, 1 tempat usaha, serta 1 jembatan mengalami retak dan juga struktur namun masih dapat dilalui terbatas. Untuk Poso, tercatat 5 rumah warga terdampak, dari 3 rusak ringan dan juga 2 masih dalam tahap asesmen, serta 1 ruas jalan desa yang mengalami keretakan. Sementara di Perigi, ini juga motong sedikit 15 rumah warga mengalami kerusakan fisik yang masih dalam proses verifikasi tingkat kerusakan oleh petugas di lapangan. Dan juga Abdul juga mengkonfirmasi bahwa akses jalan provinsi terhubung penghubung koridor Palu, Sigi, Poso saat ini mengalami amblas. BNPB telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Tengah untuk membuka jalur alternatif guna memastikan distribusi logistik tetap berjalan lancar. Ya, kita beralih ke informasi berikut ini, program gentengisasi perajin genteng semakin bergairah. Ya, program gentengisasi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto seolah memberikan harapan baru dan juga nyawa bagi pengrajin genteng, terutama di sentra produksi genteng di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya ini pengrajin genteng di Majalengka, Hena Gian Hermana, menyebut positif program gentengisasi. Ya, mengibaratkan program tersebut seperti tetesan air di gunung pasir. Gunagia menjelaskan proyek gentengisasi berdampak positif bagi pelaku UMKM di Majalengka karena produksi dan juga permintaan genteng meningkat. Ia juga menjelaskan sebelum program gentengisasi, penjualan dan juga produksi genteng menurun, terutama saat COVID-19, bahkan pasca pandemi dan juga situasi belum membaik. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang program gentengisasi perajin genteng semakin bergairah, Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, baru saja berlalu lagu Rio Febrian dengan Bukan Untukku. Mana-mana di kebersamaan kita di 88,5 MHz dan juga stasiun relay kita di Morobungo 99,4 dan juga ada Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, beralih ke informasi berikut ini, BPOM ini dorong masyarakat terapkan cek klik saat belanja produk online di e-commerce. Ya, Kepala BPOM ini Taruna Ikrar menegaskan masyarakat perlu memastikan keamanan produk melalui program edukasi cek klik dan program tersebut juga mengarahkan masyarakat memeriksa kemasan, label, izin edar dan juga masa kadaluarsa produk. Taruna juga melakukan mengatakan BPOM terus memaksimalkan komunikasi, informasi dan juga edukasi kepada masyarakat luas. Upaya tersebut dilakukan untuk konsumen lebih waspada ketika membeli produk melalui platform daring. Ia juga menjelaskan laporan masyarakat maupun di temuan ini Direktorat Cyber BPOM menjadi dasar tindak lanjut pengawasan. Setelah laporan diterima, BPOM dapat melakukan tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya tindakan awal yang dapat dilakukan mencakup penyitaan serta pemberian sanksi administrasi. BPOM juga dapat mengumumkan kepada publik apabila ditemukan produk yang bermasalah. Sebelum langkah lebih lanjut dilakukan BPOM lebih dahulu untuk meminta platform e-commerce untuk menurunkan produk terkait. Dan jika permintaan takedown ini dilakukan terhadap produk telah terindikasi melanggar ketentuan pengawasan. Taruna juga menegaskan pelanggaran dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 secara tegas. Sanksinya dapat berupa pidana penjara 12 tahun atau juga denda 5 miliar rupiah per tahun per item. Kita beralih ke informasi berikut ini. Menkum serahkan aset pribadi untuk dukung sekolah rakyat di Sulawesi Tengah. Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas ini berencana menyerahkan aset tanah pribadinya di Sulawesi Tengah untuk sekolah rakyat. Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah memperluas aset pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Supratman juga mengatakan rencana tersebut didorong kepeduliannya terhadap masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan juga pendidikan. Ia menilai berbagai pihak perlu gotong royong membantu kelompok kurang mampu agar memperoleh kesempatan lebih baik. Pak Man juga mengajak jajaran Kementerian Hukum berkontribusi membantu masyarakat melalui berbagai program sosial dan juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ia berharap kepedulian bersama dapat memperkuat upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan juga memperluas akses layanan masyarakat. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Menkum serahkan aset pribadi untuk dukung sekolah rakyat di Sulawesi Tengah, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan mendengar tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu ini sebentar akan kita ikuti Ruang Rindu. Tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak jauh sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Alia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
1: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
0: Lia, denger ya. Di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
1: Tapi, aku harus mulai dari mana?
0: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
2: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa kembali bersama Bang Andi menemani di kebersamaan kita di Ruang Rindu. Ya, di malam hari ini Ruang Rindu akan mengangkat tema yaitu tiga benda yang wajib ada dalam tas saat berpergian. Nah, benda apa aja itu gitu ya yang ada di tas Anda atau juga dompet Anda yang tentunya dibawa sehari-hari gitu ya ketika ingin berpergian.

0: Gitu ya. Iya deh.
1: Iya.
0: Oke, ini malam hari ini temanya tiga benda yang wajib ketika ada di dalam tas ketika
1: Ayo,
0: ingin
1: pergi. Apa temanya?
0: Hah? Tiga benda yang wajib. Tiga benda yang wajib di ada di dalam tas saat berpergian.
1: Aku tidak ngerti apa
0: itu. Oh iya, kalau berpergian mungkin kan dalam dompet itu ada uang. Ada uang receh, ada kunci, ada apa gitu ya.
1: Iya. Tapi yang wajib disedekahkan uang, duit.
0: Iya.
1: Seperti ibaratnya kalau ketemu kota amal maupun di Alfamart atau di rumah makan kan isi duit.
0: Iya. Jadi dalam dompet kita tuh apa aja isinya, ada kunci kadang kan, kunci rumah.
1: Iyalah, kan? Macam-macam lah kunci rumah, duit.
0: Iya, ada kadang tuh KTP. Orang ibu-ibu tuh KTP, ada jeringo mengeli gitu kan, kadang ada juga tuh pasti.
1: Iyalah, apalagi bagian ibu-ibu amil.
0: Oh, tuh biasa mbak bawa.
1: Pasti ada jarang hubung lah itu penting.
0: Iya, tapi itu tadi yang paling banyak tuh uang, KTP gitu kan.
1: Iyalah KTP.
0: Oh, iya deh. Itu sering bawa-bawa itu juga KTP. Misalnya pergi.
1: Siapa?
0: Bunda Aisyah.
1: Ibu Aisyah.
0: Iya.
1: Iyalah. Iya. Apa tahu kan kalau kita ada apa-apa di jalan.
0: Jadi orang tahu.
1: Nengok identitas.
0: Woi, mantap gitu ya. Iya.
1: Iyalah. Iya.
0: Oke, siap kalau gitu. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Lagunya.
1: Mulailah, tidak disiap. Janganlah disiap lagunya.
0: Nah, aturan mainnya gitu.
1: Oh, lagu apa bang itu?
0: Lagunya ada seharusnya. Ini ada juga patah hati. Ada juga maafkan. Ada yang terbaik bagimu. Ada juga dalam penantian.
1: Yang seharusnya baik.
0: Seharusnya, oke. Lagunya buat siapa aja tuh?
2: Salam-salamnya untuk om-om, untuk apa-apa.
0: Halo.
2: Halo om.
0: Halo, Aisan ya?
2: Iya.
0: Oh, apa kabar Aisan? Usia umurnya berapa? Usianya?
2: 11.
0: Oh, 11. Iya. Sudah 11, berarti kelas berapa? Kelas 4, kelas 5?
2: Kelas 4.
0: Naik kelas 5 dong gitu ya.
2: Iya.
0: Oh iya. Oke. SD mana?
2: SD 63.
0: Oke. Rajin-rajin ya. Dapat ranking berapa?
2: Nggak tahu. Bisa ambil lapornya.
0: Oh besok ngambil lapornya. Kalau kemarin berapa?
2: Kemarin berarti 17.
0: Iya, hebat. Harus ranking 1 besok gitu ya.
2: Iya.
0: Iya deh. Belum tidur, Aisyah?
2: Belum. Mau tahu ibu aja.
0: Oh gitu. Iya deh. Ajak ibunya bobo biar cepat besok bangun pagi ngambil lapornya gitu ya.
2: Iya.
0: Iya deh. Aisyah mau kirim-kirim salam buat siapa aja?
2: Yang pertama untuk om-om, untuk abang-abang, untuk kakek-kakek, untuk nenek-nenek, untuk ibu-ibu, untuk bapak, ayo-ayo, untuk semua aja lah.
0: Semua-semua.
2: Pantun.
0: Pantun. Apa pantunnya?
2: Pantun, om.
0: Jantung pisang buat Ali Lidi, dapat untung mencari bini. Kalau Aido, Aisyah seperti ini, pasti dia rajin dan pemberani, ya enggak?
2: Ya. Obor-obor ikan lele. Om Adi ganteng lale.
0: Oh, Om Adi ganteng lale gitu ya. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Ya, belakang Ibu Aisyah, ada Aisyah juga tadi yang udah gabung juga bersama kita di sini gitu ya. Oke, halo malam.
3: Malam juga Bang Abdul.
0: Malam Bang Abdullah, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat Bang
0: Abdul. Alhamdulillah.
3: Gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.

0: Oke. Hujannya tadi? Seharian
1: tadi,
0: hujan.
1: Tadi, waduh, pagi tadi mantap banget. Dari jam 4 sampai jam 9,
0: aduh, masih. Iya, hujan terus gitu ya.
1: Masih aman lah Bang Adi, rumah ya.
0: Aman, kalau hujannya seperti itu aman dianya. Kalau hujannya deras, wah itu bara sulit tuh.
1: Jadi airnya rat, apa jalan, ngalirnya.
0: Ngalirnya lancar. Kalau hujan-hujan seperti itu.
1: Jadi sesuai dengan keluar dengan masuknya gitu.
0: Iya. Kecuali kalau hujannya deras sampai 2 jam 3 jam wah selesai kita gitu ya.
1: Oh, baru ya dapat tampung lagi. Alhamdulillah lah yang
0: dekat. Oke. Kalau kita berpergian biasanya bawa apa di dalam tas, Bang Abdullah? Kalau kita mau berpergian keluar rumah atau juga berangkat, biasanya yang paling wajib dalam tas tuh apa?
1: Dalam tas ya cuma itulah Bang Adi, baju lah, cuma bawa uang baju sudah lah, aman lah Bang Adi. Itu kalau makan ya di jalan aja Bang Adi.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau itu lagi ke Bandung
0: itu
1: lah Bang Adi.
0: Iya. Kalau Bang Adi itu biasanya kadang kalau dulu tuh bawa sabun, bawa sikat gigi ya kan. Bawa odol dulu gitu. Ya. Tapi setelah sekarang ini bawa juga gitu ya.
1: Bawa juga lah
0: itu. Iya. Heeh.
1: Jadi kapal
0: Iya.
1: Itu aman lah dah, soalnya ada kawan ngomong gitu kan. Sampai sekarang itu meninggal umur 80 masih utuh isinya dia.
0: Luar biasa gitu kan.
1: Ya, karena udah makan, kalau habis makan apa cuka atau apa pedas gitu dia langsung gosok gigi gitu.
0: Iya, jangan sampai gak gosok gigi gitu kan.
1: Iya, itu kuncinya itu lah, gak pernah sakit gigi lagi gak Bang Adi. Kalau insya Allah kalau kita gosok gigi terbang gak pernah sakit gigi lagi Bang Adi.
0: Iya.
1: Nah, aku bel sampai sekarang dulu bel yang tidak sampai udah umur 30-40 tahun ini, 30 tahunnya kenal lagi saya gigi, walaupun gigi lubang-lubang tak kenal lagi.
0: Enggak pernah.
1: Malam itu yang penting malam tu lah Bang Adi, gak seizi Bang Adi.
0: Iya.
1: Gigi tu malam tu lah orang yang pas kita tidur itu kan kasih sisa-sisa makan, sisa itu yang dia jadi kuman itu.
0: Oke deh. Oke deh, Bang Abdullah, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ini ada Patah Hati dari Ari Lasso. Ada juga Maafkan. Ada Yang Terbaik Bagimu. Ada Adi, juga
1: Teman Terbaik Bagimu.
0: Oke deh, lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya buat Pak Ima, Pak Ima, Pak Ima, Pak Buruk, Pak Ikar Jami. Apa kabarnya Pak Jami, lama gak nampak lagi, gak kenal lagi dia.
0: Iya. Dan saya selalu. Dia rajin WA tapi gak pernah gabung, jarang juga gitu kan.
1: Jadi akhirnya rajin netonku, Bang Adi saya gak kenal lagi.
0: Iya.
1: Selalu dia nge-sister, buatnya Pak Banten, buatnya Juliadi, Pak Simon.
0: Iya.
1: Bang Kodir, Bang Al, Bang Yoga, Abadoyo, buatnya Tule, buatnya siapa lagi Ajeng, buatnya Andi Mesti, Namja Yusuf, Bu Farida, Bu Mar, lagi Aisyah dari Bu Aisyah tadi ya, anaknya, lalu buat semua-semuanya lah Bang Adi.
0: Buat semua-semuanya, oke.
1: Tepatnya CS yang sering salah masuk ya.
0: Oke, okay, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, Bang Adi masih nantikan di teleponnya. Halo malam.
2: Malam Adi.
0: Malam juga. Apa kabar, Bang Kadir CS?
2: Alhamdulillah,
1: Kabar baik Bang Adi Putra.
0: Iya, banjir enggak di sana?
1: Tadi pagi itu sempat banjir 10 cm depan rumah.
0: Woi, tapi enggak masuk rumah ya?
1: Kalau 10 cm enggak masuk, kalau sudah 100.
0: Baru masuk itu. Baru masuk gitu ya. Iya. Oke, sering berpergian Bang Kadir? Jalan-jalan nah,
1: jarang,
0: jarang gitu ya.
1: Tapi pernah juga dulu-dulu berpergian.
0: Kalau dulu-dulu berpergian bawa apa aja dalam tas?
1: Bawa apa ya Bang Ali? Kalau ada bawa duit Bang Ali.
0: Bawa duit pasti gitu ya.
1: Nanti mau makan apa pakai duit ya kan?
0: Iyalah.
1: Iya. Sesuai dengan kepergiannya Bang Ali. Kalau agak jauh, ya seperti Bang Ali bilang tadi bawa gigi, bawa sabun. Tapi kalau pergiannya sampai dekat-dekat, enggak lah.
0: Maksudnya
1: dekat tuh, kalau 2 jam, 3 jam, ya kan? Kalau sampai nginam-nginam, itu lain lagi. Dan juga tujuannya kemana, gitu ya kan? Kalau misalnya ke rumah keluarga, enggak lah. Kalau misalnya ke rumah orang lain, ataupun ke kebun, lain lah. Pasti berbawa.
0: Lihat kemana perginya, gitu ya?
1: Buat punya perginya.
0: Nah,
1: itu Bang
0: Adi. Iya. Oke deh. Oke. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ini ada lagu Patah Hati. Ada juga dengan Maafkan. Ada Air Mata. Ada Birunya Rinduku. Ada juga Terserah.
1: Maafkan itu dari siapa Bang Adi?
0: Ya ma?
1: Maafkan dari siapa?
0: Maafkan gitu ya. Maafkan ini Terserah, Maafkan Birunya Air Mata.
1: Maafkan tadi.
0: Maafkan dari Atik CB.
1: Bang Adi.
0: Oke deh. Aha. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat Bang Adi, malam bertugas semoga sukses selalu ya. Buat Abdullah tadi, buat Ibu Aisyah tadi, sama istrinya. Buat yang Tebing Merdeka, Bayang Lencir Senawar itu ya.
0: Iya.
1: Yang dosa bersama Kanjeng Ratu, selamat malam, selalu mendengarkan. Tapi katanya masih lampu tadi.
0: Di mana?
1: Di seputaran Senawar Bayang Lencir itu.
0: Oh gitu ya.
1: Buat Amarkan. Buat Abdul Rahim Putai Kertanegara, buat Budi Prida, Bertiola Makassar, Ayu Mutu Tengah, Pernika di Transito, Sita Palima, Anika Sungai Toman, Mang Ajum, Yusuf Anjing Boksin, Andi Cikrawinata, Yusuf Seli, Mbak Dokter Muda, Bang Jeji, masih belum Bang Jeji?
0: Bang Jeji belum.
1: Bila Bang Jeji, buat Agus juga, Agus apa, Agus happy banget ya. Agus happy banget dia sekarang.
0: Agus happy banget.
1: Bang okay. Simon, Mas Santo, LC Ateng ya. Gimana? Ibu Jubang, Pak Jarto, Pak Sutrisno, Mbak Doyo, Pak Doyo namanya itu yang di Mendalo.
0: Oke.
1: Okay. Mas Malam Bang Ali.
0: Oke okay, siap.
1: Buat Bang Adi sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik Bang Adi, mana berada berada kembali Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Memori lewat lagu.
0: Amin. Iya deh. Apa kabar Vina?
1: Alhamdulillah kabar baik. Bang Adi sendiri gimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Hujan kah di sana Vina?
1: Cuacanya cerah malam ini Bang.
0: Cerah gitu ya. Iya. Tadi pagi hujan nggak di sana?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Lumayan terik. Kemarin hujannya mulai sore sampai malam.
0: Iya, kalau di sini dari pagi jam berapa? Jam 3 sampai siang. Enggak mesti berhenti hujannya.
1: Iya, kadang-kadang bisa keberdiler mungkin.
0: Iya. Vina sering pergi.
1: Jadi malam ini Kak, gimana cuacanya di sana?
0: Cuacanya malam hari ini cerah gitu ya.
1: Sama ya.
0: Iya. Oke.
1: Iya.
0: Sering berpergian juga, Vina?
1: Tertentu gitu.
0: Tertentu kan. Gitu ya. Iya. Kalau pergi-pergi itu bawa apa aja biasa dalam tasnya?
1: Kalau saya yang penting itu selain duit, headphone, charger.
0: Charger.
1: Kalau khusus yang tiga macam kakak maksud yang terpentingnya ya kan?
0: Yang terpenting ya.
1: Sebenarnya kalau yang bermacam-macam cuma yang paling penting itu handphone, duit, sama charge-nya ya.
0: Oh gitu ya, iya itu biasanya dibawa gitu ya.
1: Iya, karena walaupun ada duit kalau nggak ada handphone susah juga kan?
0: Susah juga, jadi serba susah gitu ya.
1: Iya. Karena kita mana tahu ada sesuatu, kita mau menghubungi keluarga, mana tahu ya ada yang terjadi yang gimana gitu. Bisa kita menghubungi keluarga pun teman semuanya kan.
0: Iya. Jadi kalau bawa HP ini bisa menghubungi siapapun gitu kan?
1: Iya.
0: Oke deh. Lagunya ikutan aja ya?
1: Iya, lagunya ikutan aja.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Khususnya buat Bang Adi yang bertugas, semoga Bang Adi diberkahi kesehatan, dilancarkan rezekinya selalu.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Dan buat rekan-rekannya juga, dan tadi ada bersenturan ada Bang Kairus CS, selain juga ada Bang Simon, Bang Dedek Sikumbang, Bang Amarkan, Bang Armi, selain juga ada Bang Rudi, Bang Ramlan, ada tadi adik Aisyah ya sama ibunya, selain juga buatnya apa ya? Bang Hamzah Yusuf juga, Bang JJ, Bang Agus Happy katanya, Wak Udin di mana-mana, dan buat semuanya aja lah Bang
0: semuanya.
1: Yang mendengarkan kita, ya disalami tanpa disebut satu persatu, salam kompak selalu tidak mengurangi ya saya, Bang ya. Spesialnya pada Bang Adi lagi bertugas. Terima kasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik peringatan di mana-mana berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang ngatin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.

0: Eh, aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget. Kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Halo malam.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Juli?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi. Sehat juga lah, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, baik sehat. Hujankah seharian tadi?
1: Iya, hujan di sini subuh, dari subuh, Bang Adi.
0: Dari subuh gitu ya, sampai siang ya?
1: Sampai siang, kalau siang tidak lah, sampai siang lah. Siang itu mendung-mendung, sampai jam 8-9.
0: Oh, cepat.
1: Kirim-kirim ya. Di situ ya.
0: Iya, banjir nggak?
1: Ya, tapi yang terasa memang subuh, Bang Adi.
0: Subuh, banjir tapi nggak ya?
1: Iya.
0: Hah? Banjir nggak?
1: Nggak lah, ada banjir, alhamdulillah. Kalau di dalam terasnya nggak lah.
0: Nggak juga ya.
1: Tapi kalau kita keluar, basah juga lah, Bang Adi. Ya, bisa sabunan bisa juga. Iya, lumayan lah.
0: Mandi hujan lah.
1: Ya, kalau di Jambi derasnya memang berhadi ya.
0: Iya, tapi tidak begitu deras juga lah. Cuman ada beberapa titik banjir juga ribuannya, kan hujannya lama kan?
1: Hujannya lama. Itu kalau banjir biasanya apa ini, Bang Adi, apa namanya?
0: Parit.
1: Parit, nah parit.
0: Paritnya, paritnya tadi
1: yang mampet. Sumbat atau kurang dalam atau kurang mana, Bang Adi?
0: Kita sumbat, banyak sampah, banyak hal lah gitu kan, paritnya tambah kecil itu.
1: Parit itu kalau tambah kecil kan banyak sampah berarti kan, Bang Adi?
0: Tanahnya banyak.
1: Lah iya, di bawah tanah, Bang Adi.
0: Tertimbun tanah,
1: Pak. Kalau tanah itu kasih, kalau hujan itu bawah tanah, Bang Adi.
0: Iya, tapi kan tanah lama-lama numpuk, tidak dibersihkan.
1: Numpuk, dia jadi, apa namanya, misalnya 1 meter jadi 1,5 meter, kalau dibiarin gitu misalnya. Iya. Atau 1,5 meter jadi 20
0: cm. Kadang itu parit.
1: Karena banyak tanah tadi, tambah lagi sampah.
0: Tambah lagi paritnya negatif, tidak ya?
1: Bukan lagi kemana-mana. Ya. Tapi kalau misalkan bisa kalau dekat rumah itu kan berarti kan buat lubang resapan air
0: biasa bagus juga,
1: Bang Adi.
0: Biopori gitu ya.
1: Biopori ya.
0: Iya.
1: Kan bagus, Bang Adi, itu. Kalau musim hujan, tapi kalau musim kemarau ya janganlah.
0: Iya.
1: Udah ada manfaat dong kan. Paling itu lubang sampah lah.
0: Iya. Oke, okay, malam sampah. Hari ini tema kita yaitu tiga benda yang wajib dibawa ketika dalam berpergian, apa nih? Dalam tas.
1: Di tasnya api, Bang Adi.
0: Api.
1: Ya, walaupun api senter kok tetap guna juga lah.
0: Ya. Memang kalau pergi-pergi bawa masuk di dalam tas apinya ya? Apa dipegang dalam masuk di kantong?
1: Dalam tas lah, dalam tas. Ada tas, ya. Tas kecil gitu, Bang Adi.
0: Oh, tas kecil.
1: Dompet, ya. Karena kalau saya sekarang ini lebih ke tempat saudara, Bang Adi. Tempat kakak, tempat ayu. Biar aku selalu main-main ke sana nongkrong dalam, Bang Adi.
0: Iya.
1: Tempat saudara, kalau tempat saudara itu paling ada radio, Bang Adi, bawa
0: radio.
1: Iya, radio.
0: Iya. Kompor udah bawa, kompor gitu kan, masuk dalam tas.
1: Kompor kan sudah ada lah, tempat kakak lah, ada kompor. Kopi sudah ada.
0: Nah, coba bawa kulkas macam itu kan. Iya, bawa pintu, jendela, bawa galo-galonya.
1: Tak pindah berarti
0: kan?
1: Berarti tak pindah.
0: Iya.
1: Paling itulah, Bang Adi, HP, radio, sarung biasa, Bang Adi, sarung, untuk baju sholat kan?
0: Bantal wak, ada bantal.
1: Kalau bantal banyak, untuk kakak tu banyak, baju banyak.
0: Kalau aku misalnya,
1: apa lagi?
0: Bawa karung tak karung? Nah kalau dikasih ini bawa balik ini karung.
1: Ya. Bukan, bisa juga ya bawa karung untuk buntelan ya.
0: Entah dikasih buah nang balik dikasih buah nangko, tiba ada karung masukin ya. Iya. Itu nak jarah namanya.
1: Iya juga ya. Iya juga ya bawa karung, tapi dalan ada bawa karung.
0: Tapi biasa kalau pergi-pergi itu bawa. Ada kadang orang itu misalnya pergi, oh nginapnya tidak di rumah keluarga, ada yang bawa sabun, ada yang bawa odol, sikat gigi, baju.
1: Kalau nginap ya, Bang Adi. Kalau nginap, paling kita bawa sikat gigi, Bang Adi.
0: Iya. Odolnya minta. Odolnya minta gitu.
1: Iya, odol gratis, Bang Adi.
0: Padeknya.
1: Kalau tempat orang ya, kita bawa sendiri lah, Adi. Kalau tempat saudara, mah itu kan pakai odol itulah punya saudara kan. Kalau sabun mandi kan paling bisa beli, Bang Adi, toko kan baru. Kalau kita bawa sabun, nggak apa, nanti kan repot lagi, dibawa lagi ke rumah, Bang Adi.
0: Iya.
1: Ya ditinggalin sayang pula masih besar aja.
0: Iyalah. Sayang.
1: Sayang kan? Heeh. Cuma 2 hari 3 hari waduh sayangnya masih besar nih katanya.
0: Iya.
1: Udah borugin ya memang.
0: Tapi kalau bawa kunci, biasa kalau kunci rumah, satu kunci itu bisa berapa banyak sekali bawa?
1: Saya cuma satu kunci Bang Adi, satu kunci rumah di pintu depan tuh lah.
0: Oh, pintu depan. Nah, tapi
1: kalau
0: ada
1: pintu kamar. Ah, kalau kamar Bang Adi
0: kita dua berarti dua kunci.
1: Ah, entar kalau dikunci kan disimpan gitu kan, disumputin lah, disembunyikan lah.
0: Ada orang tuh kan bawa kunci itu kan sampai 5-6 ada kunci. Kunci-kunci lama sudah enggak pakai pasti dibawa juga. Ada seperti itu.
1: Iya, betul itu Bang Adi. Iya. Ada seperti itu Bang Adi.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Sampai berat 1 kilo dalam kantong celana. Ini mau jualan besi itu kayak mana ya kan?
1: Ya, tapi ya, kalau bagus juga kalau sampai berat 1 kilo kan bisa lah Bang Adi.
0: Sudah itu biasa kalau
1: dalam rongsokan Bang Adi.
0: Biasa dalam dompet itu juga gini, bawa dompet, apapun hasil transaksi digumpul-gumpul kertas masuk dalam dompet. Dompetnya sampai ke
1: bangsa,
0: ya kan?
1: Iya. Padahal itu betul Bang Adi.
0: Padahal dia tiguno dah, tapi dimasuki dompet, masuk dompet.
1: Itu ada pernah kakak saya itu. Dompetnya tebel nian. Dua ini cuma selembar dua lembar Bang Adi.
0: Tapi kertas banyak sudah KTP, ATM, kertas ini, kertas baru, kertas ini dan itu gitu kan. Enggak apa-apa bawa karung ya kan. Bawa karung gentok taruh di punggung ya kan. Tapi memang itu macam mana ya kebiasaan lah memang kan.
1: Mungkin kadang ya kadang gini Bang Adi, kadang bukan kebiasaan, kadang lupa Bang Adi. Kadang orang dompet itu kan kadang kalau ke rumah itu kadang simpan tidak ada diberesi gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, langsung dibuang-buang gitu kan biasanya tuh. Kadang kadang gini Bang Adi, di kantong sudah di kantong digantungin ke tas tok gitu lah Bang Adi.
0: Iya.
1: Ada periso-periso lagi gitu kan kalau di kantong dompet itu kan. Jadi orang kadang kurang teliti juga tidak ada dibuang-buang gitu kan.
0: Iya. Tuh kebiasaan Bang
1: Adi. Sampai awet lah Bang Adi. Saya pernah juga kayak gitu Bang Adi, sampai awet lupa kan.
0: Setahun sekali, setahun sekali baru buka, sekali timbang sekilo juga udah kan.
1: Iya juga kan, sampai rusak-rusak itu.
0: Iya, sampai lah tebaco beda lagi itu kan.
1: Iya, lah kabur tulisannya Bang Adi.
0: Ini narik duit kapan, kapan transaksinya kan, gak tahu gitu.
1: Iya betul, kadang ada belanja-belanja di Alfamart juga kan, ada juga gitu kan.
0: Masuk juga Kulang situ kan.
1: Masuk.
0: Oke deh. Oke, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga dalam penantian. Ada air mata, ada juga birunya rinduku, terserah. Ada juga gang kelinci, ada layar tancap. Andaikan kau datang, mana tuh?
1: Oh, andaikan kau datang kembali gitu ya.
0: Bisa jadi itu.
1: Ah, itulah.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi kan? Belum putar. Junior.
1: Andaikan kau datang.
0: Andaikan kau datang kembali.
1: Karaoke itu ada ya? Apa namanya? Bang Adi hari Sabtu ya?
0: Enggak, Bang apa? Dirman.
1: Dirman ya?
0: Apa Andre?
1: Oh iya. Sama Andre?
0: Iyalah. Katanya nak
1: Andre di perempat.
0: Iya, katanya dia nak bawa juga tadi yo. Nah, bawa lah aku bilang ya kan.
1: Iya, bawa lah kalau telap.
0: Pikula gitu ya dia.
1: Iya.
0: Apa enggak?
1: Ayolah.
0: Nah, lagunya buat siapa ini?
1: Nah, pertama untuk Bang Adi lah ya, selama bertugas, selalu diberi kesehatan keluarganya Bang Adi.
0: Amin.
1: Dimudahkan rezekinya juga, dimudahkan urusannya juga. Saja do Mbak Fina di Kampar Riau ya. Ibu Aisyah juga. Bang Kadir TS ya, selamat malam Bang Kadir, selamat istirahat. Bang Abdullah juga. Tentu Mbak Vero, Mbak Sinta juga, Mbak Ajeng, Bang Jeji juga, Bang Simon. Untuk siapa ya? Wak Udin ya, Wak Udin di mana-mana tuh. Terus untuk semua pendengar Pro 1 lah Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih waktunya Bang Adi.
0: Yo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terima kembali. Halo malam.
2: Selamat malam kembali Bang Adi.
0: Malam juga Bang JJ, apa kabar?
2: Oke, alhamdulillah, hirobilahi, sehat, sehat. Bang Adi, sehat juga, Bang.
0: Alhamdulillah. Cuma, Bungo, Hujan nak?
2: Hujan rintik tadi, Bang. Hujan balan rintik. Bang, siang agak panas, hujan rintik ini dah sudah tak ada hujan lagi lah.
0: Tak hujan lagi. Ya. Kalau Jambi seharian tadi dari subuh tu sampai lah siang.
2: Kami berapa hari lagi tetap malam sampai subuh juga, Bang. Yo, tapi kayaknya berimbang, Bang. Panas 2 hari 3 hari, panas mencekam.
0: Hujan
2: gitu. Ini sebenarnya alam itu begitu yang balannya, Bang, yang pasang gitu kan gitu ya. Tidak ada kemarau sampai sekian bulan, tidak hujan-hujan hutan, habis kebakaran gitu kan. Nah, sekarang tidak kayak balan enak jadinya.
0: Tapi banyak yang pilek juga dibuatnya.
2: Nah itu tergantung aja, Bang.
0: Ketahanan tubuh ya.
2: Ketahanan tubuh lagi ya. Aku nih, Bang, tiap malam begadang, tidur kadang jam 10 pagi, habis sholat subuh, paling-paling kecil itu jam 2, jam 3. Itu berpuluh tahun, bukan belasan tahun hidup macam itu, Bang. Tapi alhamdulillah, Bang, jarang sakit, Bang.
0: Jarang sakit, ya. Gitu.
2: Malah aku jadikan begini, ini semacam sugesti, Bang. Sugestinya begini. Kalau kita memayang begadang malam di kena paru-paru asal lambung, ini muncul, Bang. Kalau aku bayangkan sugesti aku tidak begadang malam ini mungkin bisa demam. Makanya tidak demam.
0: Demam dia, ya.
2: Nah, itu aja tergantung pikiran kita lah.
0: Iyalah, kalau aku, pikiran.
2: Apa tema tadi enak-enak terus, Bang, ceritanya?
0: Temanya itu tiga benda yang wajib dibawa dalam tas ketika berpergian. Apa, Bang?
2: Oh, itulah ya.
0: Ya, biasa bawa.
2: Aku ini... pertama ya pakaian lah, Bang, itu disaring cek itu. Aku berpergian itu kalau untuk bulan tahun ini selalu yang pertama itu keadaan Bang, handphone itu nomor satu, Bang, ya, fasilitas, Bang, ya. Nyata saja aku tidak pernah tinggal, Bang, tetap dari kecil ke bawah.
0: Bawa gitu ya. Iya.
2: Bawa ke, Bang. Ini mungkin kebiasaan kita orang Jambi, mungkin sebagian ya, dari nenek-nenek puyang aku itu, sehingga orang tua aku jalan tetap bawa pisau di pinggang. Pisau tetap ke bawah. Raja pernah kenal, Bang. Raja tetap pernah kenal, tapi pisau aku ini tidak berbentuk pisau senjata tajam orang gunakan untuk motong-motong, tidak, senjata aku macam sejenis macam keris lah, Bang, ya, gitu.
0: Itu
2: tetap aku bawa kemana.
0: Jadi
2: yang lainnya itu kadang-kadang untuk sekarang ini fasilitas seperti ya memori, flash disk untuk diorgen ya. Itu tetap dibawa.
0: Itu yang dibawa deh ya.
2: Iya, tetap bawa, Bang.
0: Kalau Bang Adi bawa itu, kalau itu bawa selain itu juga ini. Anu untuk kelek tuh, pewangi kelek.
2: Apa tuh?
0: Parfum.
2: Oh, kalau aku ini enggak pernah dari muda, Bang. Aku yang nama parfum. Yang namanya untuk kelek-kelek itu. Memang enggak
0: pernah bawa.
2: Ini, Bang. Pergi aku enggak pernah bawa pakai minyak harum, Bang. Yang penting berisinya waktu pakaian dicuci pertama kan ada pengharum itu aja. Cuman yang istilahnya pakai bedak, pakai apa, tidak ada aku, Bang, enggak pernah
0: kan, Bang. Minyak rambut gitu.
2: Ya, enggak adonyan sama sekali.
0: Enggak ada sekali.
2: Enggak pernah. Oh, kalau Bang ada. Nah, cuma tambah-tambahan itu aku suka sih. Ada berapa batik cincin aku untuk keindahan lah, Bang, ya. Itu ada batik cincin aku. Ada sekitar 3 batik cincin yang aku suka. Itu dari muda.
0: Itu kalau aku 2 lah batik cincin yang dibawa biasanya.
2: Warna apa, Bang?
0: Warna hitam. Warnanya enggak? Sama warna yang kayak beluluk itu, bening. Bening lah.
2: Putih beluluk ya?
0: Tapi enggak seperti putih beluluk lah. Agak bening lah.
2: Oh, ini. Yang hitam tadi ada angkot tambahannya enggak?
0: Enggak ada.
2: Macam angkot tambahan enggak?
0: Enggak ada. Yang satu ada, ya? Yang satu combong. Bolong loh, batu bolong.
2: Wah, ini bahaya. Terus boleh aku minta besok nih. Terus combongnya tuh, Bang, warna batunya apa? Warna batu combongnya?
0: Batu kayak bening juga sih.
2: Oh, bening juga. Berapa lubangnya? Satu, dua.
0: Satu. Kalau ada yang lubang 4 aku. 4 lubang.
2: Kalau lubang 4 warna batunya apa?
0: Anu kemerah-merahan batu bata tapi.
2: Cuma ya, lubang 4 itu, Bang.
0: Batu bata.
2: 4 itu. Cuma ya, lubang 4 itu satu tembus. Cuma apa satu lubang tapi matanya 4.
0: Oh, nah. Aku satu aja lubangnya kalau yang itu combong. Biasa dibawa
2: cembong,
0: itu
2: terus ya? Oh, artinya Bang selalu pakai combong, Bang, ya?
0: Iya, punya almarhum dulu kan. Ayin. Halo.
2: Oh, punya almarhum Bapak ya?
0: Iya. Kalau dulu ada biru. Jadi ya hobi-hobi pakai batu cincin lah gitu kan.
2: Iya, Bang.
0: Iya.
2: Nah, kalau kecombong tuh boleh lah tuh. Kalau mamanya sudah rasanya lama-lama, ya sesananya insya Allah aku datanglah ke belakang hotel Bunga Ginjal ya.
0: Iya.
2: Oke. Kalau tidak mau lagi kan.
0: Iya.
2: Aku termasuk ini, Bang. Termasuk... penggemar ya, hobi
0: batu-batu ya,
2: termasuk batu-batu ini ya. Penilik suka nih, Bang, menganalisa tentang sesuatu yang sesuatu ada Allah apa manfaatnya itu. Aduh, batu cincin aku banyak, Bang, macam-macam. Oh, ini keindahannya di sini gitu Bang ya.
0: Iya iya iya.
2: Aduh. Suka yang indah-indah aja Bang.
0: Suka yang indah.
2: Iya, lagu-lagu apa Bang?
0: Oke, lagunya ada ini Luki Rahmawati dengan Dalam Penantian, ada Air
2: Mata. Alah, lagu-lagu ini Abang pilihkan aja di antara itu Bang.
0: Oke, siap.
2: Lagu apa Bang ini?
0: Lagunya buat siapa
2: aja? Bang suka deh. Aha. Ya, izin salam Bang ya.
0: Yuk.
2: Selamat malam nih untuk seluruh fans Radio RRI program Satu Jambi ya. Tadi itu monitornya ada dari Kampar, salam Vina ya. Saya salam Vina. Terima kasih salamannya ya. Dari Kampar, dari Riau tuh Bang.
0: Dari Riau, betul.
2: Ya. Riau ya. Juga buat adinda aku Ajeng, selamat Sandi ya di Singeling, saya selalu Jeng. Ada Jamila Limo Bravo, Lupa Bandung. Jangan lupa nih itu rekanku Kadir Cardi Sera, Kadi Teh, saya selalu Dir. Kadirnya banyak ikut cincin nih Bang, dia diam itu.
0: Iya.
2: Ya, penggemar koleksi ya. Juga untuk tadi ada insulator Bang Juliadi ya, saya selalu Bang Juliadi. Juga ada Bang Rijal, Bang Samperin, Wak Rudi nih di Sengti. Halo. Ada. Salam juga nih buat Bang Abdullah, Andi Muksin, juga untuk Bang Indra ya, Bang Giri saya selalu. Okay. Lama udah termonitor nih.
0: Semoga Bang Indra. Apa kabarnya ya. Gitu ya? Iya.
2: Ada di arah sana tuh Bang sering masuk-masuk dulu, siapa namanya Bang? Gak lama juga gak temen-temen nih, siapa namanya?
0: Sama Anita juga gitu kan?
2: Tuh, bukan Bang, yang cowok nih Bang.
0: Yang cowoknya.
2: Yang dari nih, siapa
0: betul,
2: Bang?
0: Betul, lupa aku.
2: Iya, yang dari... Aku juga lupa namanya, mulai termonitor. Semoga kabar sehat juga lah ya.
0: Iya.
2: Ini untuk Vero, saya selalu Vero. Vero lama tuh?
0: Vero belum.
2: Nanti lama tuh, belum Bang?
0: Belum.
2: Belum ya, masuklah tuh Vero, kapan lagi? Mumpung ada waktu nih Bang Adi ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam juga nih buat ini. Bang Rijal sudah ada ya, Wak Rudi sudah, untuk ini, Mbah Doyok ya.
0: Abah Doyok.
2: Salam, Abah ya, Abah Doyok, saya selalu juga ibu yang di Serlangun, lupa namanya, yang di Mersam ya, ibu-ibu itu.
0: Iya,
2: salam betul. Semuanya. Salamnya diwakil aja dengan Bang ini lah, dengan Bang
0: Simon.
2: Simon.
0: Oke.
2: Okay. Simon, saya semuanya, kompak semuanya. Bang Adi, saya selalu Bang ya,
0: okay, kasih jangan pulang Bang.
2: Ya, langsung aja saya cun di 99,4 MHz. Radio Morbunga, assalamualaikum ceriu.
0: Oke, ada Bang JJ tadi yang udah gabung juga bersama kita di sini kan ya. Kembali di belakang Bang JJ, silakan aja untuk gabung bersama. Oke. Halo, malam. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Hujan panas dingin di sana?
3: Wah, dingin banget, Mas.
0: Dingin. Kenapa hujan seharian enggak?
3: Ya, seharian pagi tempat.
0: Hujan gitu ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Masih terasa dinginnya.
0: Dinginnya masih terasa. Iya, betul. Karena hujan seharian tanahnya pada dingin juga gitu ya. Oke.
3: Sebenarnya hujannya pun ini, walaupun deras, masih terisap sama an.
0: Iya.
3: Ke sungai.
0: Iya. Oke. Oke deh, Bang Sutrisno gitu ya. Aha. Iya. Kalau sering berpergian nggak?
3: Ya.
0: Jalan-jalan atau kemana gitu kan?
3: Pergian.
0: Iya.
3: Kalau sendirian nggak pernah Mas berpergian, tapi kelompok keluarga ya berpergian.
0: Iya, kalau pergi-pergi jauh-jauh misalnya bawa apa aja nih dalam tasnya?
3: Ya kalau sekeluarga jauh-jauh ya segala ya pakaian dan juga sama.
0: Pakaian gitu ya, iya.
3: Perjalanan jauh. Kadang nginep di jalan, kadang-kadang yang nginep di apa namanya? Wisma,
0: gak
3: tentu.
0: Gak tentu gitu ya. Jadi yang dibawa itu pakaian.
3: Tas itu sama
0: sabun mandi enggak. Odolnya, sikatnya gitu ya.
3: Pokoknya pas kapan-kapan mandi buat
0: semua. Iya.
3: Tapi ya sekembang perginya gak sendirian.
0: Gak sendirian gitu ya. Oke. Oke deh, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih. Ada Air Mata, ada juga Birunya Rinduku, ada juga Terserah.
3: Birunya Rinduku aja lah Mas.
0: Oke siap kalau gitu. Lagunya buat siapa aja nih?
3: buat seluruh pendengar Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Ya.
3: Buat radio-radio

0: Agak baik-baik ya.
1: Alhamdulillah sehat. Baik juga Pak Odi.
0: Mana hujan tak? Seharian?
1: Tak, alhamdulillah ni mendung-mendung aja Pak Odi.
0: Mendung-mendung.
1: Kemarin ya hujan seharian Pak Odi. Sampai malam.
0: Iya ya. Hujannya sehari-seharian pula deh ya.
1: Iya. Kalau malam tadi petir ya Pak Odi.
0: Kuat.
1: Bukan main petirnya ya.
0: Iya.
1: Petir angin pula Pak Odi.
0: Oh tuh.
1: Iya, kalau malam tadi.
0: Banjir dah.
1: Alhamdulillah ini lah.
0: Banjir dah. Tidak,
1: tidak. Ramai tinggi tadi.
0: Tinggi lah ya. Iyo. Ayo.
1: Iya, tadi.
0: Bambori, kalau sering jalan-jalan tak pergi-pergi jauh-jauh itu nah.
1: Kalau pergi-pergi jauh, ya sering lah tadi. Sering ke Palembang.
0: Iyo. Ah, tu apa? Beli bawa dalam tas biasanya?
1: Biasanya, anggar ada apa? Pinset apa nyambut janggut tadi ya ada gunting.
0: Oh iya. Untuk nyambut janggut tuh kadang nih.
1: Iya. Ah tuh kadang atau rokok stok tadi.
0: Oh gitu. Ya
1: pokoknya. Iya kalau ya. Iya, kalau belum tahu kan di tempat lain melain mereknya tadi kan rokoknya atau udah dibawa tuh salop tuh nih.
0: Iya. Iya. Oke, jadi bawa lah. Sabun bawa juga kadang tuh kalau pergi jauh-jauh.
1: Ada, gunar gigi tadi. Sabun enggak, gunar gigi.
0: Nah, sikat gigi bawa, odol bawa, ya.
1: Odol bawa tadi.
0: Iya. Kalau sabun nih biasanya sabun sekarang banyak toko-toko ya.
1: Banyak toko-toko.
0: Iya. Bawa dibawain nasi lah. Kalau gitu apa kok disanguin nasi biasanya kan?
1: Iya. Kalau Palembang ya, atau kadang kalau Palembang ya Pak, apa lagi?
0: Iya ya.
1: Kadang mobil ada singa apa di kalau
0: nah,
1: apa kan ada singa kadang.
0: Iya, kadang ada singa mau tak mau nasi yang ada udah lah kita makan ya kan?
1: Iya Pak. Apa ya kalau di Palembang dari sini ke Palembang kan dua kali mampir.
0: Iya.
1: Dari sini ke Jambi dulu Pak di.
0: Iya lah, ada tuh mau singa dulu ya nak.
1: Singa dulu, ya.
0: Iya.
1: Naik mobil di Simangkawat nah.
0: Simangkawat
1: nah, ya, nah. Iya.
0: Makan dulu iya. Situ kan. Udah makan situ lagi
1: pergi lagi. Iya. Mau pergi lagi atau malam lagi baru makan tuh di jam 8 tadi.
0: Iya.
1: Aku betul mah jam situ tinggalnya tuh biasa mobil.
0: Iya.
1: Ada iya. Mau apa tuh lama juga atau apa nih?
0: Iya. Ayolah. Iya. Lagunya ikutan Mela Bang ya?
1: Ah iya
0: tadi. Nah, iyalah. Lagu salam buat siapa be?
1: Salam siapa itu nih?
0: Banyak Pak tadi. Pak De Sutrisno, ada JJ, ada Pak Juli.
1: Pak De Sutrisno, tuh Bang Lamelan, Pak Rudi, Bang Kimon, Wak Udin, ada Enda, juga Ajeng Pero, Landari, untuk Mak Cintanya juga.
0: Tuh.
1: Untuk Bunda Yaninya juga, untuk Bang Bodi, Mak Pina tadi ya, Pak Yan di Kampar tadi berarti ya.
0: Yo.
1: Untuk siapa yang di Selangor tadi ya? Untuk Mama Rapot ya. Aisyah,
0: Bu
1: Aisyah.
0: Iya,
1: Bu Aisyah. Terus sama dia.
0: Oke, siap.
1: Ya, sebenarnya untuk Bang Adi, semoga sehat kalau punya keluarga sama dia.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih, Bang Adi.
0: Yuk, sama-sama.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bang Adi, mana pun anda berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

Ya, Mbak Imringadi, mana-mana Anda berada yang masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga dapat mendengarkan di stasiun relay di Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo, Serolangun 95,8 MHz dan juga Bangko di 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya saat kita berpergian pastikan tas Anda yang selalu dilengkapi dengan ya benda-benda yang tentunya esensial untuk kenyamanan dan juga keadaan darurat. Dokumen perjalanan seperti identitas, KTP, paspor, tiket dan juga uang tunai secukupnya dan juga simpan dalam dompet khusus atau juga organizer anti air agar mudah dijangkau dan juga tetap aman. Serta juga perlengkapan kesehatan dan juga kebersihan, sanitizer, masker cadangan, tisu basah dan obat-obatan pribadi. Ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan juga mengatasi masalah kesehatan ringan di perjalanan. Dan juga seperti mengisi daya portable, power bank, benda wajib agar ponsel Anda tetap aktif. Anda sangat membutuhkannya untuk navigasi, peta, komunikasi atau juga mengakses tiket digital selama berpergian. Dan tentunya agar perjalanan Anda lebih terencana dan tentunya Anda juga harus mengetahui kemana tujuan destinasi Anda, berapa lama Anda akan pergi, apakah perjalanan untuk liburan atau bisnis gitu ya. Dan itu semuanya harus menjadi perhatian untuk kenyamanan Anda ketika berpergian. Baik, peringat di mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tetap aja sini dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Telanai Pura, Kota Jambi.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan

Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentar yang dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Ma, aku keluar sebentar ya.
4: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
5: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
4: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
6: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
7: SIM apa ya, Pak?
6: Surat izin mengemudi kendaraan.
7: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
6: Iya, adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
7: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
8: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Aku boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: pemesanan genteng Glimmering kan drastis. Joanna mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
1: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
2: Iya.
1: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Sekarang dengan adanya program itu, inilah dari proyek-proyek pemerintah, inilah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan

tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan

0: Surabaya dengan supporter Arema Malang ini berantem. Berantem. Artinya Kita kepentingan lagi. Linda, selamat malam, selamat dini hari.
1: Selamat hari ini, Bu Rudi.
0: Iya, Bu Linda.
2: Selamat malam.
1: Selamat dini hari, Bapak Setio.
2: Selamat dini hari, Bu.
0: Ya, silakan, Bu Linda.
1: Alhamdulillah ya, di Jumat dini hari, pas bolanya dimainnya nanti subuh ya.
0: Iya.
1: Pas ya, alhamdulillah. Pak Setio, saya melihat dari melihatnya dari sisi yang lain ya mungkin ya. Bagaimana timnas kita atau ya, timnas kita dan juga kita ya para netizen ya, netizen yang dua ya, netizen yang dua ya yang terkenal luar biasa gitu ya kan ya. Itu bagaimana rasa nasionalismenya tuh? Saat timnas kita tuh bertanding dengan negara lain, itu para supporter itu luar biasa, apa teriakan-teriakannya, yel-yelnya apa segala macam, betul-betul membela atau bela bangsa ya, itu ya waktu ya kita jadi semangat gitu nontonnya. Terus yang kedua, bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya ya berkumandang di negara orang atau di negara sendiri atau di negara orang saat timnas kita menang, itu nasionalismenya tuh masih tinggi Bung Rudi dan Pak Kutip. Jadi saya melihatnya dari sisi yang itu, kalau soal naturalisasi dan itu karena memang tim kita, tim Indonesia, timnas kita tuh memang masih banyak kekurangan, jadi naturalisasi itu penting sepertinya. Jadi nah, seperti itu aja sih tanggapan Pak Setia, Bung Rudi.
0: Terima kasih Bu Linda, selamat malam, selamat dini hari. Ya, dan ikut sekaligus mungkin bisa ditanggapi apa yang tadi ditanyakan Bu Dinda, sekaligus sebenarnya batasan fanatisme kita sebagai pendukung tim nasional itu di mana sih Pak, batasannya nih Pak? Silakan.
2: Pak, ini pertanyaan yang sangat penting dan ini bisa baik-baik kemana-mana ya soal fanatisme. Jadi memang wajar kalau kita punya pemihakan seperti kepada tim nasional kita. Ya, kita betul-betul punya emosi ketika kita turun ke lapangan dan kita diikat oleh sadar bahwa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, itu memang harus dipilah kemudian antara fanatisme yang destruktif dengan semangat kebangsaan yang sehat. Yang kita tidak boleh itu kan fanatisme yang destruktif gitu ya. Jadi kita mendukung, kita sebalik mindsetkan lawan, kita semangat ya dengan segala ya, tapi sebalik kita menghina tim lawan gitu ya. Nah ini tuh memang batasannya sebetulnya bisa sangat tegas gitu. Jadi kita mengunggulkan tim kita tanpa melecehkan orang lain, kita menghormati orang karena toh ini sebuah permainan, karena mereka juga mengusung semangat kebangsaannya sendiri kan gitu. Jadi lebih baik memang kita betul-betul menghormati semua pihak, melakukan terbaik lalu besar hati atas segala hasil yang kita terima, mau menang mau kalah mau terabut, yang penting ya sebagai sebuah bangsa kita disatukan dengan negara lain, dengan bangsa ya. Kita terpisahkan.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir penutup di sesi pertama ini Pak Setio. Kalau Pancasila itu adalah sebuah tim sepak bola Pak, diberatkan sebagai tim sepak bola seperti

0: sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Magdalena Kristawati melaporkan selengkapnya.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
2: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Peri mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preventif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
2: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
3: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi floating market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga Pak, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
2: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari

terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Edmund yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2020 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di pertandingan nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar

0: bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
0: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Sesi kedua Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, dengan tema perbincangan kita di hari ini adalah refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia. Nanti kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Sergio Hajar Dewantoro, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-375, dan 386-6712. Banyak hal tadi di sesi pertama sudah kita bahas, baik dari kenapa masyarakat dunia menyukai atau Piala Dunia itu menjadi sorotan besar, magnet yang besar. Dan ternyata tadi dijelaskan bahwa dalam sebuah permainan sepak bola banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita lihat di sana, baik dari sisi persatuan, toleransi, sportivitas, yang itu semua sebenarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang kita miliki. Dan kami juga sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setio, selamat malam, selamat tinggal kembali, Pak.
3: Selamat malam.
2: Iya. Baik, Pak. Kita mulai sesi kedua ini, Pak Setio, ya.
3: Iya, baik.
2: Banyak poin menarik tadi yang dijelaskan di sesi pertama. Masih terkait dengan sebuah pertandingan, terutama dalam hal persatuan, dalam konteks persatuan ini, Pak Setio. Kenapa, Pak, masyarakat kita itu lebih sering atau lebih mudah dipersatukan ketika mendukung tim olahraga atau mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia ini, Pak?
3: Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Saya coba menjawab sesuai dengan apa yang bisa saya mengerti, Bung Budi. Ya. Jadi pertandingan sepak bola dan pertandingan olahraga lainnya itu kan itu membangkitkan sesuatu di ranah emosional, Bung Budi.
2: Okay.
3: Ya, jadi yang disentuh itu kan memang emosi kita, gitu ya. Nah, kita yang biasa berbeda-beda sibuk dengan kepentingan personal, yang itu ada di ranah ego, di ranah pikiran, ya. Itu terlupakan sejenak ketika kita disatukan di dalam ranah emosi. Ya, jadi semangat kebangsaan kita itu memang dimunculkan ketika kita diminta untuk mendukung ya satu tim nasional dengan identitas yang sudah sama-sama kita mengerti bersama. Jadi begitu ada merah putih itu, itu menjadi simbol yang membangkitkan kesadaran bahwa oh, kita ini sama, kita di pihak yang sama. Ya, ya itu memang perkara bagaimana emosi ini bisa dikelola dengan cara yang konstruktif, ya, Bung Budi. Gitu. Sebetulnya pada sisi yang berbeda, yang dikembalikan juga, itu bisa dikelola untuk hal yang destruktif. Kesamaan simbol, ya, itu jadikan sebagai pemicu untuk membenci pihak yang berbeda.
2: Ya. Tapi semangat persatuan tadi ketika kita olahraga, terutama membawa nama Indonesia, kenapa hal itu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak Setio?
3: Ya, memang mestinya ada akan berada. Jadi kita harus memandang ini perkara sepak bola, perkara olahraga ini cuma satu instrumen. Nah, instrumen yang lainnya tidak boleh dilupakan. Keguyuban sosial gitu ya, itu tetap harus dibangun di hal-hal yang lain ya, sehingga soal persatuan ini bisa dibangun di banyak segmen, banyak aspek dengan berbagai pendekatan.
2: Okay.
3: Termasuk tentu saja bagaimana soal pendidikan gitu ya, baik sekolah, keluarga, lingkungan, ini krusial sekali. Tanpa itu ya, semangat persatuan akan gampang sirna. Yeah.
2: Baik, kembali ke pentas Piala Dunia 2026 ini Pak ya, yang diikuti oleh 48 negara yang bertanding di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan di awal tadi Pak Satya sudah sempat menyinggung, ternyata tidak sedikit pula ada beberapa negara yang negaranya cukup kecil, berpenduduk sangat sedikit, tetapi mereka bisa tampil di pentas dunia dan akhirnya mendapat sorotan besar dari publik dunia. Nah, apa yang atau pelajaran dari negara-negara tersebut Pak, atau yang lainnya lah, yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan di Indonesia ini Pak?
3: Ya memang harus diakui, jadi bahwa tantangan di setiap konfederasi ini bisa berbeda ya. Di Amerika Tengah misalnya, di mana Krakow berada, tentu level kompetisinya berbeda dengan kita yang ada di Asia, di mana ada Jepang, ada Qatar, ada Arab Saudi ya. Nah, jadi ya ada aspek pelak ya. Keuntungan itu tidak bisa dielakkan karena posisi geografis. Tapi kita harus mengerti bahwa mereka bisa berhasil itu karena ada totalitas, ada kesungguhan, ada kerja yang luar biasa. Saya sebetulnya sangat menghargai ya dulu bagaimana cara Sintayong melatih kita. Dia mengerti bahwa klub kita itu sangat fundamental, mulai dari soal kemampuan fisikal, soal mentalitas. Jadi dia bangun dulu di situ. Ya, sebetulnya dia mulai di track yang benar gitu ya. Tetapi memang sepak bola seringkali juga ada faktor-faktor politis gitu ya, sehingga akhirnya dia gagal lah gitu ya. Nah, saya semangatnya tumbuh lagi ketika melihat The Headman gitu ya. Jadi dia menanamkan vitalitas yang bagus, vitalitas kebersamaan, kerja keras, semangat. Dan dia tunjukkan dengan sebagai teladanan. Lalu itu kan pemimpin ya. Nah, coba lihat bagaimana cara John Hedman melatih ya. Coba lihat bagaimana cara John Hedman juga ketika memimpin pertandingan. Dia tidak pernah tunduk, dia terus kerja, dia terus memberi instruksi gitu ya. Dia gak santai-santai melihat anak buahnya bertarung. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, Piala Dunia menang Argentina, Pak.
2: Prediksi ya berarti ya. Oke.
3: Prediksi dan harapan.
2: Iya, iya, iya. Oke.
3: Kalau yang itu deh, Pak.
2: Iya. Baik, itu saja, Pak Alif.
3: Iya.
2: Iya, baik, Pak Alif. Terima kasih, Pak. Selamat malam.
3: Ya. Selamat malam.
2: Kalau Pak Hanafi tadi menyoroti terkait dengan kerukunan ya, Pak, persatuan tadi, ya, menerima atau nilai sportivitas di junjung tinggi, apapun hasil sebuah pertandingan itu harus bisa kita terima dengan disikapi dengan baik. Iya, silakan, Pak. Tapi ngomong-ngomong, kalau Pak Setio, siapa dukungannya, Pak? Paling Argentina gitu.
3: Yang kali ini saya sudah kadung cinta sama timnas Indonesia, jadi nggak bisa
2: tidak lain hati.
3: Tanya-tanya
2: kita jangan berpikir gitu,
3: ataupun siapa-siapa lah.
2: Oke, okay. Ya mungkin bisa cerita
3: kami,
2: Pak.
3: Ya, baik. Itu tadi, kalau kita mengacu pada sikap Pancasila gitu ya, memang mengakui kekalahan, mengakui keunggulan pihak lawan itu bagian dari jiwa kesatuan yang harus ada sebetulnya.
2: Ya.
3: Jadi memang kita nggak usah cari alasan banyak, kalau kita kalah ya sudah, memang kalah sudah. Ini penting untuk dipraktikan di dalam sebagai aspek kehidupan, termasuk juga politik. Politik kan kalau dalam konteks demokrasi kan jadi sebuah kompetisi ya. Itu ada menang, ada kalah. Ya kalau kalah nggak usah heboh. Kalah ya kalah. Kita mengakui kekritikan orang lain, mengakui undang-undang lain, apa gitu ya, nggak usah diperpanjang. Gitu. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang Argentina ya, saya ingin yang mengajak teman-teman belajar dari sosok Lionel Messi.
2: Ya.
3: Jadi di dunia sepak bola ada beberapa pemain yang terkenal punya talenta luar biasa.
2: Ya.
3: Tapi salah satunya. Tetapi tidak semua orang menjadi mega bintang. Ya. Tidak semua orang bisa digelari sebagai pemain terbesar sepanjang masa. Ya. Kenapa? Ya tentu saja karena talenta yang besar tanpa diiringi oleh tekunan di dalam berlatih, tidak diimbangi oleh yang namanya konsistensi dalam menjaga sikap mental, nggak akan berhasil. Nah, baliknya kita melihat ada beberapa pemain yang tidak terlalu berbakat gitu ya, tapi bisa bertahan lama, bisa menjadi bintang dalam jangka waktu yang
2: cukup lama,
3: tidak sebentar gitu ya. Nah, itu menunjukkan memang kerja keras itu bisa mengalahkan keterbatasan di dalam soal talenta. Nah, ini yang memang perlu dipelajari oleh semua orang, bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi bangsa Indonesia ini akan maju kalau setiap orang itu punya mentalitas seperti Messi, mentalitas seperti Cristiano Ronaldo. Nah, bahkan kalau kita bicara tentang Ronaldo, ada banyak sisi baik yang harus kita pelajari. Ini kita Pancasila sebetulnya ya. Ronaldo itu begitu dia berhasil, tidak pernah melupakan ibunya. Ya, bukan hanya tidak melupakan ibunya, dia tidak melupakan sahabat-sahabatnya. Ya, bukan dengan cara merampok gitu ya, tapi memang dia berbagi apa yang dia dapatkan secara halal dari pekerjaan dia. Itu sikap humanis yang luar biasa menurut saya.
2: Dan itu patut kita tiru itu, Pak, seperti itu ya.
3: Betul, termasuk kan Ronaldo punya anak angkat Martinus yang
2: buat
3: Aceh ya, gitu. Jadi itu sikap-sikap Pancasila. juga harus fair melihat pemerintah dan juga ada upaya-upaya yang baik, upaya-upaya yang konstruktif ya. Kan ini RRI, TVRI itu kan bagian dari pemerintahan ya, dengan melakukan ya kebijakan menyiarkan Piala Dunia ini sudah menyenangkan rakyat. Jadi ya wajar kalau rakyat berterima kasih tentang semua itu, dan itu dihayati sebagai sebuah bentuk keadilan sosial ya. Oke, jadi memang itu betulah. Jadi kita mengapresiasi siapapun yang sudah berbuat yang benar ya. Itu. Nah yang kedua memang yang tadi disampaikan oleh Pak, maaf tadi Pak Mulyadi
2: di Banjarmasin.
3: Pak Mulyadi ya, ya. Ini sesuatu yang sangat mendasar ya, berkaitan dengan budi pekerti ya, budi. Memang ada sebagian pihak yang dia itu tega untuk melakukan apa saja demi mencapai tujuannya, nah, kemenangan. Jadi rela untuk melakukan segala cara supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Ini kan metode-metode yang dalam bahasa politik disebut sebagai metode Machiavelli. Ya. Jadi ini banyak kita temukan di dunia politik. Ya. Ternyata salah satu di bawah atau ditunjukkan di dunia sepak bola. Ketika bermain di dasport, mengulur-ulur waktu, buli-buli nggak jelas, gitu ya. Gitu ya. Memang, nah saya bersyukur ketika melihat tim Indonesia nggak kayak begitu. Ya. Tim Indonesia itu termasuk yang cukup sportif ya, sama yang ini ketika pemain-pemain yang diaspora ini mulai muncul di tim kita, mereka punya mentalitas yang sudah lebih bagus tertata gitu ya. Itu kita ingat zaman dulu kita pernah memalukan kita sepak bola gajah.
2: Iya, ingat saya itu di Liga dalam negeri kita. Iya.
3: Itu memalukan sekali ya. Nah, sekarang kita mulai bersyukur bahwa kita tidak menjadi tim yang dikecam seperti tim Arab Saudi karena guling-guling tadi, ya, atau menggunakan kekuatan wasit misalnya untuk membantu mereka supaya menang melawan tim yang lain, gitu ya. Nah, memang ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Jadi dalam konteks Pancasila, ya, kita diharapkan boleh punya tujuan, boleh punya harapan menang, ya, tapi jangan melakukan segala cara. Jangan menggunakan sikap-sikap yang mengejut, sikap-sikap yang licik,
2: ya.
3: Karena itu mengingkari prinsip ketuhanan maupun kemanusiaan, dan tentu saja mengingkari prinsip keadilan.
2: Ya.
3: Nah, soal tadi Pak Anang bicara tentang nasionalisme, tentang patriotisme, ya, kita mengakui bahwa itu benar, ya. Nah, kita menghargai ya orang-orang yang rela berlelah-lelah ya untuk membesarkan dan memuliakan negara dan bangsa masing-masing. Ya memang itu patut kita contoh.
2: Ya.
3: Tentu tidak hanya di konteks sepak bola ya, tapi nanti di dunia pertanian, apapun juga di sektor lingkungan, sektor ekonomi, ya. Kita wajib itu mentalitasnya begitu pun.
2: Ya. Tapi paling tidak apa yang tadi disampaikan pendengar dan juga di tegaskan oleh Anda di Pak Satyo, ya, banyak hal tentu yang bisa kita ambil dari sebuah pertandingan sepak bola atau dalam dunia industri sepak bola tadi, mulai dari rasa kebangsaan, kemudian sportivitas, persatuan, bahkan kedisiplinan yang tentu diyakini sebuah negara memiliki disiplin masyarakatnya akan memajukan negara itu sendiri. Nah, hal-hal positif tadi yang kita bisa lihat ini bagaimana dapat diterapkan di anak-anak muda saat ini, Pak?
3: Tentu saja ini soal pendidikan, Bung. Jadi ini kita bicara tentang karakter, ya. Karakter atau budi pekerti.
2: Yeah.
3: Ya, ini hanya bisa dibangun ketika model pendidikannya memang tepat. Nah, pendidikan olahraga, latihan olahraga dengan cara yang berbeda kesehatan, itu akan mengasah ini, Bung. Nah, ini sekedar sebuah penutupan pemikiran sendiri bahwa namanya manusia itu kan punya talenta berbeda-beda.
2: Iya.
3: Jadi kalau kita mengacu kepada teori multiple intelligence-nya Ward Gardner, iya, namanya kecerdasan itu macam-macam termasuk kecerdasan fisikal. Nah, di bangsa kita, gitu ya, sebetulnya ada banyak pihak, ada banyak orang, gitu ya. Itu yang memang dia punya secara natural bahkan ciptakan olahraga karena dia punya kecerdasan fisikal. Nah, yang seperti ini, jadi mestinya gak usah digeber jadi ahli matematika, ahli
2: yeah.
3: Jadi, yeah. Kan, fokus aja soal jadi pemain bola kan,
2: versi terbaik dari diri
3: sendiri ya Pak ya.
4: Ya, karena kita tuh harus efektif efisien ketika melakukan pendidikan.
3: Ya.
4: Gitu. Ya, nah buat teman-teman yang lain yang memang dia punya bakat yang lain-lain bisa dikembangin ke sana, tapi ya memang cara membangun bangsa itu mestinya memang kita punya strategi yang beragam, mempertimbangkan betul bagaimana potensi dan kekuatan kita. Saya misalnya melihat di orang-orang Papua gitu ya, banyak yang di situ bagus-bagus gitu.
3: Oh, iya. Iya.
4: Ya. Itu mereka itu nggak usah diusuruh yang aneh-aneh gitu ya, itu fokus aja kemampuan fisiknya di geber itu mesti jadi. Mereka bisa mandiri, mereka bisa berdikari, mereka bisa mengharumkan nama bangsa.
3: Artinya potensi-potensi itu bisa kita miliki sekarang, tinggal bagaimana nilai-nilai luhur di Pancasila itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan lewat pendidikan tadi ya Pak ya. Iya.
4: Karena pendidikan itu mekanisme untuk membuat orang menginternalisasi sebuah nilai. Ada pembiasaan, ada pembangunan mindset atau pola nalar.
3: Iya.
4: Ya nanti pada dia menciptakan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
3: Oke. Setiap kita bicara olahraga tentu seringkali kita juga baca melihat slogan sportivitas atau fair play ini yang selalu hadir. Nah, paling tidak bagaimana itu Pak? Paling cara paling mudah untuk menghadirkan fair play dalam dunia olahraga juga kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari ini Pak.
4: Ya, kan jelas seperti bahwa sikap sportif, sikap fair play itu adalah manifestasi atau realisasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Jadi tentu saja bagaimana orang bisa sikap seperti itu kalau dia memang punya nalar yang sehat. Ya. Misalnya ada orang yang betul-betul punya kesadaran ketuhanan yang tepat, dia pasti punya yang namanya sikap humanis, sikap yang adil juga. Tidak akan juga untuk berbuat jahat, tidak akan juga untuk berbuat jahat. Ya. Tapi kalaupun orang tidak sampai ke level itu, ya, dia punya sebuah penalaran yang jernih saja bahwa tidak ada orang yang mau kan dicuci, tidak ada orang yang mau diperlakukan tidak adil. Jadi ada sisik emas kan, jangan kau melakukan hal-hal yang kau sendiri tidak suka ketika itu diperlakukan kepada. Jadi mestinya orang itu punya sikap kontemplatif. Karena setiap orang tidak suka dicuci, tidak suka diperlakukan tidak adil, janganlah kepada orang lain. Kan? Karena keberhasilan yang didapatkan dari sikap licik, sikap kontemplatif itu tidak ada duanya, tidak mulia. Ya, tapi itu semua bidang begitu. Bisnis ini, politik ini, tidak ada gunanya.
3: Oke. Baik, Pak Satyo, sebagai penutup dari perbincangan kita dini hari ini, Pak, pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kita semua, anak-anak muda juga, yang sedang menikmati euforia Piala Dunia, apa hal penting yang bisa kita ambil sebagai

0: mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.000 lebih peserta BES3 Program Permagangan Nasional Angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kalau BES3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta BES3 Program Pemagangan Nasional Angkatan 3, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta BES1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pasangan BES3 ini, Kemenaker bekerja sama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti BES terakhir mencapai 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau BES3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
2: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan melakukannya program ini mencakup 3 hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
3: Ada 3 hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
2: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herman Kotigera, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Ya, kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta
0: pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di piala eksis sebelumnya. Negara ini bertitah sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juara. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Al-Mosali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

itu bisa tumbuh bertransformasi lebih cepat ya. Tentu melalui ekosistem baru, bisnis baru, dan kelembagaan baru. Dan tentu saya kira ini juga tidak otomatis menjadi kompetitor ataupun juga pesaing pada entitas ekonomi yang sudah ada di desa ya. Karena kita di desa juga ada ya badan usaha milik desa begitu, kemudian juga ada koperasi nelayan dan sebagainya begitu. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya dan saling mensupport gitu. Secara konsep dan tentu kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan yang bagus. Namun memang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini kan sangat tergantung pada masing-masing kondisi wilayah dan bagaimana desain serta perencanaan program itu. Saya lebih fokus kepada perencanaan, terutama adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis yang terlebih dahulu ya harus kita siapkan gitu. Jadi apalagi kalau bicara koperasi kan ya itu amanat founding father pendiri negara ini ya. Selain di pasal 33 kita juga melihat bahwa koperasi itu adalah soko guru ya. Apa kelebihan koperasi ya, semua saya kira sudah tahu lah. Bodi dalam koperasi itu tentu ada ya kolektif kolegial, artinya ada rapat anggota yang memutuskan hal-hal yang strategis, ada tanggung renteng, dan semua juga saya kira tujuannya sama untuk membangun peningkatan ekonomi kelompoknya masing-masing gitu, terutama anggota ya begitu. Dan ini saya kira sebenarnya desain programnya perlu dilakukan penajaman-penajaman saja. Kalau kita lihat di desa ya tentu kita harus sesuaikan bagaimana bisnis proses ya koperasi ini nantinya ya harus sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada di desa begitu ya. Kemudian juga kita harus lihat misalkan harus sesuai

0: dan juga menggunakan dana desa, maka tata kelolanya harus bagus ya. Nah, ini kan koperasi ini ya, sifatnya didirikan ya apa ya secara simultan begitu ya.
1: Oke. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ya juga Pak Fierta. Ketika ya, kelemahan, kita juga melihat ada kelemahan ya dari setiap program-program yang baik ini. Pendekatannya kan ini top down. Nah, sementara kita tahu bahwa Indonesia dengan geografis yang begitu beragam, karakteristiknya kan karakteristik lokal. Apakah bisa keseragaman model bisnis yang tadi disampaikan ini dipukul rata begitu, dan ada resiko-resiko nggak sih mematikan usaha lokal?
0: Saya kira sebenarnya tidak ada ya, karena kan sifatnya saling bersinergi begitu konsepnya begitu ya. Dan tentu saya kira ruang-ruang bisnis itu selalu ada dan akan mendorong inovasi begitu. Kalau saya lihat ya program adaptasinya di setiap daerah ya, dari sisi kelembagaan terus mungkin harus tetap direview gitu ya. Yang paling menurut saya agak riskan adalah memang bagaimana membangun tata kelolanya begitu ya. Kemudian juga bagaimana menyiapkan SDM yang betul-betul paham tentang koperasi. Ini kan karena koperasi ini ya didirikan secara mendadak dan lebih dari 98% baru Pak gitu ya. Jadi koperasi yang existing juga kan di masyarakat itu tidak mudah untuk apa namanya bertahan, bersaing begitu ya. Kalau kita lihat juga ya tentu saya kira koperasi yang diinisiasi pemerintah dengan segala apa namanya fasilitas dan sebagainya, ini harusnya menjadi apa modal ya utama dalam mendorong koperasi ini. Saya berkeyakinan sebenarnya tidak akan kemudian mengganggu entitas yang lain begitu, dan ini sifatnya kan adalah persaingan yang sehat gitu. Okay, dan okay, saya kira itu yang poinnya gitu.
1: Okay, supaya implementasinya tidak menjadi masalah, kita berangkat dari beberapa kasus misalnya MBG dan sebagainya. Nah, bagaimana beban keuangan, kemudian resiko fiskal desa, ataupun juga resiko-resiko kredit macet misalnya, ini yang kemudian bisa diantisipasi di setiap wilayah tentunya dengan kebijakan daerah yang selalu berbeda-beda.
0: Ya tentu saya kira yang harapan yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana kooperasi ini tidak dipaksakan ya secara serta-merta berbarengan harus memang beroperasi pada waktu yang bersamaan gitu ya. Karena memang tadi karena berbeda kondisi kesiapan dan juga ekosistem yang berbeda-beda, saya berpikir bahwa dalam tahap evaluasi kebijakan itu kan biasa dievaluasi ya, itu dalam ya, proses perencanaan kebijakan seperti itu. Maka tentu saya kira ya kita harus menyesuaikan gitu ya, dari misalkan
1: soalnya kan begini Pak Fierta ya. Ketika awal-awal KDKMP yang memanfaatkan jaminan ya pada saat itu, kan ada pemotongan sebagian dana desa dan ini menimbulkan banyak penolakan loh dari banyak kepala desa, perangkat desa. Nah, aturan yang tadi top down ini kan harusnya lebih diperhalus atau lebih tersosialisasi dan lebih diedukasi ke masing-masing perangkat desa supaya mereka tidak mengganggu proporsi yang ada.
0: Ya betul, karena kan keterbatasan anggaran dan sebagainya tentu saya kira harus dikoordinasikan begitu ya. Dan harapan saya bahwa antara koperasi Desa Merah Putih dengan program tadi misalkan dikelola oleh dana desa, itu sifatnya bukan sesuatu hal yang saling bersaing Mbak atau membedakan begitu, tapi saling merupakan bagian dari desain program gitu. Jadi kan selama ini juga penggunaan dana desa misalkan diarahkan untuk membangun BUMDes ya, badan usaha milik desa. Nah, apa bedanya? Saya kira kita juga menginisiasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan konsep yang sama juga dikelola oleh masyarakat pedesaan, dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas ekonomi ya masyarakat pedesaan gitu. Dan justru menurut saya dengan koperasi Desa Merah Putih harusnya pengawasannya akan lebih banyak, karena kan ada rapat anggota di situ Pak. Program-program BUMDes kan saya kira ya karena minimnya tata kelola, pengawasan yang kurang optimal, penggunaan dana yang tidak transparan misalnya. Nah itu kita perbaiki, saran saya ya begitu, sehingga kemudian tidak dianggap bahwa pendirian KOPDES yang tentunya mengambil sebagian dana dari dana desa itu dianggap sebagai sebuah

0: tapi benar-benar bisa sukses seperti Amin. Yang kita tuju di awal pagi ekonomi. Salam sukses selalu. Bapak, aku Fiarta Akartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung.
1: Teguh Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: Ratusan raja pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
0: Tadi kita sudah berbincang dari sisi praktisi ekonomi, bagaimana program KDKMP dan juga KNMP ini bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang juga menjadi poin utama, tapi kali ini kita ingin dengar langsung dari staf khusus Menteri PPN Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
3: Wawancara Pro 3.
0: Iya.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik, Bapak juga sehat ya?
4: Ya, selamat pagi buat seluruh pecinta Pro 2.
0: Baik. Pak Sukmo, mungkin langsung saja ya kepada dua program ini. Kita tahu bahwa program KDKMP ataupun juga KNMP ini kan sebuah program strategis nasional ya. Nah, dalam pengembangannya seperti apa sih? Karena kan ini sifatnya kalau bisa dibilang ini top down begitu ya. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dengan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda begitu, kemudian menerapkan sistem yang sama di pukul rata.
4: Oke, selamat pagi pada yang berbeda dan Pro 2 FM di mana berada.
0: Jadi Pro 3 betul Bapak.
4: Kita bicara ya Pro 3 FM ya, kita bicara tentang operasi. Semua sepakat bahwa amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkooperasian membuka kooperasi sebagai sokong guru. Nah, ketika kita bicara kooperasi sebagai sokong guru, sejak kita merdeka sampai dengan hari ini, kita tidak melihat kooperasi bisa bersaing dengan korporasi. Kooperasi hanya menjadi sokong guru, tetapi belum bisa membuktikan bahwa dia mampu berkompetisi, membuat sudah sekian lama merdeka, kita masih melihat bahwa nelayan kita selalu hidupnya tidak pernah mengalami perubahan dengan persoalan ekonomi mereka. Selalu terjebak oleh tengkulak, selalu terjebak oleh ijon dan seterusnya. Nah, maka kemudian perlulah dikuatkan manajemen. Untuk bisa manajemen itu berlaku baik, maka dibuatlah kampung nelayan. Kampung nelayan yang diseragamkan di seluruh Indonesia ini supaya apa? Supaya nanti bisa dilihat kalau di satu daerah dengan manajemen yang sama berhasil, kemudian di daerah lain gagal, berarti ada persoalan di daerah itu, bukan di manajemennya, mungkin di SDM-nya segala macam. Maka mengevaluasikan diri juga. Inilah niat dari perencanaan pembangunan koperasi Merah Putih maupun kampung nelayan, agar kesejahteraan anggota itu tidak lagi berdasarkan kesejahteraan kurus, yeah, tapi benar-benar membawa dampak ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat sekitar. Itu, Pak.
0: Oke. Dari sisi skema pembiayaan dan sebagainya, ini kan juga perlu sekali ya yang namanya monitoring begitu ya. Itu yang diutamakan juga. Nah, supaya bisa benar-benar mengawasi ini, apakah ini nanti kemudian ada bimbingan khusus yang sudah terperinci, yang juga sudah disiapkan dari program-program yang diinisiasi mungkin oleh Bappenas selama ini?
4: Ya, munculnya kegagalan koperasi selama ini di daerah-daerah yang memang mulainya dari bawah, bottom up, itu juga adalah karena manajemen. Sekarang tadi manajemen itu diadanya menyelewakan masalah keuangan, laporan keuangan dan seterusnya ya.
0: Oke, karena begini, mungkin juga saya boleh mengingatkan bahwa program ini kan di awal dianggap mirip ya dengan proyek apa KUD waktu masa Orde Baru ataupun juga apa BUMDES yang berujung saya boleh bilang mangkrak begitu. Nah, agar ini tidak menjadi apa instruksi politik pusat dan sebagainya, seperti apa sih nantinya biar berjalan implementasinya juga menjadi smooth dan efektif, Bapak?
4: Iya, Mbak. Kita tahu bahwa KUD pernah mencapai masa kejayaannya. Teman-teman saya, angkatan saya itu bisa kuliah, bisa menikmati hidup yang baik karena KUD pada waktu itu sangat berhasil. Kenapa? Karena memang pada zaman Orde Baru KUD itu benar-benar menjadi milik pengurusnya kan itu. Tapi seiring dengan kemajuan KUD pada waktu itu, kemudian terjadi persisnya di antara anggota sampai kemudian KUD atau koperasi unit desa dan lain-lainnya kemudian mengalami penurunan. Nah, disinilah makanya pengawasan dari masyarakat yang selama ini muncul di berbagai macam media, di berbagai macam kesempatan mereka mengkritik bahwa bagaimana nanti laporan keuangan dan bagaimana pertanggungjawaban uang dari pemerintah ke daerah dan seterusnya, itulah menjadi sistem pengawasan yang paling utama. Hari ini kita itu tinggal seperti di rumah kaca, semua orang bisa melihat, semua orang bisa memperhatikan. Maka ketika nanti para manajer-manajer koperasi ini yang sekarang sedang dididik, diajarkan kepada mereka bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian ternyata koperasi itu tidak berjalan, bahkan baru dibuka, kemudian misalnya 6 bulan tutup dan seterusnya, maka akan terlihat laporan pertanggungjawaban. Ya, kalau memang kemudian dalam pelaksanaannya nanti koperasi itu ternyata tutup, kemudian bermasalah keuangan, pasti akan dijerat dengan pasal hukum. Kenapa? Karena mereka menggunakan uang negara, misalnya macam itu, karena mereka menggunakan uang rakyat, atau uang pinjaman bank pun, bahkan uang pinjaman bank pun, kalau kemudian mereka ternyata menyalahgunakan dan bangkrut tutup, ya kalau usaha rugi itu biasa, tapi kalau ruginya itu dikarenakan misalnya itu yang disengaja, ya kan bisa ada proses-proses hukum yang bisa ditimbulkan dan itu masyarakat bisa terlibat di dalamnya.
0: Oke, nah sejauh ini kontrol atau pengawasan serta monitoringnya juga seperti apa, Pak Sukmo, agar tadi kita mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi?
4: Saya baru selesai dari ke daerah. Saya melihat pembangunan koperasi Merah Putih di beberapa kabupaten itu sedang berjalan. Ada yang sudah 100%, dia sedang menunggu diisi barang-barangnya, ada yang sedang 70%, ada yang 80% proses pembangunan. Jadi sepengetahuan saya saat ini dalam proses pembangunannya, termasuk kemudian pengisian barang-barangnya, mau dijeniskan barang apa sesuai dengan konteks daerah masing-masing, dan nunggu persiapan operasional dari personalnya. Jadi belum ada yang purely sudah beroperasional menggunakan manajemen yang diterapkan dari pusat. Setahu saya belum ada, tapi okay, mereka sudah mengisi barangnya, kemudian sudah kegiatan etalasenya seperti apa, iya. Tetapi manajemennya yang berjalan sepenuhnya kan manajernya baru disiapkan ini, Pak.
0: Oke, okay. Ini kan targetnya 80.000 unit kalau tidak salah ya, Pak So ya? Iya, dan terkait begitu ya resiko penggunaan dana desa sebagai modal awal anggunan. Nah, bagaimana ini dimitigasi agar tidak ada resiko-resiko seperti gagal bayar, kredit macet, begitu, akhirnya nanti mengganggu pembangunan infrastruktur dasar desa.
4: Ya, saya kira kita walaupun ini koperasi, kita harus sepakat bahwa no business without risk.
0: Iya. Tapi kan ini pengertian ini kan harus kemudian implementatif begitu ya, Pak Zokmo.
4: Iya, pasti Pak. Nanti kalau misalnya kita pada prakteknya dalam satu kabupaten itu misalnya ada 8 lokasi merah putih,
0: ya,
4: kemudian yang 2 tutup, gagal, yang lainnya berhasil. Kan bisa diusut Pak, yang lain berhasil kenapa di situ gagal? Apakah salah tempat? Misalnya tempatnya dekat-dekatnya kuburan, misalnya kan? Atau tempatnya di tengah pasar yang bersaing dengan pasar masyarakat, kan gitu Pak? Atau di tempatnya itu daerahnya kemudian masyarakatnya nggak terlalu banyak, atau salah barang dagangan yang seharusnya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi diisi barang yang lain, kan gitu Pak? Jadi resiko itu selalu muncul karena sifatnya pengelolaannya adalah manusia, dan manusia itu kadang-kadang suka istilahnya punya insting tersendiri yang keluar dari rel, ada yang berhasil, ada yang gagal, kan semacam.
0: Berarti harus ada itu dong Pak, skema insentif atau misalnya apa cross subsidization, subsidi silang begitu yang dirancang oleh Bappenas antara KDKMP di wilayah maju Pulau Jawa misalnya untuk bisa menopang biaya operasional tinggi dan di wilayah yang misalnya 3T terisolasi di luar Pulau Jawa, ada hal seperti itu juga sudah disiapkan?
4: Saya tidak ingin ada bicara insentif, saya tidak ingin bicara ada pelan-pelan.
0: Karena insentif ini value-nya berbeda ya.
4: Betul. Oke. Iming dulu.
0: Iya.
4: Biasa sebagai iming-iming, Pak.
0: Oke.
4: Bukan pekerjaannya, tapi yang ditunggu akhir tahun itu ujung-ujung iming-imingnya itu, Pak.
0: Iya.
4: Nah, itu nggak boleh.
0: Oke.
4: Jadi kita berbicara saja dengan manajemen pusat, dengan prosedur pusat, bahwasanya kemudian ternyata koperasi itu dalam satu tahun berhasil untung, kemudian tim masa cold storage ikannya disiapkan dulu baru dibayar besok. Mereka harus sabar juga, Mbak. Ya kan sudah data tetap beli. Ada jadi cash and carry. Nah, terima susah buat dia masih 2 hari lagi.
0: Gitu ya. Baik. Baik, ini Pak Sugeng Nugroho kenapa sudah bergabung nih, Pak Sugeng? Iya, Pak Sugeng, ada staf khusus dari Menteri PPN Bappenas nih, Pak Sukmo Harsono juga di ujung telepon. Boleh saling menyapa. Iya. Pak Sugeng, mungkin sebagai Wakil Ketua Umum KNPI, apa sih sebenarnya persoalan-persoalan mendasar yang ada di KNMP sejauh ini? Pak Sugeng, boleh disampaikan?
5: Iya, kira-kira gini ya, soal KNMP ya, Kampung Nelayan Merah Putih, itu sebetulnya secara konsep bagus ya, secara konsep bagus karena memang bagaimana ekonomi ya kalau ada tentang tradisional itu menjadi ekosistem ya yang terbangun dari hilir. Nah, itu sebetulnya bisa kita lakukan seperti itu. Nah, tapi ada hal ya yang perlu seharusnya kita sampaikan bahwa tidak semua dari kira-kira bagus itu bisa dilaksanakan secara benar. Nah, ini yang jadi persoalan kita.
0: Tidak semuanya dapat dilakukan dengan benar. Mohon maaf agak terputus-putus suaranya. Begitu ya Pak Sugeng ya tadi ya.
5: Iya.
0: Maksudnya tidak kurang benarnya gimana tuh?
5: Ya begini, harapan kita ini kan untuk membangun ya Kampung Nelayan Merah Putih ini kan harus melibatkan semua stakeholder yang ada, terutama ya dari stakeholder nelayan ya, kemudian ikut terlibat agar supaya mereka bisa apa yang seharusnya diinginkan ya oleh mereka. Kalau selama ini nelayan ini kan hanya memiliki tiga proses ya, proses perbankan ya, kemudian ada satu langkah kemudian perbankan. Nah, proses perbankan itu ya nelayan itu membutuhkan yang pertama BPN ya, dan kemudian untuk apa ya, untuk melaut karena BPN ini ya nelayan itu merupakan kebutuhan yang saling sama dan mana mungkin ya.
0: Pak Sugeng, mohon maaf. Pak Sugeng, apakah menggunakan headset? Mungkin boleh dilepas dan dipakai langsung ke telepon begitu supaya suaranya lebih jelas karena kami mendengarnya agak terbata-bata, agak terputus-putus begitu.
4: Betul sekali. Ya, saya juga nggak begitu jelas.
5: Sudah.
0: Oke, ya silakan. Ya, mungkin langsung. Gimana ya. Pak, diulang?
5: Ya, dari perangkat, ini adalah kebutuhan-kebutuhan nelayan ini yang harus disediakan ya. Kebutuhan apa ya, kebutuhan alat tangkapnya ya, kemudian apa itu BBM-nya, kemudian SKB-nya sebagai rantai pendingin. Ini adalah salah apa itu bagian dari kebutuhan alat tangkap. Nah, kemudian ya pada saat menangkap ya tentunya ya nelayan itu harus hidup di kemudahan ya, kemudahan untuk perizinan ya, kemudahan bagaimana ya apa namanya bisa melakukan amal,
0: disiplinnya
5: juga apa itu disiplinkan, dan kemudian pasca terang bagaimana supaya ini pengelolaan itu juga dikembangkan di sana pengelolaan sehingga apa itu nelayan.
0: Oke, kami sudah menangkap poinnya. Ya. Baik. Pak Sugeng, kita jawab dulu ya, biar tidak terlalu panjang dengan Pak Sukmo ya. Boleh mungkin nanti Pak Sukmo juga bantu jawab dulu, Pak Sugeng. Pak Sukmo, ini secara singkatnya mungkin nah ada beberapa hal seperti penyediaan alat tangkap, bahan bakar, ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah dari KNMP ini bisa menjadi solusinya? Silakan Pak Sukmo.
4: Iya, seperti disampaikan dalam beberapa pidato presiden bahwa untuk kampung nelayan yang skalanya besar, ada yang menampung banyak, kemudian di situ masih sering terjadi kesulitan bahan bakar, presiden kan menjanjikan akan membangun atau mendekatkan pusat-pusat penyediaan bahan bakar di kampung nelayan. Saya kira itu sudah tepat. Pak Jokowi sudah menjadi konsep kita bersama-sama. Kemudian mengenai kebutuhan.
0: Sugeng, sudah cukup dijawab tadi oleh Pak Sukmo ya. Ada lagi mungkin terakhir yang mau disampaikan ke Pak Sukmo terkait dengan program ini?
5: Ya, saya kira itu ya yang diinginkan, bagaimana agar karena ekosistem ya nelayan secara ekonomi itu terintegrasi ya, sehingga melibatkan ya bagaimana ya nelayan itu tidak kesulitan untuk apa namanya mencari ya alat tangkap ya, bagaimana nelayan tidak kesulitan untuk mencari bahan bakar, nelayan tidak sulit ya untuk apa namanya memasarkan ya hasil apa produksinya.
0: Ya. Apa sih Pak Sugeng yang paling berat saat ini dirasakan oleh para nelayan begitu dari beberapa faktor tadi yang Pak Sugeng sampaikan?
5: Ya, untuk semuanya saya katakan.
0: Oke, merata begitu ya?
5: Bahwa nelayan itu harus membeli alat tangkapnya, misalkan sehari ke buku dan bagiannya itu harus di luar kota. Mungkin dari BBM-nya, belum ada ya. Ada BBM ya, yang ada di kampung-kampung nelayan ya. Kemudian SS Batu ya, berantai pendingin yang juga didatangkan dari luar-luar kota. Begitu juga ketika mendaratkan hasil tangkapannya ya, mereka apa namanya itu
0: harus memikirkan cara menjualnya begitu ya.
5: Artinya itu ada apa namanya lembaga ya atau koperasi ya yang apa namanya yang bisa membeli ya supaya
0: menampung sementara begitu kali maksudnya ya.
5: Ada harga ikan itu selalu meningkat, itu yang diharapkan mereka.
0: Baik, Pak Sukmo, ini targetnya berapa lama sih supaya bisa running minimal? Sekarang kan masih berproses semua nih, sementara keluhan ataupun juga persoalannya dirasakan nelayan ini masih sama.
4: Ya, yang paling penting bukan target sampai kapan, tapi think big and besar right now from small. Jadi kita berpikir besar, kita mulai.
0: Berapa banyak yang sudah memulai? Mungkin boleh saya lebih eksplisit bertanyanya, Pak Sukmo.
4: Beberapa bupati ini saya ngomongin dari saya saja bahwa saya sudah ketemu dengan beberapa bupati, bisa melihat langsung di lapangan. Itu rata-rata pembangunan kampung nelayan itu ada yang sudah berkisar 40 sampai dengan 50%. Tapi konsentrasinya bukan ini, Pak. Saya ingin satu sedikit saja mensyukuri yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Justru kalau kampung nelayan itu nanti yang sudah dibangun ini rapi dan jadi kawasan yang bagus, maka kemudian orang-orang pengusaha-pengusaha itu akan membuka area kitanya jualan alat tangkap di situ gitu loh, Pak. Jadi orang nggak perlu lagi datang ke kota kan, karena mereka bilang, wah, area bagus rapi, dia akan cari tanah di situ, dia akan jual peralatan di situ, dia akan buka rumah makan macam itu. Jadi secara umum kampung nelayan rata-rata di atas 50%. Ya. Kan masih proses, Pak, ada yang masih nagih sekarang kan, Pak, ada yang nagih juga, ada yang baru dapat titiknya kan gitu ya. Jadi ada yang sudah 70% atau 20% dibentuk, karena nggak semua serentak langsung kalau dibangun bareng, tapi sesuai dengan kesiapan tanah dan lahan di daerah-daerah. Jadi kalau ada yang satu kita, Pak, kalau ada yang kemudian tempatnya baru mulai dibangun, baru mulai disediakan, nanti baru dapat persetujuan titiknya kan gitu. Tapi tempat lain ada yang sampai 70% kan juga sudah siap, karena mereka sudah datang lebih awal gitu, Pak. Semangat
0: baik, Pak. Baik, kalau begitu Pak Sukmo, terima kasih. Pak Sugeng juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, dan kita harapkan bisa dapat terwujud sesegera mungkin dari small business tapi menjadi besar dan sustain begitu ya. Terima kasih banyak Pak Sukmo, terima kasih juga Pak Sugeng. Sukses selalu. Wakil Ketua Umum

Sar, America City Cat in Jakarta. America City Cat Sangha enthusiasts Menjadi Tuan Rumah Bersama Piala Dunia FIFA Uribu Duapulu Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play.

0: itu, pemerintah daerah sudah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Laporan selengkapnya oleh Marjani.
1: Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang belum ada informasi resmi yang menyatakan sekolah rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
2: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyurati juga kemarin, Bupati kita, Kemensos kan, untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru. Itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya, begitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen, gitu. Jadi sedangkan yang kita,
1: belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
3: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Sekolah yang sudah ada PCR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
1: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara.

0: mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini, dan dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Kami sudah tersambung bersama dengan praktisi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, Dr. Gun Wardana Abiyoto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Gun Wardana, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak. Ya.
0: Kabar sehat ya, Pak?
2: Sehat-sehat ya, semoga Pak Lutman juga sehat, pemirsa sehat.
0: Amin. Pak, ini kan nanti akan

0: kan itu juga tidak meleset ya Pak.
1: Betul. Ya kalau datanya bagus, kualitasnya bagus, AI ini sebagai alat bantu yang sangat canggih ya, dia bisa mengidentifikasi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan, jadi tepat sasaran, bisa mengurangi penerima ganda, atau bisa mendeteksi data yang fiktif atau ada penyimpangan, atau juga bisa mempercepat pengambilan keputusan ya. Dan di sini memang diperlukan gitu ya data-data yang terintegrasi antara lintas kementerian dan lembaga ya, jadi sehingga data ini bisa akurat dan terintegrasi, maka bantuan bisa lebih tepat sasaran ya dibandingkan dengan cara konvensional seperti itu.
0: Untuk potensi kesalahannya sejauh mana Pak Gun?
1: Ya kalau AI sendiri ya bisa dikatakan keakuratan ya, kalau memang datanya bagus ya AI ini memberikan keakuratan yang sangat tinggi ya, dan bukan hanya sangat tinggi ya keakuratannya, tetapi juga cepat ya. Dia bisa memproses data yang begitu besar ya, dia bisa mengenali pola ya secara cepat ya, jadi memang sangat membantu kita sebagai manusia untuk bisa tadi mengambil keputusan ataupun juga langkah-langkah preventif, misalnya tadi ada data-data fiktif atau penyimpangan kita bisa tahu, bisa prediksi gitu ya, sebelum itu terjadi kita bisa cegah ya, sehingga nggak ada lagi nanti korupsi ya, karena sejauh sebelum itu ya walaupun itu gejala itu sudah bisa dideteksi oleh diendus oleh si AI ini. Jadi AI itu kayak detektif 24 jam gitu ya.
0: Okay.
1: Ya, jadi dia bisa mengendus dalam waktu yang sangat cepat penyimpangan-penyimpangan tadi.
0: Tapi kan bukankah AI ini juga membaca seluruh website ataupun seluruh data yang ada yang bertebaran saat ini, dan bagaimana untuk bisa menyaring atau memfilter yang data-data sebelumnya ini yang memang tidak akurat ini tidak lagi menjadi masuk dalam kategori AI ini? Patut.
1: Ya, khusus untuk bansos ya, data yang kita masukkan memang ini kan data khusus ya, data kependudukan, ya data sosial, ya jadi memang data-data itu yang akan dia pelajari, dia learning, ya data-data itu yang dipakai untuk pelatihan adalah data-data itu, gitu ya. Kalau untuk data-data internet itu kan mungkin lain lagi ya, lain permasalahan itu kalau misalnya kayak ChatGPT atau Gemini atau apa, nah itu konteksnya berbeda ya. Tapi kalau untuk penyaluran bansos ini memang dibutuhkan tadi big data berbagai lintas kementerian ya, karena di sini ada untuk bantuan sosial ini kan berbagai kementerian ini sangat terkait gitu ya.
0: Biasanya kan dasarnya pakai NIK ya Pak Gun ya, biasanya kalau NIK. Betul. Nah bagaimana dengan yang selama ini mungkin ya ada masyarakat yang memang harusnya membutuh atau menerima bansos, namun KTP-nya ini sudah atau dipinjam digunakan untuk membeli mobil ataupun membeli aset lainnya, itu akan terbaca ya oleh AI?
1: Betul, betul. Jadi kan sering kali ya data-data itu dia lambat gitu di dalam mengupdate ya. Misalnya orang sudah meninggal.
0: Oh iya.
1: Atau orangnya pindah alamat.
0: Iya.
1: Atau status ekonominya sudah berubah gitu ya. Tetapi tidak terupdate di data pendudukan kita ya. Sehingga ini yang kelambatan update ini yang menjadi penting bagi kita ya. Makanya memang di sini perlu ya, bukan hanya data itu lengkap ya, tetapi harus terupdate dan relevan terhadap keinginan tepat sasaran bansos kita. Jadi relevan itu juga penting ya, sehingga dengan kualitas data yang bagus ini maka bantuan itu bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: 3T gitu ya, yang terluar, terdepan, tertinggal, itu yang banyak membutuhkan. Tetapi juga ini ada suatu masalah berikutnya, konektivitas gitu ya. Ya, kemudian juga masalah berikutnya literasi masyarakat juga gitu. Jadi ini makanya literasi masyarakat, literasi digital kepada masyarakat ini juga jadi penting. Jangan sampai mungkin dia diiming-imingi oleh orang yang mau bantuin untuk mendapatkan bansos, malah dia ditipu gitu ya. Ya, atau juga literasi keuangan ya, udah dapat bansos tapi ternyata dia manfaatkan untuk misalnya beli rokok, untuk judi online, untuk hal-hal ini. Jadi ke hal-hal yang nggak produktif ya, bukan ke gizi anak ya, pendidikan dan lain-lain, malah justru ke hal-hal yang non produktif. Ini juga memang penting ini literasi ini ya.
1: Iya. Ya. Menarik ini ya, karena masih dalam proses ya, masih ada waktu untuk masyarakat bisa membenahi itu ya, karena pemerintah ini sedang mengupayakan akhir tahun ini akan selesai untuk single ID. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Kun ya.
0: Baik.
1: Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
2: Lukman dan Pak Kun Wardana, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang ikut berpartisipasi dalam topik kita malam ini. Yang pertama dari Pak Rahmat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Rahmat menyampaikan bahwa perubahan skema bansos ini perlu disosialisasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat bingung atau khawatir kehilangan haknya. Yang terpenting, bantuan tetap tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu ada Ibu Dewi di Yogyakarta. Ibu Dewi menyampaikan bahwa saya berharap pemerintah juga memberikan edukasi pengelolaan keuangan sederhana kepada penerima bantuan. Dengan begitu, bantuan tunai bisa dimanfaatkan lebih efektif untuk kebutuhan keluarga. Lalu ada Pak Hendrik di Jayapura, Papua. Di daerah yang akses distribusi barang masih terbatas, bantuan tunai bisa menjadi solusi yang lebih praktis. Namun perlu dipastikan fasilitas perbankan atau penyalur bantuan tersedia dengan dan mudah dijangkau masyarakat. Lalu ada Bu Nur Aini di Banda Aceh. Setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan tantangannya. Saya berharap pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum memutuskan perubahan skema bansos. Dan terakhir ada dari Pak Joko di Madiun, Jawa Timur. Beliau menyampaikan bahwa kalau bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, masyarakat bisa lebih leluasa menentukan prioritas kebutuhan. Tetapi pengawasan dan evaluasi tetap penting agar tujuan program pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih Nindi. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Gem.
0: Ya, ini luar biasa ya. Jadi yang memberikan komennya luar biasa cerdas, saya melihat ya, sudah mengerti dan memahami positif ataupun tantangannya ya terhadap program ini. Saya sangat setuju ya, jadi apa yang disampaikan semuanya. Jadi memang bansos tunai ini ya, dibanding bantuan barang ya, saya melihat memang dana ini ya bisa langsung diterima masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi mengurangi resiko kebocoran dalam rantai distribusi barang ya. Dan bagi pemerintah ya, ini tidak perlu lagi mengelola distribusi fisik dalam skala besar ya. Jadi biaya logistik ini dapat ditekan. Nah, juga dengan dana tunai ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat ya. Jadi kan kebutuhan setiap keluarga beda-beda ya. Jadi ada yang membutuhkan beras, ada yang membutuhkan obat, biaya sekolah atau transportasi. Jadi uang tunai ini memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa menentukan prioritasnya sendiri. Tapi tadi komennya bagus ya, bahwa ini memang perlu dievaluasi gitu ya. Dan itu juga tadi perlu literasi. case based out ya. Jadi kalau datanya salah, maka hasil rekomendasi, hasil keputusan AI juga bisa salah. Kemudian ini yang kedua ya, permasalahan perlindungan data pribadi. Jadi ketika pemerintah sudah mengintegrasikan berbagai data warga tadi ya melalui identitas digital tunggal, jadi keamanan cyber ini menjadi sangat penting ya. Karena kalau bisa, kalau itu diretas, ini semua data itu jadi
1: selesai udah semua ya.
0: Iya, betul. Ya, maka dari itu masyarakat memang harus yakin bahwa data mereka ini bisa terlindungi.
1: Nah, itu saya sebenarnya saya mau tekankan bagaimana juga perlindungan data pribadi ketika data itu sudah masuk AI, apakah itu nanti juga AI memiliki kewenangan untuk bisa berbagi data ke yang lain.
0: Ya Pak Adianto, ya terima kasih ya, saya sepakat ya dengan Pak Adianto, memang di sini profiling itu menjadi sangat penting ya, data-data yang bisa mencocokkan ya agar tadi data itu tidak salah sasaran, kemudian dia bisa betul-betul kena ke orang yang membutuhkan. Memang di situ dibutuhkan profiling yang cukup akurat dan juga yang lengkap ya. Misalnya tadi alamat yang lengkap ya, nama yang lengkap, kemudian status ekonomi ya dan lain-lain gitu ya. Bahkan foto untuk mencocokkan dan lain-lain ya. Nah, ini semuanya bisa nanti dilatih ya. Tentunya nanti pemerintah akan punya indikator-indikator yang menentukan bahwa dia layak untuk menerima. Nah, semuanya itu di-profiling oleh si AI. AI akan belajar gitu. Belajar, kemudian menemukan pola-pola ya, sehingga nanti AI bisa merekomendasikan, membantu kita maupun pemerintah gitu ya, dalam mengambil keputusan, si A, si B, si C ini yang pantas mendapatkan bantuan ini ya, dan lain-lain ya. Jadi memang di sini algoritmanya nanti akan memberikan dan membantu sehingga tepat sasaran. Namun demikian, evaluasi itu masih harus tetap dilakukan ya, karena biar bagaimanapun ya, algoritma ini itu tadi kan mengacu kepada data, bisa aja data nggak akurat, makanya butuh diaudit juga si AI ini. Tetap harus diaudit keputusan yang dibantu AI ini ya, karena manusia itu tetap harus menjadi pengambil keputusan. Nah, justru itu ya, dengan tadi misalnya Bapak Nasrun ya, Wakoto ya, belum menerima bantuan padahal dia sudah dia layak mendapatkan bantuan. Nah, ini evaluasi ini penting. Sebetulnya apa sih yang apakah algoritmanya, apakah tadi datanya ya. Nah, itu perlu tuh audit secara berkala ya, sehingga nanti AI ini bisa jauh lebih cerdas, jauh lebih tepat ya, tadi jauh lebih akurat ya, di dalam menentukan keputusan atau rekomendasi tadi.
1: Iya, seharusnya kan dalam NIK yang ada dalam KTP itu kan harusnya sudah bisa memuat ya data-data dari pemilik KTP itu sendiri. Artinya jika RT dan RW setempat ini luput dari pendataan warga yang memang berhak menerima, namun dengan adanya NIK yang melampirkan informasi yang lengkap, harusnya ini tidak masalah kan ya, Pak Akun ya?
0: Seharusnya ya. Cuma tadi kadang kan satu lembaga ya, update-nya bagus, satu lembaga lagi

0: manusia di bawah 10 tahun. Perkembangan teknologi membuat pelaku judol semakin kreatif dalam menjangkau calon pengguna baru, termasuk anak-anak. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah memanfaatkan popularitas game digital. Beberapa platform perjudian dirancang dengan tampilan yang menyerupai permainan populer. Sistem yang digunakan pun dibuat semenarik mungkin melalui fitur hadiah, poin, level, permainan, bonus harian, hingga berbagai bentuk penghargaan virtual yang membuat pemain terdorong untuk terus bermain. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan perempuan, Ibu Femi Eka Kartika Putri.
1: Wawancara Valtika.
0: Bu Femi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas. Apa kabar?
0: Kabar sehat.
2: Pendengar RRI Pro 3, semoga semuanya sehat dan bahagia.
0: Amin, amin, amin. Kabar saya sehat, ya. Tapi kabar anak-anak ini yang kurang sehat nampaknya. Karena ya, paparan judi online ini, bagaimana Bu Femi melihatnya? Nampaknya polanya ini sudah ini ya, menyasar anak-anaknya semakin-semakin masif gitu ya, Bu Femi.
2: Iya, dan saya lihat ini sebetulnya situasi ini sungguh mengkhawatirkan ya, Mas, ya. Karena mungkin data-datanya itu di balik itu masih banyak data-data anak-anak kita yang memang sudah terpapar oleh judi online, dan itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun ya. Dari 200 ribu yang terdata itu, ternyata 40%-nya itu adalah di bawah 10 tahun. Jadi ini sungguh mengkhawatirkan. Dan pertanyaan besarnya adalah, di mana para orang tua, di mana ayah ibu, kenapa anaknya ini bisa terpapar oleh judi online? Apa saja kegiatan mereka? Anak-anak kan masih kecil, Mas. Berarti di ini tidak ada kegiatan yang lain selain sekolah dan pegang HP kalau sudah sampai rumah, kan gitu. Nah, kemudian itu tadi peran orang tuanya. Mereka ini apakah tidak pernah ngecek anak-anak mereka, ya kan? Apakah anak mereka terpapar oleh medsos? Karena kan banyak yang medsos-medsos yang memang di situ terdapat banyak sekali iklan, gitu loh. Dan mestinya orang tua lah ya, lingkungan pertama dan utama anak ini yang menjadi apa namanya itu melakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu tidak terpapar oleh judi online. Jadi memang orang tua ini harus mempunyai rencana-rencana untuk kegiatan-kegiatan anaknya supaya anak ini tidak rewel di rumah, terus dikasih HP gitu ya. Nah, itu yang mungkin kurang di ini oleh orang tua, diantisipasi oleh orang tua. Dan ini adalah menurut saya saat yang tepat betul nih, Mas, karena ini sekarang anak-anak kan sudah hampir terima rapor, dan ini sudah ada yang libur juga. Nah, ini harusnya orang tua ini betul-betul menjadi aware ya, supaya mempersiapkan berbagai kegiatan tidak hanya di dalam rumah, tapi juga di luar rumah, bisa dengan kakaknya atau dengan tetangga, atau mungkin bersama ibu-ibu perkumpulan setempat, ibu-ibu di lingkungan RT setempat yang lebih kecil, Bapak membuat kegiatan untuk anak-anak mereka di dalam liburan ini, supaya mereka tidak hanya kegiatannya hanya pegang HP, ya kan? Kalau nggak ada kegiatan, ya otomatis anak-anak itu akan bosan. Pasti mereka merengek, kemudian rewel, gitu kan? Anak 10 tahun itu kan begitu. Karena mereka ini butuh kegiatan, gitu ya. Entah itu main bola, atau di luar, ayunan, segala macam. Permainan yang fisik gitu loh. Memang fisik, akhirnya mereka kan itu tadi, orang tuanya mungkin dua-duanya bekerja, kemudian tidak ada yang mengasuh atau menampingi anak di rumah, atau mungkin dititipkan dan sebagainya, sehingga yang paling aman apa? Ya dikasih HP. Tapi menurut saya itu tidak baik ya, anak terus-menerus terpapar oleh HP, terpapar Android, sehingga mereka ini akhirnya ya itu tadi, apalagi dibuatkan medsos oleh orang tua, dibuatkan akun, aduh, ini kan itu punya orang tua, dan yang anak-anak itu kan gampang aja ngeklik-ngeklik, oh ini enaknya permainan ini. Itu kan banyak juga iklan-iklan begitu. Nah, kalau itu tidak difilter oleh orang tua, ya akhirnya ya anak-anak kan seneng aja ada game, ada permainan, oh ternyata ada hadiah, ternyata ada ini. Loh, kok saya harus bayar, caranya bagaimana? Anak-anak itu pinter-pinter, Mas. Yeah. Lama-lama kan ya apa tahu caranya. Oh, ternyata caranya seperti ini. Oh, ternyata misalnya harus pakai tadi harus pakai uang atau pakai apa dan sebagainya gitu ya. Nah, orang tua aja kena yang bermain judi itu susah loh, ya kan? Apalagi anak-anak yang sudah terpapar judi dengan permainan-permainan game-game yang menarik, punya hadiah dan sebagainya, yang sebetulnya itu tidak ada manfaatnya buat dia gitu loh. Yeah. Manfaatnya sangat kecil sekali. Nah, tapi itu siapa gitu loh, anak-anak itu bisa mengakses judi online tersebut. Yeah. Gitu loh.
0: Nah, yang ditemukan ini kan begini, Bu Femi, yang ditemukan di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara kan ini seperti game di mal-mal pada umumnya gitu ya. Namun yang berbeda ini ketika pemain atau si anak ini menukarkan koin untuk melakukan permainan ini, nanti hadiahnya ini yang berupa uang tunai maupun transfer. Biasanya kan kalau kita main ini kan dapat tiket saja gitu kan ya, tiket.
2: Ya itu makanya itu kan yang menarik buat anak-anak, ya kan? Tapi kenapa anak-anak itu bisa mengakses itu? Kenapa itu yang sebetulnya? Kalau si pembuat judulnya itu, pembuat situs judul itu, dia semakin lama semakin kreatif, nah, tapi orang tua inilah sebetulnya kan gerbang utama supaya anak tidak masuk situ, mestinya yang menutup itu orang tua, ya. Gitu loh. Jadi anak yang dikasih kesempatan walaupun mendownload game itu ya untuk dia sendiri, tidak terhubung dengan orang lain gitu loh, tidak terkait dengan medsos atau apa gitu ya, sehingga anak ini tidak terkait tidak terpapar judi online. Kalau memang main game ya download aja game yang memang buat anak-anak gitu loh, memang dan itu sendiri gitu ya, yang aman gitu loh. Jadi jangan membiarkan anak-anak itu klik-klik sendiri, mungkin juga dia bisa juga dapat info dari temennya, coba aja kamu gini ini menarik ini. Tapi kan sama anak-anak kan tidak tahu nih gitu kan apa akibatnya buat mereka. Nah, di sini pentingnya edukasi tentang judul ini di sekolah. Guru juga tahu tentang judi online di antara anak-anak, dan kemudian dengan cara yang baik ya mengedukasi anak-anak dan orang tua. Kan kalau apa namanya itu terima rapot kan orang tua datang gitu kan. Nah, mungkin ya bisa apa namanya itu mengambil waktu sebentar mengumpulkan orang tua di aula gitu ya, aula sekolah ya, itu kemudian menjelaskan tentang bahayanya. Yeah. Jadi ngajak anak-anaknya ikut-ikutan gitu ya, bertaruh gitu. Aduh, itu yang sangat disayangkan sebetulnya.
0: Yeah.
2: Jadi yang pertama-tama memang anak itu tidak akan bermain judi, apakah judi konvensional apakah juga online, kalau memang orang tua atau keluarga itu juga paham bahwa permainan judi itu tidak baik. Pun juga dengan buat orang tua kan nggak baik juga loh mas ya, kan?
0: Yeah.
2: Karena itu kan ketagihan, apalagi untuk anak-anak ya kan. Anak-anak kan masih belum ngerti, duitnya juga dari orang tua.
0: Yeah.
2: Gitu kan, nanti kalau dia sudah senang bermain judi kan bahaya ya kan, judi online bahaya, judi konvensional bahaya, semua judi itu bahaya.
0: Iya. Nah,
2: tidak ada yang kaya dari judi, semuanya pasti kalah, yang menang adalah siapa, bandarnya gitu loh. Jadi ini yang mesti dikikis habis ya, apa namanya itu, judi-judi ini. Silahkan ya, permainan-permainan tradisional atau apapun itu baik, tapi jangan ditunggangi dengan hal yang tidak baik gitu loh. Jangan mewariskan kepada anak-anak kita, cucu kita hal yang tidak baik gitu loh. Kalaupun itu olahraga yang baik, silahkan diteruskan gitu loh, jangan menjadi arena judi. Akhirnya anak-anak ini, ayo, akhirnya yang tadinya pengen beli mainan, pengen beli sesuatu yang sudah dia tabung, akhirnya ikut-ikutan main judi. Kan sayang, yang hanya tadinya pengen beli buku, atau mungkin misalnya anak kan juga pinter, pengen jalan-jalan kemana bersama ayah ibunya, taunya duitnya bapaknya sudah habis buat judi, gimana itu? Kan sayang gitu ya. Jadi sebetulnya filternya itu, gerbangnya itu adalah orang tua.
0: Iya.
2: Dan membiarkan anak itu terlalu lama ya dengan HP, dengan teknologi dengan IT ya, teknologi informasi, dengan alat-alatnya ya, supaya mereka ini mempunyai tidak terpapar judul dan punya kegiatan yang lain lah selain megang HP, megang laptop, megang tab gitu. Ada yang lain lah, lakukanlah, apalagi sebentar lagi liburan ini. Jadi silakan mau pergi ke rumah neneknya, lihat sawah, lihat gunung, lihat laut dan sebagainya, atau bermain dengan tetangga, bermain dengan teman sebaya, tapi jangan seharian anak itu dibiarkan dengan HP orang tua, dengan HP-nya, HP kakaknya dan sebagainya. Semua di rumah adem aja mas, tapi yeah, ternyata sendiri-sendiri, tidak ada komunikasi, bapak ibunya sendiri pegang HP, kakaknya, adiknya, gak ada yang ribut di rumah, tapi mereka semua ini apa ya, tidak ada komunikasi, kan juga nggak baik gitu ya. Jadi ya, keluarga Indonesia ini sekarang harus lebih cerdas ya, melihat situasi kondisi sekarang ini. Jangan biarkan anak-anak ini, apalagi masih SD, terlalu banyak terpapar dengan medsos, kemudian apa, menggunakan HP terlalu lama. Jadi banyak ruginya ketimbang manfaatnya ya, seharian bergaul dengan dunia maya tersebut. Lebih baik anak-anak SD ini berkeringat-keringat lah ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya, main bulu tangke, apa, kayak sepeda, apa.
0: Ya, ada pertanyaan. Bu Femi, ada pertanyaan dari pendengar di Jogja, Pak Joko. Anak kalau tidak dipegangi HP katanya jadul, ketinggalan. sebuah judi ya repot juga gitu ya Bu Femi ya.
2: Iya, yang judi itu akan menghambat perkembangan anak, menghambat kemampuan akademisnya, kemudian anak menjadi emosional dan banyak lain-lainnya, dan anak tentunya kesehatannya akan tidak baik, mata iya. Siap mas seharian lihat HP gitu kan, mendingan ke sawah akan hijau matanya, atau lihat kebun lihat apa gitu kan beda gitu. Orang tua ini sebetulnya ya jangan yang menjadi penyebab anak itu menjadi penggemar judi online gitu loh. Baik. Harus sadar bahwa kontrol itu penting, anak jangan dibiarkan berlama-lama memegang gadget, memegang dan sebagainya lah itu ya.
0: Ya.
2: Dan
0: iya, Bu Femi terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI 23.
2: Terima kasih ya, untuk selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pemerhati anak dan perempuan, Femi Eka Kartika Putri, kami berbincang bagaimana judi online berkedok game anak di Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi semua.

0: berita saya, Rudy Zee. Ketersediaan air pertanian di Jambi saat ini masih aman, tetapi petani tetap mengingatkan untuk waspada dampak kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memprediksi wilayah Provinsi Jambi akan mengalami musim kemarau yang cenderung lebih panjang. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kekurangan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabila Tulfikro menjelaskan, kekeringan akibat dampak kemarau panjang diperkirakan akan dirasakan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun dirinya menyebutkan, meski Jambi berada pada musim kemarau, potensi hujan masih bisa terjadi dengan intensitas yang lebih rendah jika dibandingkan pada saat musim penghujan.
2: Untuk potensi hujan juga masih dapat terjadi, Mbak, tapi memang intensitasnya kan tidak bisa sebanyak jika di musim hujan ya. Itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, kemudian ada juga faktor dari regional seperti global atmosfer yang menyebabkan kita masih ada sedikit uap-uap air yang bisa terbentuk menjadi hujan.
1: Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Muaro Sobo Ilir, Teguh Trihandianto, mengatakan meski saat ini Jambi sudah memasuki musim kemarau, namun hujan yang terjadi beberapa hari terakhir turut menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Meski kondisi air masih aman, Teguh mengingatkan para petani agar tetap waspada terhadap dampak musim kemarau. Menurutnya, ancaman utama yang kerap dihadapi adalah kekeringan, terutama pada lahan pertanian yang berada jauh dari sumber air. Selain itu, musim kemarau juga berpotensi meningkatkan serangan hama seperti kutu-kutuan pada tanaman hortikultura.
3: Menghadapi hama yang melonjak, seperti kalau kekeringan ini kan, hama-hama seperti kutu-kutuan untuk produk pertanian seperti sayur itu meningkat itu. Ya. Jadi yang untuk padi khususnya itu bakal kekeringan, yang apalagi yang lokasi padinya itu jauh dari air, ya mereka akan pasti menghadapi kekeringan. Kalau untuk produk-produk yang hortikultura dan lainnya, selain itu hama seperti kutu-kutuan juga meningkat dan ketersediaan air juga.
1: Berkaca pada tahun lalu, beberapa lahan pertanian di wilayah dampingannya sempat mengalami pusuk atau gagal panen, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan dan umumnya terjadi pada lahan yang memiliki keterbatasan akses air serta sarana pendukung seperti mesin pompa dan lain sebagainya. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Primas Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi karhutla dengan BPBD Kabupaten setempat. Arif Rizalul dari RRI Melapor melaporkan.
4: Bidang Perlindungan Masyarakat Primas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi

0: susulan, artinya apa antisipasi kepada warga dan sudah sampaikah informasi tersebut?
1: Sudah, dan saya sudah, kita sudah dua kali melakukan konversi pers kemarin ya, dan kita sudah sampaikan juga ke pemerintah daerah TNI Polri bahwa bukan asumsinya, tapi memang kalau gempa dangkal, gempa darat itu pasti merusak. Jadi bukan asumsi, bukan katanya ya. Jadi kalau gempa darat dalam kurang dari 10 km itu pasti akan merusak karena sumber gempanya sangat dekat dengan permukaan. Dan sekali lagi, gempa seperti itu pasti akan ada gempa susulan. Yeah. Makanya BNPB mengimbau kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak, agar melihat kembali kondisi rumah masing-masing. Kalau ada kerusakan struktur ini, misalkan kuda-kuda atapnya bergeser, sehingga kalau ada gempa susulan mungkin saja kemudian dudukan kuda-kuda atapnya rubuh dan itu menimbulkan fatalitas. Atau ada tiang-tiang kunci rumah di tiap sudut itu yang rusak. Atau ada dinding rumah yang sudah rubuh sebagian, sehingga dikhawatirkan jika ada gempa susulan itu akan menambah parah kerusakan yang sudah terjadi. Nah, ini harapkan bisa segera dilaporkan supaya kami bisa melakukan pencatatan untuk melihat berapa unit secara total atau berapa kakak secara total yang perlu mendapatkan pendampingan sementara hingga rumahnya bisa diperbaiki. Ini sudah kita lakukan dan pemerintah daerah sudah paham proses ini, sehingga kita harapkan dalam 2 hari terakhir ini proses pendataan kami anggap cukup bagus, cukup signifikan, sehingga dalam 2 hari ini kita sudah bisa melakukan verifikasi dan mengklasifikasi kerusakan rumah-rumah masyarakat, sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan, alokasi sumber daya dan personil itu juga sudah bisa kita rencanakan.
0: Baik, kalau begitu. Ada himbauan terakhir mungkin yang mau disampaikan, Pak Muhari, silakan.
1: Sebagai ini, gempa ini pasti akan tetap masih ada gempa susulan. Jangan panik. Untuk sementara, jika rumah mengalami kerusakan struktur, silakan melapor pada pemerintah desa setempat untuk mendapatkan dukungan tenda keluarga, dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai kembali berguri, tapi tetap jangan meninggalkan kewaspadaan. Mungkin itu Mbak Rizky.
0: Baik, Pak Muhari, terima kasih banyak. Nanti kami mohon update dari perkembangan di sana. Selamat bertugas kembali. Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB, Bapak Abdul Muhari.
2: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1869 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah.

menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern München. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-min yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini?

0: dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen Yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami. Dan kini kami lanjutkan kebersamaan kita jelang pertandingan Piala Dunia atau lanjutan Piala Dunia Grup B antara Kanada yang akan menghadapi Qatar, di mana dua tim ini sebelumnya juga memiliki atau bermain imbang pada pertandingan perdana mereka, di mana Kanada bermain imbang melawan Bosnia Herzegovina, kemudian Qatar bermain imbang menghadapi Swiss ketika itu. Dan baru saja tadi usai antara Swiss menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Swiss berhasil mengalahkan dengan skor cukup telak 4-1. Dan untuk membahas jalannya pertandingan serta bagaimana peluang dari keempat tim ini di grup B ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Taufani Rahmanda. Bung Taufan, selamat pagi Bung. Salam olahraga.
3: Jaya.
2: Iya. Ini buat saya grup B ini salah satu yang diisi oleh, sekarang ya melihat komposisinya cukup sulit juga atau mati-matian juga di pertandingan kedua ini ya. Anda kalau melihat hasil pertandingan Swiss menang atas Bosnia tadi, bagaimana peluang masing-masing tim, terutama kedua tim yang akan bermain sesaat lagi?
3: Sejak awal saya memang menilai kalau grup B itu memang grup yang terbilang ketat karena kualitas dari tim-tim pesertanya itu tidak jauh berbeda. Terkait persaingan, kemenangan yang cukup telak, cukup mengejutkan dicatatkan Swiss lawan Bosnia tentu saja menjadi tekanan, terutama bagi Kanada, karena di depan publiknya sendiri mereka tentu tidak mau mengecewakan, tentu ingin memaksimalkan kelebihan sebagai tuan rumah untuk bisa melanjut di babak selanjutnya. Karena itu saya melihat pertandingan ini menjadi lagi mati bagi Kanada, karena di atas kertas Qatar adalah pesaing terlemah di grup B, apalagi di pertandingan terakhir nanti, karena yang harus dihadapi Kanada adalah Swiss yang baru saja menang besar. Jadi ya, di atas kertas harusnya Kanada menang di pertandingan pagi hari ini melawan Qatar,
2: jadi peluangnya lebih besar ya sebagai ya, tuan rumah juga ya. Oke, kita bahas dari tuan rumah dulu, Kanada. Melihat di penampilan mereka di pertandingan pertama, ditang imbang oleh Bosnia dan Bosnia kalah 1-4 oleh Swiss, Anda melihat bagaimana sih secara keseluruhan sebuah skuad Kanada ini?
3: Jika kita mengingat dari pertandingan pertama melawan Bosnia, sejatinya walaupun Kanada sempat kecolongan, tertinggal lebih dulu, sebenarnya Kanada itu tampil mendominasi, terus menggempur pertahanan Bosnia, hanya saja kebuntuan terus dialami. Dan dari pertandingan pertama itu terlihat mereka terus-menerus mengandalkan sisi sayap serangan yang padahal bisa diredam oleh Bosnia, baru ketika mengandalkan barisan tengah, menusuk lewat tengah, baru bisa menghasilkan gol penyama kedudukan. Karena itu dari selain dari susunan pemain yang sudah ada yang akan diturunkan lawan Qatar, wajar rasanya jika pelatih SMOS melakukan dua perubahan di starting line up jika dibandingkan pertandingan pertama lawan Bosnia. Saat itu ada winger Miller yang begitu mendominasi, saat ini dipagari, dia harus mulai dari bangku cadangan, dan ada Ali Ahmed yang di pertandingan pertama belum dimainkan sama sekali, menjadi dipercaya sebagai starter. Selain itu, cetak gol

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 19 Juni 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi.

0: Mas, kenapa nasinya gak dihabisin?
1: Kenyang, Bu. Terlanjur ambil banyak.
0: Mas, ingat gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh, Mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, Ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan?
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.

0: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
1: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: Bro, pinjem duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro, yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jambi pagi ini. Mutiara pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman dan juga Islam, tentunya untuk bisa menjalankan semua aktivitas kita pendengar ya. Dan hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hasti Wulandari dan juga rekan operator kita pagi ini yang bertugas ada Bung Julio dan juga Bung Amri serta teman-teman yang ada di pemancar RRI. Dan pendengar, di segmen Jambi pagi ini Pro 1 RRI bersama kita dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan bersama dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Muhammad Thoyyib SHG MPDI, yang mana beliau akan menguraikan topik perbincangan kita di pagi ini. Dan juga Anda dapat bergabung nantinya di line telepon 0811-6707-8850 ya. Baik, kita sudah tersambung alhamdulillah bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Thoyyib SHG MPDI di ujung telepon ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, Pak Ustadz, kita akan mendengarkan kajian atau uraian tema pada pagi hari ini mengenai wasiat takwa. Dan Pak Ustadz, sebelum nanti para pendengar akan bergabung bertanya seputar tema ataupun di luar tema, kita dengarkan dulu uraian tema dari Pak Ustadz sekitar beberapa menit. Pak Ustadz ya, kami beri kesempatan. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Shadaqallahul 'azim. Saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena saat ini kita sudah dipertemukan Allah dengan tahun 1448 Hijriah. Dengan pergantian tahun dan bulan, tanpa kita sadari usia yang kita miliki semakin hari semakin berkurang. Dan lebih bersyukur lagi, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, termasuk menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau, insyaAllah kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, di Jambi di mana saja berada, bagaimana kita ketahui Allah telah menjadikan umat manusia umat yang paling mulia jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Mulia karena dibekali dengan takwa dan iman yang sejati. Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya telah mewasiatkan kepada kaum muslimin agar melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar umat manusia bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, di dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu aliyyan hamida. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami wasiatkan kepada orang-orang yang beri kitab sebelum kamu. Dan juga kepada kamu agar bertakwalah kepada Allah. Tapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang ada di langit dan bumi hanyalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat tadi jelaslah bagi kita bahwa wasiat Allah yang paling penting adalah takwa. Karena takwa itu mempunyai peranan yang sangat penting dan bermakna dalam hidup dan kehidupan kita. Yang sangat menentukan dalam perjalanan usia manusia selama menempati dunia ini. Karena fungsi dan peranan takwa itu adalah, yang pertama, takwa itu adalah pokok dari segala urusan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Beliau berkata, saya wasiatkan kepadamu, wahai Abu Dzar, agar kamu bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah kepala dan pokok dari segala sesuatu urusan. Yang kedua, takwa itu adalah alat yang paling ampuh dalam pengendalian diri. Sebagai contoh ialah satu peristiwa yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di mana pada suatu hari Sayyidina Umar pernah menyampaikan kepada semua penjual susu di pasar bahwa dia melarang untuk mencampurkan susu dengan air. Setelah itu pada malam harinya Sayyidina Umar keluar mengadakan seksi di pinggir-pinggir kota Madinah. Kemudian beliau istirahat di sebelah sebuah dinding sebuah rumah di pinggiran kota Madinah. Maka pada saat itu beliau mendengar suatu pembicaraan, yaitu dialog seorang ibu pedagang susu dengan seorang anak perempuannya. Kata ibunya, nak, kalau mau banyak mendapatkan untung, maka campurlah susu ini dengan air. Lalu anaknya menjawab, apakah ibu tidak tahu perintah dari Amirul Mukminin yang telah melarang hal tersebut, agar kita berlaku jujur dalam melakukan perniagaan. Kemudian ibunya berkata lagi, tidak apa wahai anakku, karena Umar tidak melihatnya, karena rumahnya jauh dari tempat tinggal kita. Lalu anaknya menjawab, demi Allah, saya tidak mau taat kepada Allah kalau hanya di waktu ramai, tetapi berbuat maksiat di kala sepi. Karena saya takut kepada Allah, karena ya Allah tetap akan melihat dan mengetahui semua perbuatan kita. Maka saat itu Sayyidina Umar berkata di dalam hatinya bahwa anak yang menasihati ibunya seperti ini pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Akhirnya anak itu pun dinikahkan dengan anaknya yang bernama Hasyim bin Umar. Yang ketiga, saudara pendengar, takwa menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu. Yang keempat, takwa adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksubun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang kelima, takwa itu adalah untuk memurahkan rezeki, menghilangkan kesusahan dan kesempitan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga takwa itu adalah sebagai penembus surga, bagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Uzlifatil jannatu lil muttaqin." Surga dijadikan dan disediakan untuk orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena pentingnya takwa, maka pada waktu sholat subuh berjemaah bersama sahabat-sahabatnya, setelah beliau sholat, beliau menghadap kepada kaum muslimin yang hadir pada saat itu sholat berjamaah kepada beliau. Lalu beliau menyampaikan wasiatnya yang terakhir terhadap sahabat-sahabatnya. Beliau berkata, "Wahai kaum muslimin sekalian, ketahuilah bahwa saya akan meninggalkan dunia ini pada hari ini. Hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia. Oleh karena itu saya ucapkan selamat tinggal. Semoga Allah tetap memeliharamu. Dan saya berwasiat kepadamu, wahai kaum muslimin, agar kamu tetap bertakwa dan taat kepada Allah." Setelah beliau menyampaikan kata-kata perpisahan tersebut, beliau kembali ke rumahnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi dengan rupa yang paling gagah berseri untuk mencabut ruh Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Menurut keterangan Ibnu Mas'ud, di waktu Rasulullah akan pindah ke negeri akhirat, kami berkumpul di rumah Aisyah dan duduk di samping beliau. Maka Rasulullah memandang kami. Lalu beliau menangis menitikkan air matanya. Kemudian beliau berkata, "Selamat datang wahai para sahabatku. Semoga Allah memuliakan kamu, memelihara kamu dan menolong kamu. Berwasiat kepada kamu agar kamu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Saudara pendengar RRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita sama berdoa, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya serta kekuatan kepada kita semua, agar kita dapat meningkatkan dan memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak amal ibadah serta amal-amal soleh yang bermanfaat kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Itu saja yang dapat saya sampaikan. Usilku menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian tema yang akan kita berbincangkan pada pagi hari ini di kajian Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan pendengar, kami membuka line telepon pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung secara langsung. Silakan diulang kembali yang tadi sudah masuk ya, namun kita masih dengan pembukaan pada acara kita ya. Dan di 0811-6707-8850 ya, untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini di 0811-6707-8850. Baik, pendengar pagi ini kita bersama membicarakan terkait mengenai wasiat takwa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini adalah salah satu hal yang bisa menjaga atau melindungi diri kita ya, karena takwa ini adalah sikap menjaga diri dari murka Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Baik, kami persilakan yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp pun disampaikan kepada Pak Ustadz pada pagi hari ini melalui nomor WhatsApp yang saya sebutkan ya, 0811-6707-8850. Pak Ustadz, kita break dulu Pak Ustadz sesaat, setelahnya kita balik lagi di Mutiara Pagi RRI Jambi.
0: Mutiara Pagi.
3: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung secara langsung di pagi hari ini dan bertanya kepada Pak Ustadz kita yang hari ini menjadi narasumber, ada Pak Ustadz Muhammad Thoyyib SAG MPDI ya. Baik Pak Ustadz, untuk menjaga daripada takwa kita nih Pak Ustadz ya, secara konsisten di era digital dan media sosial saat ini Pak Ustadz, bagaimana cara efektifnya Pak Ustadz? Karena yang namanya manusia, tingkat keimanannya itu kadang naik turun ya Pak Ustadz ya. Nah apalagi di era digital ini Pak Ustadz, di handphone aja kita bisa lihat apapun gitu loh Pak Ustadz. Nah ini gimana cara efektifnya Pak Ustadz?
2: Ya baik ya. Semakin maju teknologi, semakin banyak pula tantangan yang kita hadapi.
1: Iya benar.
2: Tentunya ya, nama kita manusia itu iman kita kan ada pasang surutnya. Di era digitalisasi ini semuanya sudah terbuka. Betul. Sudah bisa didengar, sudah bisa dilihat, dan bisa dirasakan. Oleh karena itu dalam menghadapi era digitalisasi ya, kita harus bisa memanfaatkan itu sesuai dengan Tuhan kita yang sebenarnya. Ya kebutuhan itu artinya yang betul-betul dapat mendatangkan manfaat. Sebagai contoh ada TikTok mamanya, kita sampaikan pesan-pesan agama. Ada YouTube, kita juga sampaikan juga pesan agama, menimang, mendengar ceramah dari berbagai macam ustadz yang dapat kita jadikan panduan dari apa yang disampaikan. Dan memang kalau di era digitalisasi ini ya, itu semuanya sudah terbuka, baik yang jelek pun ada, yang baik pun ada, tinggal kita memfilternya dengan iman kita. Apakah ini mendatangkan manfaat atau pahala atau malah sebaliknya. Tapi biar bagaimanapun dunia ini adalah merupakan tipu daya bagi kita sebagai manusia. Maka kita batasi dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada dosa. Saya rasa begitu.
1: Baik. Yang jelas kita yang bisa memanage diri kita Pak Ustadz ya di era digitalisasi ini. Mau baik buruknya tergantung apa yang menjadi pilihan kita. Karena memang dampak positifnya juga banyak Pak Ustadz ya. Tadi yang disampaikan Pak Ustadz, kita bisa apa namanya, sama seperti yang lain menggunakan media sosial seperti TikTok, Facebook, tapi menyebarkan atau menyampaikan informasi yang baik, apalagi terkait mengenai agama Pak Ustadz ya. Bisa belajar mengaji bersama di dalamnya, atau bisa memberikan kajian seperti itu Pak Ustadz ya. Baiklah pendengar, silakan Anda ingin bergabung pagi ini, saya nantikan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Aman di Selinca ini.
1: Pak Aman Maulang. Di Selinca, oke, di Kota Jambi ya. Silakan Pak Aman, ada Pak Ustadz Thoyyib.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini Pak yang mau saya tanyakan nih Pak, dua tema Pak ya.
1: Iya, silakan.
3: Tentang sholat sunat nih Pak. Sholat sunat kan banyak Pak, yang saya tanyakan Pak, kalau kita mau puasa sholat sunat, puasa Ramadan kita ini kan masih ada tinggal yang lalu Pak ya. Itu gimana tuh Pak ya?
1: Maksudnya menjalankan puasa sunnah gitu ya Pak Ustadz?
3: Ya, tapi
1: Pak,
3: puasa Ramadan ya.
1: Oh, puasa Ramadannya?
3: Puasa Ramadan kita kan yang dulu
1: masih banyak tertinggal gitu kan.
3: Itu aja ya Pak Ulan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Aman.
3: Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Aman di Selinca. Nah, gimana Pak Ustadz katanya mau menjalankan ibadah puasa sunnah, tapi puasa Ramadan yang dulu-dulu ini masih banyak tertinggal. Nah, gimana tuh Pak Ustadz?
2: Ya, baik ya. Tentu nyanyilah dulu mana yang wajib, mana yang sunnah.
1: Iya.
2: Nah, artinya kalau wajib tinggal itu kan kita tidak bayar, maka itu akan menjadi sebuah dosa.
1: Betul.
2: Nah, kalau yang sunnah, itu kan merupakan bonus tambahan pahala di luar yang wajib. Oleh karena itu, ya, maka kita kalau ada puasa itu tinggal, mulai masuk bulan Sawal, ya langsung bayar kalau ada utang puasa kita yang tertinggal.
1: Iya, betul.
2: Nah, kenapa demikian? Yang namanya ajal itu kan tidak bisa menentu kapan dan di mana. Nanti kita lengah, ya, kalau bahasa kita itu lengah dengan amalan-amalan sunnah, sementara yang wajib harus kita selesaikan dulu. Maka kita kalau bulan Sawal itu kan kalau kita bayar puasa wajib, ya juga bisa terbawa dengan puasa sunnahnya. Walaupun kita hanya niat dengan puasa wajib saja. Nah, kalau puasanya Senin, dapat juga pahala puasa Senin. Kamis juga begitu. Berarti artinya kita dahulukan menyelesaikan yang wajib.
1: Oke, baik-baik. Nah, kalau kita membayarnya, Pak Ustadz, misalnya puasa Ramadan yang tertinggal nih untuk wanita, khusus wanita, Pak Ustadz, ya, dibayar Senin Kemis, Pak Ustadz, sepanjang waktu nih, pokoknya Senin Kemis nggak pernah tinggal, tapi niatnya ada dua nih, Pak Ustadz, puasa membayar utang kita pada Ramadan lalu-lalu sama puasa Senin Kemis, ini gimana, Pak Ustadz?
2: Ya, niat apa? Itu kita niatkan bayar apa ya? Dari
1: bayar utang itu. Gitu. Baik.
2: Bayar utangnya. Insya Allah puasa kami, pahala puasa kami juga dapat kalau kita puasa Senin Kamis. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan tinggal lagi puasa Senin Kamis.
1: Benar-benar. Berarti niatnya kita puasa bayar utang dulu, Pak Ustadz, ya? Ya, yang Senin Kamisnya mengikuti seperti itu.
2: Iya.
1: Ya. Baik. Baik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Ulan. Iya, Pak Gunawan, ada Pak Ustadz Thoyyib. Silakan pertanyaannya.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Begini Pak Ustadz, yang saya tanyakan, kita kan kalau sholat itu kadang ada pikiran lagi galau gitu kan.
1: Iya.
0: Mau buru-buru gitu kan. Jadi tahajud awal itu lupa. Langsung baca ini ke tahiyat akhir itu kan, tapi belum salam kita jadi ragu mau diulang bagaimana gitu kan. Tolong jelaskan di poster ya.
1: Iya, baik.
0: Nah, itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan di Sungai Landa. Gimana Pak Ustadz? Lagi galau Pak Ustadz, jadi gak fokus, gak kusuk sholatnya.
2: Jadi begini, nama kita manusia itu kan ada ini ya, pikiran ya, kadang-kadang ngerawang gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Artinya tadi kalau nggak salah dengar, ini dia waktu sholat tahiyat awal itu langsung mau salam gitu
1: iya,
2: kan.
1: Iya, benar-benar.
2: Pada saat apa, pada saat kita ingat, langsung kita kembali lagi meneruskan kalau memang itu kerekaannya masih kurang. Nah, kalaupun istilahnya itu selawatnya terlewat, bapaknya kalau kita salat apa tayat awal itu cuma batas selawat, ya. Tidak salah terlebih gitu. Nama kita manusia.
1: Iya.
2: Yeah. Dalam suatu riwayat pernah juga Rasulullah menceritakan dia pada saat itu mau ngetes bagaimana salatnya Ali ini. Jadi pada saat datang ke masjid, Ali ini kebetulan terlambat. Jadi salatlah dia. Salat sunnah. Jadi pada waktu itu Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, hari ini aku ingin memberikan hadiah kepada kalian. Kalian ini nanti tinggal pilih mana yang kalian suka dari surban ini. Tiada syarat, karena Ali yang paling muda, kita beri kesempatan dia untuk milih duluan. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah salam, rupanya pada saat pembincangan itu, Ali dengar. Langsung, Ali apa menjawab, saya maunya yang warna hijau ya Rasul. Nah, kata Rasulullah, berarti li, sholat kau dah usuh. Ya, artinya apalagi iman kita, para sahabat pun masih, masih, apa ya, tergoda, ya, bukan berarti dia, apa, itu pun sudah kuat ya, para sahabat itu orang yang selalu dekat dengan Rasulullah, dibimbing langsung oleh Rasulullah.
1: Benar-benar Pak Ustaz.
2: Lagi diuji oleh Rasulullah seperti itu. Nah, intinya apa, kita sebagai manusia ini pada saat kita lupa, ingat kita cepat kepada apa yang menjadi sebuah keyakinan. Maka dalam hadis Nabi itu dikatakan, da'ma yaribuka ila ma yaribuka fa'in nasilqa tamaknya. Bila kamu berhadapan dengan sebuah keraguan, maka kembali kepada apa yang tidak meragukan kamu. Acara seperti itu.
1: Baik, baik. Itu dia jawabannya Pak Gunawan ya. Dan pertanyaan dari WhatsApp nih Pak Ustadz, sekaligus pertanyaan terakhir sepertinya karena waktu yang membatasi Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengukur atau mengevaluasi tingkat ketakwaan diri kita sendiri Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bergabung Pak Ustadz? Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
1: Iya, Pak Samsuri ya.
4: Iya.
1: Ya, silakan pertanyaannya langsung Bapak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ah, yang saya tanya yang Pak.
1: Mohon izin Pak Samsuri dikecilkan volume radionya atau mungkin menjauh sedikit biar kita terdengar pertanyaannya.
4: Iya.
1: Iya. Iya. Oke. Oke.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini keluar tema Pak Ustaz. Yang saya tanyakan masalah guru bela diri. Jadi dia mengisikan kepada anak murid itu dengan ilmu gaib lah kan. Sama ilmu tapak suci kan. Itu yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah itu siri, apakah tidak. Itu yang saya tanyakan.
1: Itu saja.
4: Jelasnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua pertanyaan Pak Ustadz sekaligus menutup kebersamaan kita. Silakan.
2: Ini yang pertanyaan terakhir apa maksudnya tadi? Itu agak kurang jelas.
1: Oh, yang cuma dari Pak Samsuri ya Pak Ustadz ya?
2: Ya, yang terakhir.
1: Untuk ini Pak Ustadz, guru bela diri yang memasukkan ilmu-ilmu gaib kepada anak-anak didiknya Pak Ustadz. Seperti misalnya tapak suci katanya. Itu gimana Pak Ustadz, termasuk sirik atau apa katanya?
2: Ya, baik. Ya. Memang, ya kita jawab yang pertama dulu.
1: Iya.
2: Kalau untuk mengukur ketakwaan kita sendiri itu, ya saya katakan tidak mampu kita ya.
1: Iya.
2: Kenapa? Kenapa menurut kita amalan kita ini sudah bagus ya? Tapi mungkin dalam melakukan amalan itu mungkin ada juga riya. Nah, salah satu contoh, sholat kamu tuh salah, tuh yang benar sholat saya nih, begini caranya, begini, yang kamu tuh salah. Nah, jadi kita merasa, kita lah yang paling bagus dalam beramal, ketakwaan kita lebih takwa daripada orang yang lain. Maka juga pernah dijelaskan, ya, dalam kitab Marakil Ubudiyah, ya, ada 7 hal yang berpotensi membuat seseorang itu menjadi sombong. Salah satu di antaranya dari 7 hal itu menurut Imam An-Nawawi adalah para ahli ibadah. Kenapa? Dia selalu merasa yang lebih baik ibadahnya dibanding dengan orang lain. Nah itu. Yang lain ini banyak salah ibadahnya, banyak kurangnya. Jadi kita menganggap kita yang paling bertakwa kepada Allah. Yang dapat mengukur itu kan Allah. Kenapa? Itu tergantung niat. Ya, niat kita melakukan satu ibadah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan Allah itu. Yang tahu niat kita itu Allah.
1: Hanya Allah.
2: Ya. Sebab dia itu ketakwaan itu tidak berbentuk atau tidak berwujud. Kan begitu. Maka dalam arti luas tadi di awal kita sampaikan bahwa orang yang bertakwa itu menjauhkan segala larangan, menjalankan segala perintahnya. Itu secara umum kan seperti itu. Tapi lebih dalam lagi tergantung dengan niat yang melakukan ibadah atau perintah itu sendiri. Nah, yang kedua dari
1: Pak Samsuri.
2: Ya, itu ya. Kalau kita itu niatnya ayat Al-Quran untuk menjadikan suatu amalan, wirid. Ya. Wirid, tapi dengan niat mengharap pahala pertolongan Allah. Contohnya begini. Saya ingin ilmu kebal. Diisi oleh seseorang. Seorang guru. Atau seorang guru bela diri lah. Tapi kita yakin. Oh, ini saya kembali karena diisi oleh guru saya. Nah, ini yang buat kita bisa menjadi syirik. Karena ada menganggap ada suatu kekuatan pada seseorang. Tetapi kalau kita melakukan wirid, apalagi ayat-ayat Al-Quran, yeah, kita wiridkan itu kembalinya kepada Allah. Ya. Kalau tidak dengan izin Allah juga tidak jadi tebal, kan gitu.
1: Betul, Bos.
2: Maka kita dalam kehidupan ini tidak boleh terkabur. Ada dulu suatu cerita tahun 80-an, saya tidak sebut daerahnya. Kebetulan dia punya apa ilmu kebal gitu.
1: Baik, baik.
2: Saat berantem, dia bilang, "Apil, mana yang lembut?" Apa yang terjadi? Tusuk kawan, bocor. Padahal dia memang selama ini dia kebal, tidak mempan karena senjata tajam. Tapi karena terkaburnya.
1: Iya.
2: Nah, ini jadi akhirnya fatal.
1: Iya, baiklah.
2: Ya, saya rasa begitu ya.
1: Baik,
2: jadi gitu. Kalau ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh gurunya, itu sebenarnya boleh saja maksud saya, itu kan satu ikhtiar. Tapi jangan membuat keyakinan kita lari kepada syirik.
1: Iya. Dan juga takabur serta sombong, Pak Ustadz, ya, seperti itu.
2: Nah, itu. Jangan sering lagi, saya sudah diisi oleh guru saya nih.
1: Iya.
2: Lihat, ini tahan. Nah, itu yang tidak boleh.
1: Iya.
2: Ya, saya rasa begitu.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk semua apa yang sudah disampaikan pada kajian Mutiara Pagi RRI Jambi. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa lagi, Pak Ustadz, ya, seperti itu. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi.

0: Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 19 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung jelang momentum libur sekolah. Kepulangan Jemaah Haji Kabupaten Kerinci Kloter 19 dijadwalkan pada tanggal 21 Juni 2026. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, menjelang libur sekolah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan aspek keselamatan dan juga keamanan pengunjung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
1: Selama masa libur sekolah, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Provinsi Jambi diperkirakan akan meningkat. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan seluruh pengelola objek wisata agar mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan bagi para pengunjung. Hal ini dilakukan guna mewujudkan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Pariwisata, terutama di tengah meningkatnya aktivitas wisata keluarga selama masa liburan. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar selalu memperhatikan standar keselamatan bagi wisatawan. Menurutnya, perhatian terhadap keselamatan perlu ditingkatkan terutama pada destinasi wisata yang memiliki potensi risiko seperti wisata danau, sungai, air terjun, hingga wahana permainan yang banyak dikunjungi saat musim liburan.
2: Kita sebenarnya, Mbak, selalu mengingatkan juga kepada pengelola destinasi untuk menjaga keselamatan dari wisatawan. Mm-hmm. Keselamatan itu kan bisa kita lakukan dari dua arah ya, yeah, Mbak ya. Dari pengelola sendiri, baik pun pengunjung. Mm-hmm. Nah, gitu. Yeah. Ketika pengelola sudah kita sosialisasikan, pengelola ini kan kewajiban mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, insiden, mereka bisa menyelamatkan. Yeah. Nah, kalau si pengunjung mungkin akan diberitahu ketika mereka mulai membeli karcis tiket ya, mm-hmm, Pak ya, mereka bahwa di wahana ini mereka tidak boleh melakukan apa dan yeah, boleh melakukan apa.
1: Novi menambahkan, selain pengelola, wisatawan juga diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku di lokasi wisata, memperhatikan rambu-rambu keselamatan, serta mengawasi anak-anak selama beraktivitas di area wisata. Dengan sinergi antara pengelola dan pengunjung, pihaknya berharap momentum liburan sekolah dapat berlangsung aman dan menyenangkan tanpa adanya insiden yang membahayakan keselamatan wisatawan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kepulangan Jemaah Haji Kabupaten Kerinci Kloter 19 dijadwalkan 21 Juni 2026. Laporan Muhammad Desman.
3: Kabar bahagia bagi keluarga Jemaah Haji asal Kabupaten Kerinci. Jadwal kepulangan Jemaah Haji asal Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam kelompok terbang ataupun Kloter 19 BTH Batam, jika tidak ada perubahan arus penerbangan para jemaah, dijadwalkan akan berangkat dari Bandara Madinah pada tanggal 21 Juni 2026 pada pukul 23.40 dan dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandara Hang Nadiem Batam pada tanggal 22 Juni dini hari pada pukul 00.55 waktu Indonesia Barat. Kabar ini membawa angin segar sekaligus rasa haru bagi sanak saudara yang sudah merindukan kehadiran para jemaah setelah menunaikan rukun Islam yang kelima di tanah suci. Dari Batam, jemaah akan diterbangkan menuju Bandara Sultan Taha Jambi untuk kemudian diistirahatkan sejenak di Asrama Haji Provinsi Jambi guna mengikuti proses administrasi dan juga pemeriksaan kesehatan terakhir. Kepala Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Haji Raflisman mengatakan setelah seluruh proses di Provinsi Jambi selesai, jemaah akan diberangkatkan menuju Kabupaten Kerinci menggunakan jalur darat. Pemerintah Kabupaten Kerinci sendiri bersama Kementerian Agama Kabupaten Kerinci saat ini terus mematangkan persiapan penyambutan jemaah haji yang akan dipulangkan.
4: Jadi untuk kloter 19 itu akan diberangkatkan dari Madinah, dari Bandara Madinah itu tanggal 21 Juni, tanggal 21 Juni pada pukul 23.40 waktu Arab Saudi. Kemudian diperkirakan akan sampai di Bandara Hang Nadiem Batam itu pada pukul 12.55 di tanggal 22 Juni.
3: Demi kelancaran, ketertiban dan juga kenyamanan bersama, pihak panitia penyelenggara menghimbau kepada pihak keluarga agar tetap tertib di area penjemputan yang telah ditentukan dan mematuhi arahan dari petugas keamanan serta panitia di lapangan. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, sebulan pasca diluncurkannya OPBM di Kota Jambi dinilai berikan dampak positif. Laporan Yoga Wijanarko.
6: Satu bulan pasca diluncurkan, Program Operasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM di Kota Jambi mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Sistem jemput bola ini dinilai berhasil mengurai penumpukan sampah liar di pinggir jalan protokol dan mengurangi antrian di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasinya atas respon positif warga. Meski begitu, Maulana menginformasi bahwa armada pengangkut saat ini masih dalam tahap perkuatan awal. Tercatat baru ada 160 unit becak motor atau bentor yang dikerahkan untuk melayani wilayah pemukiman padat penduduk.
7: Alternatif diambil dari rumah-rumah dengan kendaraan yang disiapkan melalui Kampung Bahagia. Pengadaannya pun itu berdasarkan kesepakatan warga. Oh, kami butuh ini. Di sini nggak ada TPS 3R, kami butuh kendaraan. Dan itu baru 160, berarti 10% baru memulai program ini. Bagi yang belum tercover, silakan buang. TPS yang ada, itu tetap kami angkat. Nggak ada setelah ada program ini, pemaksaan terus sampah nggak diangkat. Diangkat semua.
6: Sementara itu, bagi wilayah pemukiman yang saat ini belum tercover oleh armada bentor OPBM, warga diimbau untuk tetap membuang sampah langsung ke TPS resmi yang tersedia. Pemerintah Kota Jambi menjamin seluruh sampah di TPS pasti akan diangkut oleh petugas. Selain itu, bagi kelompok warga yang wilayahnya ingin mengajukan sistem OPBM, silakan melakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu, lalu mengajukan ke Pemkot Jambi. Pemerintah menegaskan program ini bersifat sukarela dan sama sekali tidak ada unsur pemaksaan bagi warga untuk membayar iuran. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pengendara di Kota Sungai Penuh mengeluhkan lampu lalu lintas atau traffic light yang diduga tidak berfungsi. Kondisi ini disebut telah berlangsung lama dan dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko kecelakaan, terutama pada malam hari dan saat hujan. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila.
8: Kondisi traffic light yang tidak berfungsi normal membuat sejumlah pengendara di Kota Sungai Penuh resah. Lampu pengatur lalu lintas yang seharusnya membantu mengatur arus kendaraan kini diduga mati dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat kondisi tersebut, pengendara harus lebih berhati-hati saat melintasi persimpangan. Selain berpotensi menyebabkan kemacetan pada jam sibuk, situasi ini juga dinilai rawan terjadi kecelakaan, terutama ketika malam hari maupun saat hujan dengan jarak pandang yang terbatas. Salah seorang pengendara, Bujang Abe, mengatakan dirinya harus ekstra waspada ketika melewati persimpangan yang tidak lagi diatur oleh lampu lalu lintas. Menurutnya, gangguan traffic light ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun dalam satu tahun terakhir kondisi semakin parah karena lampu lalu lintas diduga tidak berfungsi total.
9: Udah mati total kayaknya, udah setahun ya. Udah gak hidup, jadi sering berantakan waktu di ini umur kan. Bayar lah, ini sering berebut masuk jabatan enggak kontrol lagi ya. Semoga pemerintah bisa menanggapi kan. Lampu merah ini memang paling penting untuk nyorong lalu kendaraan.
8: Ia berharap pemerintah setempat segera melakukan perbaikan traffic light tersebut, sebab keberadaan lampu lalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan pengendara dan kelancaran arus kendaraan. Masyarakat berharap persoalan ini dapat segera ditangani agar resiko kecelakaan di jalan dapat diminimalisir. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, cegah kerusakan portal. Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh perketat pengawasan jembatan Kerinduan hingga menambah marka jalan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
10: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh akan mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi terulangnya kerusakan portal di kawasan jembatan Kerinduan. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya portal pembatas ketinggian di lokasi tersebut mengalami kerusakan akibat ditabrak kendaraan roda 4 yang memaksa melintasi di jalur jembatan Kerinduan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh Yanda Putra mengatakan keberadaan portal sangat penting untuk menjaga jembatan kerinduan agar tidak dilintasi kendaraan berat maupun kendaraan yang memiliki tinggi lebih dari 2,5 meter. Menurut Yanda, pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh akan mengupayakan penambahan penerangan di sekitar jembatan. Selain itu, rambu-rambu lalu lintas dan marka pengurangan kecepatan juga akan ditambah agar pengendara lebih mudah mengetahui keberadaan portal dan mengurangi laju kendaraan mereka.
11: Dan di lapangan kami sudah ketemu, dan mudah-mudahan nanti untuk pencahayaan atau penerangan di khususnya di lokasi portal itu, baik yang dari arah Pasar Sungai Penuh maupun yang dari arah Kecamatan Tanah Kampung, itu akan kita upayakan untuk penambahan. Jadi penerangan menjelang mendekati portal tersebut bisa terbaca aba-aba tanda-tanda rambu yang ada. Kita akan mengupayakan menambah rambu lalu lintas di seputaran atau jarak yang akan mendekati portal tersebut.
10: Dianda menambahkan, ke depan Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh akan meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin petugas di kawasan jembatan kerinduan. Patroli tersebut bertujuan untuk memantau kendaraan yang melebihi batas ketinggian 2,5 meter dan mengarahkan mereka menggunakan jalur alternatif yang telah disediakan. Dinas Perhubungan berharap dengan langkah-langkah tersebut, portal pembatas ketinggian dapat berfungsi optimal dan kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang melanggar aturan tidak kembali terjadi. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Jambi menggandeng RRI Jambi untuk memperluas informasi kesehatan dan penguatan edukasi kesehatan untuk masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya.
12: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Jambi menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia, RRI Jambi, sebagai upaya memperluas penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat. Penandatangan kerjasama kemarin dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Jambi, Dr. Zuhdi Dharma, dan Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana, di ruang rapat RRI disaksikan para Ketua Tim RRI Jambi dan beberapa pengurus IDI. Ketua IDI Wilayah Jambi, Dr. Zuhdi Dharma, mengatakan media memiliki peran penting dalam mendukung program organisasi profesi, terutama dalam menyampaikan edukasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, berbagai informasi terkait kebijakan kesehatan, pencegahan penyakit hingga edukasi medis akan lebih efektif tersampaikan apabila didukung oleh media publik seperti RRI. Melalui kerjasama tersebut, IDI berharap masyarakat memperoleh informasi kesehatan yang benar sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap berbagai isu kesehatan.
13: Kami IDI menyadari bahwa suatu organisasi tidak akan bisa berbuat banyak tanpa melibatkan media. Dalam hal ini kami melihat IDI, melihat bahwa RRI adalah suatu media yang mempunyai cakupannya sangat luas lagi, yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Informasi-informasi kesehatan, informasi apakah itu kebijaksanaan kesehatan, atau informasi mengenai penyakit akan terdistribusi dengan baik ke masyarakat kalau IDI bekerja sama baik dengan RRI.
12: Sementara Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana, mengatakan RRI siap bersama IDI Wilayah Jambi untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
14: Dan insya Allah kami siap dengan IDI Wilayah Jambi untuk sama-sama memberikan pencerdasan khususnya di bidang kesehatan, baik kesehatan mental maupun jasmani.
12: Ketua IDI Jambi, Dr. Zuhdi Dharma, berharap melalui kerjasama ini, informasi kesehatan baik mengenai kebijakan maupun penyakit dapat terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat. IDI juga berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi sarana edukasi berkelanjutan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah di Provinsi Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mendarah untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung jelang momentum libur sekolah. Kepulangan jemaah haji Kabupaten Kerinci Kloter 19 dijadwalkan tanggal 21 Juni 2026. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI. Dan pendengar, kita akan ikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kanada PS Qatar.
1: Memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian pendengar, nomor punggung 11 dari timnas Qatar, yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari timnas Qatar, masuk keluar digantikan oleh Al Hasmi Al Hussein, nomor punggung 25. Dan ini membuktikan bahwa Hulen Lopetegui ingin dalam tanda kutip lebih banyak pertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini

0: Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik saja dia. Ah, sayang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan. Hingga memasuki menit ke-60 sudah 3-0 skor sementara. Dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Hanya menghasilkan free kick saja, langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen. Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik sayang sekali. Ahsan pendengar, umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang dari nomor punggung 16 dari Kanada, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22. Ada Richie Larea, umpan tarik diblok saja tadi oleh para pemain Timnas Qatar. Ada Ali Al-Ayub. Dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh Timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan Timnas Qatar? Stephen, kapten dari Timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan. Bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain Timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain Timnas Qatar. Kali ini ada tahun bukanan berikan kepada Saliba, umpan balik lagi ke belakang kepada ada Alistair Johnstone, berikan kepada Luke, berikan kepada tahun bukanan, umpan tarik saja dilakukan. Sayang sekali pendengar, kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari Timnas Qatar.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-61. Saat ini Kanada masih mengurung. 1-4, satu percobaan tadi maksudnya pemain Kanada. Namun, di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar. Saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri, dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas

0: yang bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu, nomor punggung 20 dari pemain Qatar. Sana ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fatih mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, apakah akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka, siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud siap-siap dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada Steven ataupun nomor punggung 25, pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lagu cedera, masuk! Gol! Cantik sekali, cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa. Seperti yang Bung Topan.
1: Indah sekali.
0: Indah sekali.
1: Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati. Dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia...
0: Satu lagi-lagi peluang dari Kanada. Terjadi kamu tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stefan, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-lik dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sedang, umpan ke mulut gawang, di sana ada Tajan, umpan sesudah kau. Kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar, masih dalam kepungan. Kini pemain dari Qatar, Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7 sang kapten ada Steven masih memberikan umpan pendek saja tadi masuknya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan. Dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsh ini.
1: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain, membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu. Karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
0: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Salibi pencetak gol keempat bagi Kanada, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Moyes ke kanan dia, dorongkan saja bola kepada Johnstone kepada pemain nomor punggung 17, Detajon Melik-lik dia umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang. Namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok. Sudah dilakukan pendek saja nomor punggung 2 Ricky. Ricky ke kanan kepada Stephen. Namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang. Dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada. Ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan Qatar pendek saja kepada nomor punggung 20. Umpan lagi melebar ke kanan. Di sana ada Tajon. Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnstone. Namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung. Di sana ada Moyes. Pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22 di sana ada Ricky. Tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed. Namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia. Nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Tovan.
1: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal. Karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
2: Ya. Ya, pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada. Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya. Dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru 2 kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lotebegui yang tinggal sekitar 20 menit lagi waktu normal untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari Timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia, jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya mungkin.
1: Peringkat ketiga terbaik. Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah, yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
2: Ya, tampaknya Bung Tovani, pelatih dari Timnas Kanada, Hesse Marx, mendengarkan saran Anda, yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini. Dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marx, yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg nomor punggung 14 dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Schaffelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel. Iya. yang hendak menyapu, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cup heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak, dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson, umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur sudah dilakukan, bola saja disundul tadi oleh para pemain dari timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang. Dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, dan sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, cup heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba nomor punggung 25. Nah, kemana boleh diberikan? Berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia, ternyata tidak jadi. Berikan umpan pendek, dan kali ini ada Tahun Buchanan dia. Dua pemain, sayang sekali pendengar, Tahun Buchanan masih tidak melakukan umpan tarik Tahun Buchanan, diblok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar, hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicholas Saffelberg nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk yaitu Saffelberg, dan ternyata tendangan keras dari Saffelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Taufan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya? Ya, dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih dengan hanya 9 pemain, Bung Taufan.
1: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol, di situ sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada, dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan, yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
2: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saffelberg, bukan gol bunuh diri ini, Bung Taufan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saffelberg. Sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stefan dia mengutuk ketik bola, berikan kepada Bambito maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito balik ke Kalerin, 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14 Saffelberg di sisi kiri. Ya, Saffelberg di sisi kiri, penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari Lari tadi, Richie Lari ya, tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20. Sehingga sekali lagi pendengar, untuk kesekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan, umpan bola ke depan. Ah, sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stepan berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stepan saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Lari, ada Saffelberg umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah, bola tadi berhasil ditinju tadi. Saffelberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar, dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya, sudah ditendang jauh, di mengancam bola. Ah, sayang sekali bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar. Menumpuk para pemain Qatar di kotak 16, tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Saffelberg melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Stephen sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Saffelberg, tendangan. Ah, sayang sekali tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
3: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisihan grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar, yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan, serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja tadi kepada Jacob David. Balikan lagi kepada Moyes ke kanan, nomor punggung 15, pada rekannya ada Stephen, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 dan ada Jacob. Bisa lari kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor 8 ataupun nomor 9 lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke Tumado. Masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossi ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Walem Kuki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada. Kini melalui lini gelandang bertahan Qatar, umpan saja tadi Jacob membelit gawang, namun keluar dari sarangnya tadi kiper dari Qatar. Kini kembali Stepan, umpan ke mulut gawang, lari ditujun namun gagal. Jacob lakukan serangan. Satu tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi Namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih amanlah kini, selamatlah kini gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada, sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82. Saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan dua pemainnya setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan, sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50 ribu supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17. Ada Tajon Buchanan gantikan oleh nomor punggung 23, yakni Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Di sana ada Jacob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, masuk tadi namun bisa diamankan, umpan langsung ke gawang namun bisa dinukan, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola, di sana ada satu pemain, ada 2012, terjadi lagi kemelut di mulut gawang Qatar. Namun kini terjadi duel seru antara pemain Qatar dan juga Kanada dari sektor kanan bertahan Qatar. Jacob umpan lagi, tarik lagi ke belakang kepada Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, lagi kembali Ricky kepada Stephen. Sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi, maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David, namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikejarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke-84, 43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan arah bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia, Johnson, sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil acang-acang, menggiring bola, umpan ke mulut gawang. Tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada nomor punggung 12 tadi, ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri, arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja mulut gawang tidak jadi. Kembali ke kisah Stephen. Stephen kepada David. Lewat terlalu dengan kaki kiri. Kembali dari muka Lemos. Umpan lagi kepada Jacob. Dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana. Umpan saja ke kanan kepada Ricky. Mencoba melihat satu pemain dari Qatar. Umpan 1-2 kepada Jacob. Kembali digagalkan oleh pemain Qatar. Namun ada peluang lagi. Ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana ke mulut, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan Stefan, umpan pendek saja tadi kepada Moyes ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Moyes Bambito, ya benar sekali, dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Moyes Bambito, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-87, 27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang saja langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada. Namun dihadiri satu pemain sana, terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub. Namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob, sudah dilakukan ke belakang saja. Nomor punggung 22 di sana ada Ricky Laria, umpan saja pendek kepada Moyes, kembalikan lagi kepada Stefan dari sektor kanan serangan Qatar. Umpan lagi sekali, ada mampung 23, merasak dia, tidak jadi mengumpan, kembalikan lagi kepada Johnson, umpan lagi kepada Stephen, langsung kita mulai gawang, di sana nomor 12 tadi, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi, langsung menjaga bola, upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani, namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada, meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Jordan David, umpan sana satu mulut gawang, di sana ada Jacob, namun bola terlalu jauh, namun masih bisa dikontrol oleh Jacob, umpan lagi tarik ke belakang, di sana ada Moss, umpan ke mana nomor 10, jauh David, Jonathan David, lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar, sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja, nomor punggung 22 di sana ada Ricky, melik-lik dari kotak penalti, satu pemain Qatar yang lepas tembakan namun gagal, kembali lagi ada Jacob Davis, umpan lagi ke depan, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi, upaya heading yang dilakukan oleh kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boalem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
2: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas, free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper, meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick, dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama, karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba, umpan saja, sodorkan ke depan kepada Shuffleberg, utak-atik dia dari sebelah kanan pertah penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba, berikan kepada Jordan David, gol. Jordan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
1: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung penggempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol. Bung Rosi.
2: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada, tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu, namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol, namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23. Ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur, utak-atik dia, berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22, Richie Lari, berikan kepada Saffelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Bola tadi diangkat, namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abu Nada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang, timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada, berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami, berikan kkepada Alistair Johnson, berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di top heading oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Nick Sigur, sayang sekali pendengar, umpan tarik nanti tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada meskipun sudah unggul 6-0. Kali ini datang lagi serangan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal. Kembali lagi Alistair Johnson, berikan kepada rekannya nomor punggung 22, disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Ya. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
3: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka Saliba, umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12 Tani sudah melakukan lemparan pada Saliba, merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moise berjalan dia memberi umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Yang masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan, maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadai penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen merangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, lebar saja ke kanan, ada Johnston. Johnston umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico. Nico kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke belakang gawang. Di sana ada Larin, di sana dulu. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al-Hasmi Al-Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja kepada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan arah bola. Bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya, umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar, dorongkan bola saja kepada Tani, dikuasai sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan Rosai, di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang Maxim, sudah harus membantu lini depan. Kini Kanada nomor punggung 15, Moss pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik. Kini Larin mencoba untuk melewati dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi arah bola pemain dari Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut, menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Nico pada Johnston, langsung umpan bola gawang, di sana ada Saliba. Oh, namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum menemui sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamatlah kini gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua antara Timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Topan, 5-0, ya, maksud kami 6-0 ya, skor dengan skor 6-0. Anda melihat, mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti, baik bagi Qatar maupun bagi Kanada.
1: Ya, untuk Kanada, kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu Timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi Timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, Timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi satu poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat tiga terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama dua kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Papan atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra.